0: berikan rezeki kepada kita. Dan ini adalah ibadah yang mulia. Rasulullah mengatakan, apa hikmah Rasulullah meminta lapar sehari dan kenyang sehari, ya Allah? Ketika aku lapar, tadarru'tu ilaik. Aku merendahkan, meminta kepadamu, merendahkan diri, menghinakan diri. Sehingga Allah mencintai kita. Wa dzakartu, dan aku pasti berzikir kepadamu. Ketika kita sulit ekonomi, sulit kesehatan, terganggu kesehatan kita, sulit hubungan sosial, alhamdulillah berzikir kepada Allah tak putus-putus. Rendahkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah tidak putus-putus. Ini hikmah di balik ketika hidup itu ada masa turunnya, dan ketika idza syabi'tu, jika aku kenyang saat aku kenyang, ya Allah, hamadtuka wa syakartu. Orang yang pernah merasakan lapar ketika besoknya kenyang itu sangat bersyukur kepada Allah, karena baru kemarin lapar, sekarang masya Allah kenyang. Mungkin kita tidak terlalu merasakan sulit hidup. Para orang tua kita dahulu sering bercerita, kalau ada satu nasi jatuh ketika makan, itu ayah ibu ributkan, ya, sangat ribut. Kata dia, ambil. Kami dulu menunggu itu 1 tahun. Ya, enggak 1 biji juga nunggunya. Tapi begitu sulitnya kehidupan masa dahulu. Karena orang yang pernah merasakan sulit hidup, ketika mendapatkan kekayaan, kecukupan untuk hari esok, hari ininya, hari ini dan hari esoknya, hamadtuka wa syakartu. Aku memujimu dan mensyukurimu, ya Allah. Maka ketika kita tidak ada pilihan dalam hidup, hanya kita siapkan diri kita menyambut apa yang sedang menimpa dan yang akan menimpa kita. Bila Allah berikan ujian, sempitan ekonomi, gangguan kesehatan, saatnya kita menundukkan diri kepada Allah. Jangan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, malah menjadi menentang Allah di saat sulit. Rauna izja'ahum ba'suna tadarra'u, walakin qasad qulubuhum, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah menginginkan dengan sulitnya tadi kita merendahkan diri kepada Allah. Kalau mereka mau merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bertadarru', seperti kaum Nabi Yunus ketika tanda-tanda azab akan turun. Para ahli tafsir menceritakan bahwa mereka membawa ke istana istri, anak perempuan, dan anak-anak mereka ke tanah lapang. Anak bayi, anak kecil dipisah dari orang tuanya. Sehingga anak-anak dalam kondisi kalut berteriak-teriak mencari ayah dan bundanya. Dan orang-orang dewasa mereka menundukkan diri kepada Allah, meminta agar Allah mengangkatkan azab yang akan turun. فَنَفَعُهَا إِيمَانُهَا فَلَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Ketika mereka beriman, Allah angkatkan kesulitan hidup mereka. Dan kemudian Allah berikan kepada mereka kebahagiaan sampai akhir hayat mereka. Ketika kita memang tidak bisa milih dalam hidup, dihadapkan, kita siapkan mental kita. Ketika dalam kondisi seperti sekarang, sulit ekonomi, di PHK dari pekerjaan, bisnis stuck, kemudian belum lagi dibebani pajak sana, pajak sini, memberatkan, ya, dan seterusnya. Kuncinya bertadabbur kepada Allah, mengkerdilkan diri dan menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kondisi ini terlewatkan, dan alhamdulillah kita mendapatkan keluasan, kebaikan rezeki, kebaikan mental, emosional, dan kebaikan jasad dan jasmani, pujilah Allah. Semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Syukuri Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fiik Ustaz atas motivasinya dan tazkir nafs untuk kita semua di sini yang hadir dan juga penonton yang melaksikan secara online di channel-channel YouTube yang sudah kami sediakan. Seperti yang sudah kami janjikan di awal, kami membuka sesi tanya jawab sekarang. Bisa dimulai dari Ikhwan. Sesi tanya jawab dimulai dari Ikhwan untuk dua orang pertama, insyaallah seperti itu. Untuk teknisinya bisa maju ke depan mendekati meja yang ada di, nah itu di belakang ini. Silakan untuk dimanfaatkan waktu bertanya, misalnya ada persoalan, silakan maju. Untuk misalnya kami tunggu untuk Ikhwan, dua orang, kemudian nanti Akhwat, dua orang. Baik. Ustadz, Ayatullah, tadi antum sebutkan sambil menunggu, antum sebutkan tadi apa namanya memperbaiki cara meminta kepada Allah. Itu kira-kira seperti apa ya cara memperbaiki meminta kepada Allah?
2: Iya, ini berkaitan dengan doa dan memang di antara kaitan seorang yakin dan tetap menunjukkan akidahnya. Menghadapi kebutuhan rizki, Allah menyebutkan dalam surat Saba, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard, Qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakan wahai Muhammad, siapa yang kasih rizki di langit dan di bumi? Aku atau kalian yang mendapat hidayah atau melakukan kesalahan? Ya. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, atau dalam kondisi sesat yang nyata. Ahli tafsir mengatakan bahwa di antara konsekuensi seorang yakin Allah kasih rezeki, maka dia akan yakin bahwa ketika dia berdoa Allah bisa kasih rezeki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa takdir, dan ini di antara keyakinan ahlu sunnah, rezeki semua ditakdirkan Allah. Rizki itu semua ditakdirkan Allah. Di antara hadisnya yang masyhur sering kita dengar, ketika Nabi SAW menyatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mutgatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ruh wa yu'ma fayursalu ilayhi al-malak wa yanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika Allah memberikan tahapan-tahapan penciptaan manusia, 40 apa namanya hari, sperma, kemudian darah, sekerat daging, kemudian Allah tiupkan, Allah utus malaikat, ditiupkan ruhnya, kemudian diperintah untuk nyatat di antaranya bikatbi rizqihi, rizkinya akan ditulis berapa dia. Nah, maka ini semuanya ditakdirkan. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan takdir Allah itu ditinjau dari penulisannya. Ada dua. Yang pertama, yang memang Allah sudah tidak akan ubah-ubah. Di lauh mahfuz, orang itu akan kelihatan berapa jatahnya, kapan matinya, dia akan hidup miskin atau kaya, dan seterusnya. Yang kedua adalah rizki, adalah takdir yang dituliskan secara sanawi. Dan ini yang akan diwahyukan kepada malaikat, lalu ditulis oleh malaikat. Dan ini akan seolah-olah terjadi perubahan. Tapi perubahan itu sudah Allah takdirkan juga masuk dalam kerangka takdir yang sempurna. Yaitu tadinya dia miskin, kemudian dia kerja, kemudian dia berdoa, kemudian dia jadi kaya. Ini semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla dalam takdir yang sempurna tadi. Intinya ketika seorang berdoa kepada Allah, dia yakin bahwa Allah akan memberikan jawaban. Yang kedua, tidak boleh iktidak di dalam berdoa. Dia minta kekayaan sampai disebut nominal dalam bentuk ini, dalam apa segala macam. Tetapi seorang meminta agar diberi Allah Azza wa Jalla rizki yang halal dan barokah. Itu penting. Ketika seorang dapat rizki yang barokah, maka tidak memperhatikan nominal, tapi cukup untuk semua kebutuhan plus mendekatkan kepada Allah. Dan tidak mesti orang kaya sukses. Antum pernah dengar ada seorang yang tadinya betul-betul miskin, bingung dia. Ada yang nasihatin, coba hadir pengajian aja. Siapa tahu Allah kasih kemudahan, banyak pencerahan apa. Hadir nih suami istri di pengajian. Lama-kelamaan tambah relasi. Mulai buka bisnis dan usaha. Mulai kerasa ini. Hasilnya mulai kelihatan. Akhirnya mulai jarang ngaji. Setelah itu ternyata suami ini sukses banget. Istrinya sukses banget. Karena saingan atau bagaimana, suami istri cerai. Mending mana kalau gitu? Ya, mending sukses gak usah cerai, gak tetap ngaji. Pengennya kan kayak gitu. Kalau dikasih pilihan tadi, kalau kita dikasih pilihan menjadi orang kaya yang bersyukur dengan menjadi orang miskin yang sabar. Milih yang mana? Kayaknya kita sepakat ya. Ya. Tapi masalahnya Allah menyatakan وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Sedikit yang bersyukur. Tapi yang jelas, rizki ini nuntut dua-duanya. Pas sedikit tuntut sabar, pas banyak dituntut bersyukur. Allahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, seperti itu ya. Berat pilihannya. Ya.
2: Tapi kok jadi antum yang bertanya? Ini iya, pertanyaan dari jamaah.
1: Tentu saja, kami tunggu. Baik, pemirsa jamaah yang hadir, kami tunggu bagi yang ingin bertanya. Bisa angkat tangan? Masya Allah. Fadal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan pertama kepada Ustaz Erwandi, Ustaz Dr. Erwandi, mengenai status uang gedung pada saat anak kita mau masuk ke pondok pesantren yang biasanya dipisah dengan uang bulanan maupun uang fasilitas pesantren. Jadi dipisah. Dan uang gedung untuk pondok pesantren sunnah itu di zaman kondisi sekarang luar biasa. Sementara kami orang tua yang memang memiliki keterbatasan ekonomi itu pingin sekali gitu anak-anaknya pondok, tapi ini sulit dijangkau. Nah, saya ingin bertanya ke Ustaz Erwandi mengenai hal posisi uang gedung. Lalu kepada Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah.
2: Antum tanya ke Ustaz Erwandi semua, gak apa-apa.
3: Saya ingin, saya dengar dari beberapa alumni di Madinah, beliau luar biasa, Ustaz Erwandi. Bisakah Ustaz kira-kira pola kita mendidik anak dari segi pendidikan, anak kita disekolahkan di negeri, Ustaz? Karena di Jawa Barat tuh sekolah negeri gratis. Tapi saya mengambil di luar dari sekolah umumnya, saya kursuskan dia di Holakoh Bahasa Arab. Saya pingin banget anak saya bisa kuliah di Madinah. Kira-kira ada nggak kisi-kisi dari Ustadz sebagai kaprodi di STDI Imam Syafi'i? Syukur-syukur bisa ngasih referensi nanti kalau mau ke Madinah. Sekarang,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita monggo Ustadz Erwandi dijawab yang pertama.
0: Dia akhi, memang pendidikan mahal karena yang dibangun adalah manusia. Kalau saja bangun gedung infrastruktur mahal, ya apalagi bangun manusianya, memang butuh biaya mahal. Tapi di beberapa negara, di beberapa peradaban, biaya mahal itu ditanggung oleh pihak ketiga, tidak oleh dibebankan ke orang tua. Seperti kita lihat di beberapa negara yang pengelolaan negaranya cukup bagus untuk pendidikan, 0 rupiah atau 0 dolar atau 0 ringgit atau 0 real dari orang tua. Asal bahkan kalau putri, siswi, anak kita itu dijemput antar oleh bis sekolah negeri. Ya, kalau laki-laki kita yang harus ngantar. Cuman modal ngantar. Baju seragam tidak ada untuk laki-laki. Yang penting pakai baju tutup aurat, pergi ke sekolah untuk usia SD. Nyaman kan ya? Ya, itu pihak ketiga. Di negara yang negaranya mungkin pendapatannya belum bagus juga, tetapi ada pihak ketiga yang mengcover biaya itu. Namanya badan wakaf. Dan jangan salah, beberapa universitas tua internasional di barat itu pakai dana endowment, dana wakaf. Seperti Harvard University, itu dana-dana wakaf. Al-Azhar, apalagi yang sudah tua. Dana wakaf Al-Azhar pernah dipinjam oleh negara Mesir ketika defisit APBN-nya. Ya. Dan ini kalau digalakkan oleh kaum muslimin sangat bagus. Kalau agak terlambat, saya diundang di salah satu universitas di Jawa Barat untuk wacana pembiayaan pendanaan kampus dengan dana wakaf. Sangat-sangat bagus dan sangat prospek ke depannya dan sangat realistis. Mungkin kok dilakukan, nggak ada yang tidak mungkin. Kita baca saat haji kemarin, dana wakaf yang dikumpulkan oleh seorang Habib Al-Buri Al-Adshi di Aceh, dia minta izin kepada Sultan Skandar di waktu itu untuk mengumpulkan dana wakaf masyarakat Aceh. Dana terkumpul, dana emas, dia bawa ke Mekah di tahun 1700-an, dia beli tanah dan dia buat gedung wakaf untuk orang Aceh. Dan di tahun haji 2026 kemarin, setiap jemaah haji KTP Aceh dapat dana 3.000 real. Kali 5.000 dah. Itu per kepala. Ya. Itu jumlah jemaah haji Aceh ribuan tentunya. Kan bisa untuk haji. Untuk pendidikan juga harusnya bisa. Kita tahu bahwa Al-Azhar itu wakaf kebun kurma kaum muslimin dari abad ke-7 Hijriah, dari abad ke-7 Hijriah di sekitaran Sungai Nil. Kita alhamdulillah sawit banyak. Kalau kita kumpulkan wakaf satu orang, satu pohon sawit, muslim Indonesia ada 80 juta, 80 juta pohon sawit. Bisa tak membiayai pendidikan? Nah, gratis. Sangat bisa sekali. Ini kalau ingin, ya, kalau ingin mengelola pendidikan murah. Tapi di hadapan kita, di negara kita, kita tadi berkisah tentang idealisme. Yang pertama, kita tidak dapatkan pendidikan dari negara seperti yang di negara tadi yang gratis. Kemudian dari pihak ketiga komunitas juga tidak kita dapatkan. Otomatis dibebankan ke orang tua. Ya. Tentu dibebankan ke orang tua berat bagi orang tua untuk mengikuti pendidikan yang tidak negeri. Maka apa yang antum tanyakan akan dijawab oleh Ustaz kita nanti, itu memang solusinya menurut saya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, seperti itu ya jawabannya. Begitu, Pak Ustaz Ayatullah mungkin bisa ditanggapi dari kisi-kisi katanya tadi.
2: Jadi anak yang menyayang. Gimana ceritanya? Baik, itu masalah teknis ya. Antum lebih tahu bagaimana caranya. Kalau seandainya ada orang tua mencari solusi menyekolahkan anak yang murah pun tidak ada masalah kan? Gak apa-apa kan Ustaz ya? Gak apa-apa Ustaz.
0: Bagus.
2: Oh, bagus, Masya Allah.
0: Kita
2: jadi
0: dulu
2: dia yang jawab. Ya, dia yang jawab. Baik.
0: Kemudian. Anak dulu alhamdulillah sekolah negeri Ustaz.
2: Oh, Masya Allah. Oh,
0: SD.
2: Tapi kan waktu S2, S3, atau S1 juga negeri ya, negeri Saudi ya.
0: Negeri Saudi.
2: Masya Allah. Baik, tidak mengapa insya Allah. Antum atur sendiri bagaimana menjaga putra antum, pendidikannya, sekolah. Yang penting kan sekarang, zaman sekarang ini PKBN pun jadi ya. Ada ijazah, ada muatan ilmu, selesai. Ya. Yang penting agama. Ya kan? Yang penting agamanya dipegang. Ana mau cerita sama antum. Ana pernah khutbah tentang masalah begini. Setelah itu ada seorang kepala sekolah. Ini meskipun bukan sekolah negeri ya. Tapi sekolah Islam swasta. Dia mengatakan, Ustaz, bulan Juni kita mengadakan wisuda. Artinya siswi itu masih bareng kita. Bulan Juni. Kita lepas mereka dengan wisuda. Kita latih dengan agama. Setelah itu keluar. Bulan Agustus ada karnaval. Dia mewakili sekolahannya jadi penjoget. Itu sekolah Islam yang dijaga. Kelasnya dipisah laki perempuan. Pakai jilbab. Kadang ada tahsin. Kemudian ada pengajian. Wisudanya bulan Juni. Gak usah nunggu lama. 2 bulan aja dia mulai masuk ke sekolah yang baru. Pas Agustusan joget dia. Ini sedih sekali guru ini. Dia panggil anak itu. Kenapa nak ya begitu nak gitu. Disuruh sekolahan. Subhanallah, kita selama ini meminta kamu pakai jilbab bukan karena permintaan sekolahan. Tapi permintaan Allah itu kamu jaga auratmu. Cuman 2 bulan. Ya, yang tanggung jawab siapa ya? Orang tuanya jelas ya. Karena anak ini masih labil. Sehingga kita sebagai orang tua tidak apa-apa kalau harus maksa. Ya. Ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Yambaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala ta'allumil ilm fa innahu mas'ulun an." Ya, afwan, hifdzul ilm fa innahu mas'ulun anhu. Tidak apa-apa. Bahkan seharusnya orang tua memaksa anaknya untuk belajar agama. Karena dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang orang tua ingin mengarahkan anaknya untuk sekolah di negeri tidak apa-apa. Tapi dia harus kawal. Dia harus kawal. Kalau sekolah yang membedakan kelas laki dan perempuan aja, lihat saja kasusnya. Ya, bagaimana dengan yang campur? Dengan yang tidak mewajibkan menutup aurat, hijab, kemudian pelajaran agamanya kurang. Ya, kursus tidak masalah. Yang penting bisa menggenapi kebutuhan itu. Seperti itu. Baik. Jam Islamiyah mudah-mudahan putra antum lolos ke sana. Insya Allah. Tapi persyaratannya, hafal Al-Quran minimal 3 juz. Kemudian bisa paham bahasa Arab. Ya. Bisa paham bahasa Arab. Kemudian dasar-dasar ilmu agama. Seperti tentang akidah, tauhid, syirik, pembagiannya, dalilnya, Allah di mana, kemudian bagaimana jawab ini di pengetahuan dasar seperti di pesantren. Kemudian bahasa Arab seperti ini mubtada'nya apa, khabarnya apa, ini i'rabnya apa. Bukan i'rab yang susah-susah, tapi yang ini yang penting, ini marfu', ini mansub, ya kayak gitulah. Itu standar. Kemudian ditanya rukun salat apa? Biasanya begitu pertanyaan yang sering Anda dengar itu. Nanti kemudian ditanya sirah, kapan terjadi perang ini kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan dalam tes di UIM. Dan insya Allah sekitarnya seperti itu. Tapi yang pertama memang hafalan. Yang pertama hafalan minimal 3 juz. Dan pilihannya itu macam-macam. Ada yang hafal surat-surat pilihan itu untuk orang-orang yang mu'alaf, yang negara minoritas. Kalau Indonesia ini enggak, rata-rata orang muslim. Jadi dia tidak akan dipilihkan yang poin itu. Poin setelahnya 3 juz. Kemudian ada yang 5 juz, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 30, ada yang 30 plus riwayat yang lain. Dan itu di Indonesia banyak. Artinya persaingannya akan kelihatan. Kalau seandainya ada berkas yang sama, mereka akan memperhatikan yang lebih menjanjikan, istilahnya begitu. Tapi dipersiapkan dari sekarang, insya Allah tidak mengapa. Ya, Anda tidak bisa jawab lebih. Ini sekarang saya punya amanah di kampus, lalu kita arahkan orang jangan masuk ke kampus saya, itu kan nanti saya dijewer sama bos saya. Jadi itu sekarang gampang antum dapatkan di website PBMI mana saja yang antum pengen, insya Allah dapat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya, jamaah. Informasi yang didapat dari Ustaz M.H. Hasan Ayatullah terkait kisi-kisi tadi yang ditanyakan. Kemudian ini bagi ada ikhwan, masih ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Taip, silakan berdiri menuju ke meja. Ya. Untuk jamaah akhwat, bersiap-siap insya Allah setelah ini ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ustaz, izin bertanya ini terkait dengan hukum waris. Hukum waris, jadi ada seorang ikhwan, dia menikah atau menikahi seorang perempuan, kemudian setelah itu memiliki dua orang anak. Dan qadarullah setelah itu istrinya ini meninggal, tentu meninggalkan dua orang anak ya. Kemudian seorang ikhwan ini menikah lagi. Kemudian menikah lagi memiliki dua orang anak juga. Nah setelah beberapa tahun berjalan, anak pertama dari hasil pernikahan istri yang pertama itu sudah dewasa. Dia meminta kepada ayahnya yang sekarang sudah beristri lagi. Itu meminta bisa dibilang mungkin harta gono gini. Jadi dia minta harta yang dulu hasil pernikahan pertama dengan ibunya itu minta dibagi. Sehingga nanti mungkin asumsinya ketika nanti anak yang hasil dari istri yang kedua itu sudah dewasa, mereka sudah tidak ingin mencampuri lagi masalah harta warisan itu. Nah, dan akhirnya dibagilah harta gono gini peninggalan dari istri pertama kepada kedua orang anaknya ini. Nah, pertanyaannya sekarang qadarullah ikhwan tersebut itu sudah meninggal dan meninggalkan dua orang anak dari istri yang kedua. Bahkan bisa dibilang peninggalan harta dari istri yang kedua bersama istri yang kedua ini lebih sedikit. Nah, pertanyaannya apakah dengan kondisi yang seperti ini anak yang pertama, dua orang anak ini ketika sudah meninggal seorang ikhwan ini masih tetap mendapatkan harta warisankah atau seperti apa? Tapi yang jelas mereka itu sudah tidak lagi mengharapkan harta warisan dari yang bapaknya yang sekarang sudah meninggal itu gitu. Karena dulu mereka merasa sudah pernah dibagi. Tapi masalahnya untuk anak hasil yang istri yang kedua ini, kalau seandainya nanti mereka dibagi juga anak yang pertama dan kedua dari istri yang pertama, mereka merasa dirugikan karena mereka dulu sudah pernah dikasih bahkan lebih dari nominal sekarang yang ditinggalkan seperti itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sudah diskusi yang pertama tadi ya. Ini bagi dua anak dari istri yang pertama tidak halal dia minta ke ayahnya gono gini. Yang boleh dia minta hanya warisan hak mereka dari ibundanya. Ibundanya punya harta apa tidak? Tidak ada harta. Lalu dia minta ke ayahnya harta gono gini. Ya, berarti dia minta harta ayahnya. Lalu ayahnya menghibahkan untuk dia berdua. Ya kan? Ya, kemudian dengan atas nama gono gini. Berarti yang terjadi adalah hibah. Dan si ayah harusnya menghibahkan ke empat orang anaknya harus adil. Lalu seperti apa sekarang penyelesaiannya? Dipanggil anak dari istri pertama yang dua orang tadi. Kalau mereka mau, semua harta ayah dikumpulkan dan dibagi ya rata sesama mereka. Jelas. Wallah, jika mereka tidak mau, repotnya di situ. Karena kalau dalam mahkamah syariah ada yang bisa memaksa. Tuan Qadi bisa memaksa mereka. Karena ayah kalau memberikan hibah harus adil. Ini yang diberikan hanya anak istri pertama, anak yang kedua tidak. Ya, maka hanya ada kezaliman dari anak istri pertama. Tapi kalau dia mau berbagi dengan adik lain ibunya, ya satu ayah, tentu itu lebih baik. Kumpulkan semua harta mereka bagi. Wabillahi taufiq.
1: Cukup Bapak. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Ivan, sementara kita pending dulu. Kemudian silakan bagi jamaah akhwat untuk bertanya. Silakan maju. Ada yang, semoga ada yang mengkoordinasi di sana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Erwandi dan Ustadz Emma dan seluruh saudara mukmin dan mukminan yang hadir di Masjid Nurul Iman pada siang hari ini. Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana saat ini Ana sedang bekerja di BUMN di lembaga keuangan non-bank di mana apa namanya bisnisnya salah satunya adalah terkait dengan pembiayaan dan portofolio bisnisnya itu 73%-nya syariah namun sisanya masih konvensional Ustadz. Yang untuk syariah kita memakai akad murabahah dan wakalah apa namanya dan yang mau Anda tanyakan bagaimana hukum kami semua karyawan yang bekerja di sana. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua, kalau di Gen Z sekarang bilangnya indeks ekonomi jangan resign dulu sebelum dapat pekerjaan yang baru. Sebenarnya Ana sudah sangat niat ada nih sudah sangat mantap niatnya untuk resign Ustadz dalam waktu dekat. Makanya Ana mohon pendapat Ustadz untuk dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Jazakallahu khair.
1: Wa iyyaki. Tafadhal Ustaz. Kepada Ustaz
0: Ayan, atau pilih satu. Dua-duanya.
2: Saya sudah bilang, perbandingannya 2:100.
0: Baik. Ya. Yang pertama, bila ada usul yang haramnya, Anda tidak boleh ikut dalam hal itu sedikit pun juga. Ya, maka tadi Anda mengatakan 70% pembiayanya syariah, 30% pembiayanya konven. Jangan ikut-ikut dalam yang konven tadi. Disuruh membuat laporan, disuruh membuat apapun yang berhubungan dengan itu, jangan lakukan sama sekali. Kalau masih bisa dengan kondisi itu Anda bekerja, terus bekerja, hanya yang halal saja lakukan. Kalau tidak, yaitu mereka yang memaksa Anda keluar, tidak ada masalah resign dalam indeks ekonomi atau not indeks ekonomi yang haram harus ditinggalkan. Itu tadi yang diingatkan bahwasanya kondisi yang tidak baik itu jangan menjadi penghalang kita untuk mendurhakai, untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Orang dalam kondisi normal, tadi seperti disampaikan Ustaz Ayat, mereka Alhamdulillah masih bisa maksimal ketaatannya kepada Allah. Tapi dalam kondisi sulit, ini yang menentukan keimanan seseorang. Maka saat itu diuji keimanan kita. Maka tunjukkanlah keimanan Anda, kecintaan Anda kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan yang haram walau kondisi puncak kesulitan. Karena ketahuilah, setelah puncak kesulitan akan ada kemudahan. Hidup hanya dua. Sulit, setelah sulit pasti kemudahan. Mudah pada puncak mudah, pindah jadi sulit. Sulit pada puncaknya, pindah jadi mudah. Maka ketika sulit Anda sampai puncaknya, bersabar, bertahan, sebentar lagi akan datang pencerah. Wabillahi taufiq.
1: Masya Allah, seperti itu. Jadi bertahan sebentar begitu ya Ustaz ya. Untuk insya Allah Pak Nama Yusra.
0: Ya, kemudian sebentar sabar. Itu bukan 6 bulan.
1: Ah.
0: Mungkin 2 tahun.
1: Iya. Relatif ya. Ya. Bermacam-macam ya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian untuk masih jamaah akhwat kami berikan kesempatan. Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, qadarullah, tahun lalu saya resign dari pekerjaan yang sebelumnya karena menurut saya budaya pertemanan yang ada di sana itu dikatakan bisa dikatakan sangat buruk. Mulai dari meremehkan dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa lainnya. Dan juga di sana saya merasa semakin hari iman saya itu semakin naik turun. Dalam pekerjaan mungkin saya jauh berkembang, namun dalam agama bisa dikatakan saya berada di level yang naik turun. Dan alhamdulillahnya, dengan niat tersebut, Allah mengganti berkali-kali lipat. Sejak awal tahun, saya menjalankan bisnis sendiri di bidang yang sama, yaitu di bidang marketing atau periklanan. Pekerjaan saya kurang lebih sistemnya seperti membantu brand untuk mempromosikan produk mereka. Kemudian saya menjadi talent koordinator atau bisa dibilang menyalurkan seorang yang dikatakan bisa mempromosikan barang atau produk tersebut. Melalui dari mencari talent, melakukan negosiasi, hingga mengelola jalannya campaign itu sampai selesai. Saya ingin memastikan bahwa sistem bisnis yang saya jalankan itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, dalam setiap kerjasama, saya mengambil keuntungan melalui markup atau persentase atas jasa yang saya berikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan keuntungan yang sesuai dengan syariat? Apakah ada batasan dalam mengambil keuntungan agar penghasilan yang didapatkan itu tetap berkah? Kemudian yang kedua, dalam praktiknya, sebagian besar brand itu melakukan pembayaran penuh di awal, sedangkan pekerjaan saya diselesaikan secara bertahap sesuai timeline yang telah disepakati bersama. Apakah sistem pembayaran seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Dan apa saja syarat agar akad tersebut tetap sah dan terhindar dari unsur ghoror atau hal-hal yang dilarang syariat? Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana Ustaz Ayat?
0: Oh iya, Ustaz. Pertanyaannya komplit banget.
1: Iya. Nomor satu harap, yang kedua tentang
0: dari awal sampai ujung bagaimana yakin Allahnya. Semoga Allah mudahkan.
1: Amin.
0: Yang pertama, dalam syariat tidak ada batasan boleh mengambil laba. Apalagi harga Anda masih harga pasar, lebih sedikit, kurang sedikit. Ya, dari modal tidak ada ketentuan. Anda mungkin mendapatkan kayu yang terbuang, tergeletak di tengah hutan. 0 rupiah. Anda ambil, ternyata kayu gaharu, sekilonya bisa Anda jual $1,000 di Mekah. Boleh. Kalau modalnya 0 rupiah, keuntungan banyaklah. Nah, tadi 10 kilo dia, kali 1000, $10,000. Segitu keuntungannya, boleh dalam syariat, karena memang itu harga pasarnya. Jadi boleh Anda markup, ada kesepakatan dengan produsen, ya saya jualkan dari Anda harga berapa. Dia sebutkan harganya. Anda boleh markup mau 100%, 200%, 300%, selagi harga jual Anda itu masih harga pasar, ya. Harga pasar itu tentu tidak flat, harus sekian, tidak fix, bisa naik sedikit, turun sedikit. masih dibolehkan dalam syariat. Subair bin Al-Awwam membeli kebun kurma dengan harga sekitar 17 ribu dinar. Kemudian setelah beliau wafat, dijual oleh anaknya Urwah bin Zubair dengan harga 1.700.000 dinar dalam rentang waktu satu generasi, anggaplah 50 tahun. Bisa naik segitu harganya. Memang saat itu harga pasarnya demikian. Ada masalah. Selagi itu masih harga pasar. Dan harga pasar yang menentukannya Allah Azza wa Jalla. Sudah disampaikan Ustaz, saat barangnya pertama Anda buat dan berguna, bermanfaat bagi orang, tidak ada kompetitor, harganya boleh semaunya. Ketika ada kompetitor, maka harganya agak bersaing, tercipta harga pasar, tidak bisa lagi Anda jual semaunya. Begitu. Yang kedua apa tadi?
1: Yang kedua mengenai, pertama mengenai batasan markup, yang kedua mengenai lupa. Malu masih boleh.
6: Itu dalam praktiknya kan sebagian besar brand itu melakukan pembayaran tuh biasanya
1: pembayaran
6: di awal, Ustaz. Sedangkan pekerjaan saya tuh belum selesai, dan tapi
0: boleh,
6: di situ
0: boleh.
6: Ada perjanjian akan diselesaikan sesuai timeline yang disepakati gitu,
0: Ustaz. Bayarnya cash di awal.
6: Iya, betul.
0: Harganya normal atau lebih murah?
6: Kan gimana, Ustaz?
0: Bayar cash di awal, harga lebih murah atau normal?
6: Normal.
0: Ah, rugi dia, tapi tidak apa-apa.
6: Oh, tidak.
0: Ya, harusnya bayar di awal lebih murah. Bayar di belakang lebih mahal. Pada saat selesai baru dibayar normal. Ya, boleh. Yang ketiga apa?
1: Itu jawabannya, boleh. Itu. Tapi, itu jawaban antum ya, Ustaz ya?
6: Jazakallah khairan
1: kasih. Wah, iya. Jarang-jarang satu orang dibilang boleh. Ya, tapi barangkali bagi sekarang tadi Ahwat sudah dua orang. Sekarang kami berikan kesempatan untuk Ikhwan ya bertanya di tempat yang sudah disediakan. Silakan, ya berdiri Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semoga Ustaz Arwandi, Ustaz MH dan kaum muslim-muslimat yang hadir di sini, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya.
1: Amin.
7: Amin. Izin bertanya, ada pertanyaan titipan Ustaz. Jadi seiring berkembangnya zaman, bagaimana menurut Ustaz, istri ikut mencari tambahan suami untuk membantu perekonomian keluarga? Misalkan anak ingin sekolah di swasta dengan lingkungan agama yang baik yang membutuhkan biaya yang tidak murah. Itu loh Ustaz.
1: Ya, so, istri buat cari suami. Ustaz, ya, apa dong Ustaz? Untuk
2: di... Bacanya aja ngelihat ke Ustaz Erwandi.
0: Kita lihat pindahkan ke antum.
2: Kita tidak ingin menjawabkan dalam muslim.
1: Ya, sweet tuh, sweet.
0: Ya. Kalau memang itu tidak mengganggu tugas utama istri, ya, dan terpenuhi dawabit syariah, tidak harus keluar rumah, kemudian berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, tidak ada masalah. Apalagi sekarang banyak usaha yang bisa dilakukan perempuan tanpa keluar dari rumah dan menghasilkan rupiah yang tidak sedikit. Bagus. Tapi yang saya menariknya terakhir, demi anak bisa menikmati sekolah agama yang benar. Kesannya sekolah agama yang benar itu sulit banget dan mahal banget, gitu kan ya?
1: Ya. Yeah.
0: Sebetulnya enggak juga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hayat tadi. Mungkin bisa dipertegas lagi Ustaz Hayat.
1: Ya, Ustaz. Terjebak juga. Silakan Ustaz.
2: Tadi sudah terlalu tegas. Mau ditegaskan lagi. Wabillahi taufiq.
1: Oh, sudah. Baik. Sudah cukup Ustaz? Itu jawabannya? Baik.
0: Iya.
1: Baik. Masih ada Ikhwan? Kami beri kesempatan satu lagi. Oh, masih banyak. Silakan maju berdiri ya. biar tampak wajahnya. Silakan, silakan. Iya. Dinyalakan dulu mic-nya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Lihat antum, Ustaz. Antumnya enggak ngelihat.
1: Silakan.
3: Saya ingin bertanya, saya mewakili pedagang yang alhamdulillah usahanya diberkahi Allah dan maju. Kemudian Al-Kisah datanglah tawaran untuk bekerja sama, karena bagi pedagang itu suntikan modal itu alhamdulillah lumayan membantu, seperti itu. Dari beberapa banyak pilihan, alhamdulillah sudah mulai mencari hal-hal yang sesuai dengan syariat. Namun ada terbersit pertanyaan, yang menawarkan ini ternyata punya bisnis besar di belakangnya. Mungkin ada beberapa dan secara grup. Tapi salah satunya bisnis ini diragukan sumber status kehalalannya gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau bisnis sumber uang dari calon pemodal ini alhamdulillahnya belum ada kesepakatan yang kemudian nanti akan disuntikan dan akad kerjasama untuk mengembangkan usaha pedagang, itu dari sumber yang subhat atau yang haram, itu bagaimana ya, apa namanya, apakah sebaiknya tidak dilanjutkan, mencari alternatif lain itu, karena memang sumbernya dari bisnis yang diragukan halalnya, atau diterima saja gitu, karena memang secara bisnis yang dikelola pedagang ini memang alhamdulillah halal seperti itu. Cuman sumber apa ya, modalnya saja gitu yang menjadi pertanyaan. Nah, semoga bisa memberikan petunjuk buat pedagangnya makin berkah, maju dan bermanfaat buat semua. Terima kasih.
1: Sama-sama. Jazakallahu khairan. Taib. Ustaz.
0: Apa maksudnya? Itu dana investornya diragukan. Gitu.
3: Misalnya salah satu unit bisnis investornya itu
0: sebentar, ini usaha aman, cuman ada orang injek dana.
3: Betul.
0: Yang dananya ini ada beberapa bisnisnya yang harap gitu, atau
3: ada yang diragukan. Aku mungkin aku sebut aja ya, misalnya dia memproduksi dan memasarkan liquid vape seperti itu, atau misalkan rokok misalnya seperti itu.
0: Rokok elektrik gitu kan?
3: Ya, ya, misalkan
0: rokok
3: seperti
0: elektrik
3: itu.
0: Sama kan dengan rokok konvensional, sama pembunuhnya kan ya? Ya, itu bukan diragukan, sudah jelas haramnya. Ya, cuman tinggal lihat bisnisnya yang haram ini berapa persen dari keseluruhan, dan pastikan bahwa modal yang diinjekkannya ke usaha tadi ya tidak ada dari yang haramnya, atau minimal tidak mayoritas. Kadang cuci uang kan dari yang tadi dimasukin ke usaha yang lain. Ya. Maka kalau seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Pada dasarnya kalau tidak diketahui ada salah satu bisnisnya yang haram, tidak ada masalah. Tapi sudah diketahui, ya dipastikan. Kami siap menerima, tapi jangan ada dana Anda yang masuk dari yang usaha Anda yang haram menurut kami. Jelas?
1: Jelas ya? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Dan sudah dua dari laki-laki, kita sampaikan sekarang untuk kesempatan bagi jamaah akhwat untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya.
8: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
8: Ustaz mau tanya, ada seseorang yang ambil rumahnya secara KPR Ustaz. Terus setelah itu karena mereka udah hijrah, mereka nunggak Ustaz bayarnya dari bank konvensionalnya dianjurkan untuk pelunasan keras gitu Ustaz. Nah, orang tersebut belum punya dana, tapi dananya dia usahakan dari koperasi kantornya, Ustaz. Apakah itu boleh, Ustaz?
0: Di koperasi kantornya ada bunga atau tidak ada?
8: 4,6% katanya, Ustaz.
0: Bunganya.
8: Tapi nanti SHU-nya balik lagi ke orang tersebut katanya gitu, Ustaz.
0: Dikembalikan 100% atau bukan?
8: Jadi nanti setelah...
0: Iya, kan setelah akhir tahun,
8: ya
0: bunganya 4,6% dari 100 juta, berarti 4,6 juta. Dikembalikan kepada yang minjam tadi atau bukan?
8: Nggak tahu. Itu biasanya... Pembagian rata seluruh anggota.
0: Iya, seluruh anggota. Ya, maka kesulitan jangan menambah kesulitan yang baru. Ya, ini dari satu riba pindah ke riba yang lain. Dan riba yang pertama belum selesai. Tadi satu tempat utang ribanya, sekarang dua. Ya. Itu bukan bertobat namanya. Bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, minta kepada Allah agar diangkat kesulitan Anda dalam masalah ini mudah bagi Allah. Ya, mungkin jual rumah Anda, aset yang ada, untuk menutupi riba yang pertama. Sehingga bukan menutupi riba dengan riba yang baru. Ya, ada salah seorang ikhwan, beliau keluar dari usaha tempatnya ribanya, lalu tapi dia mengatakan nanti dululah, saya mau jual aset saya dulu, kalau sudah aman baru saya berhenti dari tempat yang haram ini, tempat riba. Dia coba jualin dengan harga pasar, enggak laku-laku. Akhirnya karena tidak tenang, dia bertobat kepada Allah, langsung berhenti. Tidak berapa lama dia jualkan, terjual dengan harga di atas harga pasar. Terjualnya per meternya lebih 15 juta. Sebelumnya harga pasar 12, 10 sampai 12. Dia jual dengan harga pasar, sebelumnya enggak laku-laku. Sekarang setelah dia bertobat, terjual dengan 15 juta. Maka bagi Allah Azza wa Jal, ya, sangat mudah angka-angka rupiah yang sebutkan tadi. Tapi yang Allah inginkan adalah kesungguhan hati kita untuk kembali bertaubat kepadanya dan minta rahmat-Nya. Wabillahi taufiq.
1: Barakallahu fikum Ustaz, jawabannya semoga. Bagaimana Ibu, sudah dipahami ya Bu ya?
8: Jadi sebaiknya dijual aja Ustaz ya?
0: Itu salah satu jalan. Setelah minta dari Allah, jalannya mungkin bukan satu diberikan Allah.
8: Baik Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Berikutnya masih dari jamaah akhwat, kami tunggu.
9: Terima kasih Ustaz. Pertanyaan kami tujukan kepada yang Ustaz Erwandi. Mohon izin. Alhamdulillah, saya dengan suami diberi kecukupan rezeki sehingga kami mempunyai beberapa tabungan berupa perhiasan dan berupa uang tunai. Kemudian dari tabungan tersebut, kami niatkan zakat.

0: Bapak saya meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan seorang istri dan 9 orang anak, 7 laki-laki, 2 perempuan. Warisan belum dibagi, ada warisan tanah, rumah, dan sawah. Namun ada 2 adik saya, laki-laki, yang sudah menukar gulingkan warisan tersebut kepada adik kami yang lain. Jadi seolah-olah adik saya yang berkebutuhan ini menukarkan jatah warisannya itu untuk dibelikan rumah di kota lain. Sehingga dia tidak mempunyai lagi hak warisan yang ada di ibu saya tadi. Apakah seperti ini dibenarkan, Ustadz? Pembagian saka seperti ini? Walaupun sampai sekarang belum dibagi warisan tersebut. Demikian, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, silakan. Yang pertama bisa diulang, Ibu. Dan sepertinya cepat sekali, Ibu.
0: Mohon izin.
1: Nanti yang itu juga diulang warisan.
2: Zakat pada cucu tidak boleh. Pada usul dan furu' tidak boleh.
0: Ya. Mana, Ustadz, mohon diulangi?
2: Zakat kepada cucu Anda sendiri tidak boleh, tidak sah.
0: Oh.
2: Yang boleh nafkah. Yaitu Anda bayarkan uang sekolahnya bukan dari zakat, otomatis zakat Anda berkurang hartanya, kan ya?
0: Betul.
2: Ya udah. Tapi bukan zakatnya, paham? Umpamanya harta Anda umpamanya 500 juta. Biaya setahun sekolah cucu ini umpamanya 50 juta. Ya. 50 juta Anda bayarkan per bulan. Otomatis zakat Anda kurang menjadi 450 kali 2,5%. Jelas?
0: Jelas, Ustaz. Artinya
2: tapi kalau umpamanya zakat Anda yang wajib Anda keluarkan 12 juta. Lalu Anda serahkan itu kepada cucu tadi untuk bayar sekolah, itu tidak sah. Jelas. Tapi kalau Anda berinfak kepada cucu Anda untuk pendidikannya, Anda nafkahi biaya pendidikannya, otomatis harta kena zakat Anda berkurang. Jelas.
0: Jelas, Ustaz. Artinya kewajiban zakat mah tetap terlaksana setiap tahun ya, Ustaz?
2: Iya, dari yang sudah dipotong tadi.
0: Betul.
2: Baik.
0: Jelas, Ustaz. Terima kasih. Yang kedua, Ustaz.
1: Apa itu yang kedua, Ustaz? Waris.
0: Warisan meninggalkan 1 istri dan 9 orang anak, 7 laki-laki, 2 wanita. Warisan belum dibagi dan ada 2.
2: Tukar gulik tadi ya.
0: Betul.
2: Boleh. Kalau anak laki-laki kan dapat 2 bagian. Jumlahnya berapa tadi mereka? 7?
3: 14.
2: 7 berarti 14 bagian. Anak perempuan 2, berarti 16. Bagian dia, anak laki-laki 2/16. Ya, dia perkirakan bisa ditukar dengan hartanya yang lain. Ya, ambillah ini, saya ambil ini pas dengan 2/16. Kak saya selesai. Ya, Anda yang lain silakan diambil. Boleh, tidak ada masalah.
1: Bagaimana, Ibu?
0: Kalau itu misalnya diperkirakan misalnya, selama ini itu begini Ustaz, misalnya harga tanah dan rumah itu katakanlah 1 miliar demikian. Kemudian diperkirakan adik saya yang satu ini, yang si A ini laki-laki, mendapatkan katakan 100 juta demikian. Kemudian itulah yang ditukar gulingkan. Jadi perhitungannya sudah perhitungan sekarang. Apakah itu diizinkan Ustaz?
2: Dia dapat 100 juta.
0: Betul.
2: Tukar gulingnya gimana caranya?
0: Jadi dengan 100 juta itu adik saya yang lebih berkemampuan, yang adik laki-laki yang lain.
2: Dia beli.
0: Betul, betul demikian.
2: Bukan tukar guling namanya, Ibu. Dia beli dengan, ya harga saat belilah, bukan saat warisan diterima. Kapan mau dibelinya nanti, ya harga sudah naik, ya naiklah. Tapi namanya jual beli ya, bisa dengan harga pasar sekarang bisa turun, gantung nego antara mereka. Jelas, Ibu?
0: Demikian, Ustaz. Tapi waris itu belum dibagi oleh ibu saya, Ustaz.
2: Tidak apa-apa.
0: Oh, tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Ustaz.
2: Dengan perkiraan, dia memiliki bagian tidak terbagi.

0: saham yang tidak terbagi. Kalau saham terbagi itu umumnya ini dibagi 16, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Sudah ini milik pula ditandain, ditandain, ditandain. Itu sudah terbagi. Kalau ini enggak. Ini satu luas tanah ini 10 hektar. Ya, ada 16 bagian. Masing-masing kita punya 16 di sini, punya 16 di sini, punya 16 di sini, punya seterusnya. Karena masing-masing ini harganya berbeda-beda. Yang di sudut ada akses 3, tentu lebih mahal. Yang di tengah-tengah aksesnya 1 atau mungkin tidak ada, mungkin nggak ada nilainya. Walau luasnya sama. Bisa dipahami, Bu?
1: Demikian. Siap. Terima kasih, Ustadz. Jelas.
2: Baik, barakallahu fikum. Semoga bisa paham dan semoga Allah mudahkan untuk dalam mengamalkannya. Kemudian untuk Ikhwan, masih kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, Mas.
3: Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Ustaz, pertanyaan Ana terkait jual beli dengan akad yaitu pre-order, tapi tanpa adanya dari pembeli itu memberikan DP. Jadi murni 100% itu nanti setelah dipesan, dibuatkan oleh produsen. Jadi murni pakai uang produsen, Ustaz. Apakah ini sah ataupun tidak, Ustaz?
0: Pre-ordernya apa bunyi ucapan pembeli dan penjual?
3: Misalnya ini, Ustaz ya. Contoh membuat barang meja dan sudah jelas semuanya, Ustaz.
0: Apa contoh? Coba omongnya apa?
3: Apa sih?
0: Omongan pembeli apa ke penjual?
3: Saya ingin memesan ini.
0: Ingin, saya pesan. Lah.
3: Saya pesan
0: itu belum.
3: Saya pesan ini dengan model ini sekian sekian sekian sekian sekian gitu, Ustaz. Jelas.
0: Modelnya
3: Ustaz.
0: Jelas. Ha-ha. Bahan bakunya jelas.
3: Jelas.
0: Warnanya jelas.
3: Jelas, Ustaz.
0: Semuanya spesifikasinya semuanya jelas.
3: Sudah jelas.
0: Ya, tidak ada masalah.
3: Tanpa adanya uang dari pembeli.
0: Boleh,
3: boleh, Ustaz. Jazakumullah khair.
2: Wah iya, dapat masya Allah.
0: Dalam akad istisna jual beli hutang dengan hutang boleh.
2: Hutang dengan hutang boleh. Sekaliran Mas. Insya Allah. Kemudian masih kami beri kesempatan untuk Ikhwan. Satu pertanyaan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
4: Izin bertanya yang pertama kepada Ustaz M. Hasan. Bagaimana sikap terbaik kita Ustaz sebagai Muslim pada krisis ekonomi ini, di mana di sosial media dan di mana-mana ini disalahkan kepada pihak pemerintah, Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap pandangan tersebut dan sikap kita terhadap pemerintah untuk hal tersebut, Ustaz? Lalu pertanyaan kedua kepada Ustaz Erwandi, Ustaz, mohon maaf di luar tema, Ustaz. Jika misal kami dipanggil untuk berhaji, Ustaz, oleh Kementerian Agama untuk Kementerian Haji di tahun depan, insya Allah. Lalu di saat yang bersamaan, insya Allah akan lahir anak juga, Ustaz. Kemungkinan umurnya masih di bawah 6 bulan, Ustaz. Apakah kami zolim, Ustaz, terhadap anak jika mengajak istri berangkat dan meninggalkan anak di tanah air, Ustaz?
2: Masya Allah. Silakan Ustaz, ayat dulu untuk yang pertama.
5: Ana sudah bilang tadi, antum gak usah sungkan, gak nanya Ana. Jadi pertanyaan semua ke Ustaz Erwandi, tidak apa-apa. Karena sekarang pembahasannya, antum minta maafnya keluar dari materi ke Ustaz aja. Ini kan keluar sekali. Gimana sikap kita kepada pemerintah? Itu pengajian tersendiri. Itu tadi yang bertanya sebelum antum itu mahasiswa Ana, itu ada pelajaran yang sendiri namanya Hadith Siyasatil Imarah. Itu satu semester itu. Ber-SKS-SKS. Ya. Tapi intinya kalau kita lihat masyarakat tergabung dalam lingkup netizen, warganet namanya. Itu Ahlul Baper wal Jamaah. Antum kalau lihat di komentar apa yang mereka sering bilang SDM rendah segala macam, antum akan dapatkan contohnya di situ. Ya, kalau ada ekonomi disalahkan pemerintah, bukan ekonomi saja, semuanya akan disalahkan pemerintah. Jalan tidak teratur, sekolah mahal segala macam akan disalahkan pemerintah. Nah, kalau jawaban ana, ada perkataan Al-Amash rahimahullah, as-sukutu jawab. Ya, didiamkan itu jawaban yang paling tepat. Soalnya kalau mereka di jawab dengan jawaban yang terstruktur, itu harus kuliah satu semester minimal itu. Ya, jadi biar tidak panjang lebar, nanti didebat lagi gitu. Ya, jadi segera mendengar jawaban Ustadz Irwandi. Barakallahu fiik.
0: Silakan Ustadz Irwandi. Ya, Allah barik. Yang kedua tadi apa? Haji tadi.
4: Haji Ustadz.
0: Haji. Perkiraan dia tidak bisa ikut karena tidak terdaftar.
4: Hah? Ya, tidak terdaftar Ustaz.
0: Lahir di Indonesia kan ya?
4: Indonesia Ustaz.
0: Berarti dia nggak bisa ikut bayinya.
4: Tidak bisa.
0: Tidak bisa. Ini haji pertama bagi istri dan anak.
4: Insya Allah Ustaz.
0: Berangkat aja. Cuma 45 hari kan ya?
4: 26 hari.
0: Oh, Masya Allah. Berarti 26 hari. Berangkat saja karena itu haji wafat.
4: Syukur Ustaz. Berarti tidak menzalimi sang bayi gitu Ustaz ya?
0: Ada neneknya ada?
4: Ada Ustaz.
0: Alhamdulillah. Ada.
4: Saya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.
6: Wah iya, Masya Allah. Bisa dipahami ya. Jadi disuruh berangkat aja gitu ya.
0: Karena di sini dua kezaliman. Kalau Anda tidak berangkat dan istri tidak berangkat, zalim kepada Allah yang sudah mewajibkan. Kalau anak terzalimi, zalimnya bisa diringankan dengan ada neneknya. Ya. Maka lebih ringan zalimnya kalau Anda dan istri berangkat.
6: Insya Allah, seperti itu ya. Ya, disiapkan aja baby sisternya. Kemudian, pertanyaan berikut. Oh, masih ada. Afwan ya, jamaah akhwat. Satu laki-laki lagi boleh ya, kita salah sedikit. Silakan maju, Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama saya tanyakan kepada Ustadz M. Hasan mengenai hukum memberikan selamat kepada teman-teman kita yang mungkin lulus doktoral misalnya gitu, tapi dia kafir Ustadz. Apakah kita dibolehkan secara umum atau tidak diperbolehkan? Kemudian yang kedua untuk Ustadz Irwandi. Pertanyaan saya untuk garansi Ustaz. Kalau kita ini prinsipal memberikan garansi misalkan 1 tahun gitu ya, ternyata belum 1 tahun kita tutup itu Ustaz, apakah kita zalim kepada customer atau tidak seperti itu Ustaz?
0: Garansinya garansi pabrik bukan?
7: Software Ustaz memberikan
0: garansi
7: developing, kemudian
0: developing
7: ya,
0: terus developingnya tutup.
7: Kuatirnya
0: ada. Tutup.
7: Iya, tutup.
0: Ya, sudah tutup, sudah selesai.
7: Ada kesulitan nggak sebelum 1 tahun? Gitu, Ustaz?
0: Belum 1 tahun itu kalau perusahaannya ada, kan? Kalau misalnya tidak ada.
7: Kebetulan.
0: Itu kan kalau ini perusahaan atau CV? PT atau CV?
7: PT, tapi.
0: Kalau PT itu kan tanggungnya perseroan terbatas, tanggung jawabnya pada perseroan. Kan benteng kepada individu. Ketika dia bubar sudah tidak ada, tanggungannya sudah tidak ada.
7: Oh,
0: jelas. Sama juga tanggungannya tercatat di modalnya umpamanya 10 miliar. Punya hutang lebih dari itu, dia tidak wajib bayar.
7: Tapi kita PT ini sebagai distributornya software tersebut, Ustaz.
0: Ya, tetap sama.
7: Sama ya. Sekarang, Ustaz.
6: Bisa dipahami ya, barakallahu fikum. Ya, kita berikan satu kepada Ahwat. Kesempatan. Oh iya, satu lagi belum. Nomor satu.
5: Ahwat. Sudah senang. Tapi tidak apa-apa, jawabannya boleh. Gitu aja kan, kalau Ustaz Irwandi kan jawabnya boleh. Selesai. Ya tidak mengapa, antum misalkan ada kawan yang non-muslim, sakit, datangi, kemudian mudah-mudahan cepat sembuh, tidak apa-apa. Ya itu kemudian kita ketemu selamat pagi ya. Nanti sorenya nggak selamat ya, tapi maksudnya mengucapkan kata-kata tahniah atau ucapan selamat itu boleh-boleh saja, tidak mengapa, selamat tidak berkaitan dengan syariat dia. Kalau dengan agama dia ini yang baru tidak dibolehkan. Kalau cuman karena dia lulus dari pendidikan baru beli rumah, selamat ya rumah baru, nggak apa-apa, seperti Allah
6: dibolehkan. Assalamualaikum. Ya, berikan kepada jamaah akhwat sekarang.
8: Langsung.
6: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
9: Saya seorang ibu dengan satu anak, Ustadz. Setelah melahirkan, kami mengadakan akikah dan mencukur rambut. Kemudian, kami diminta untuk menimbang rambut tersebut ke toko emas untuk kemudian bersedekah senilai dengan emas seberat timbangan rambut anak tersebut. Ketika itu kami tidak memiliki rezeki, Ustadz. Tapi alhamdulillah sekarang setelah anak kami berusia 2 tahun, kami ada rezeki. Apakah kami tetap harus menunaikan sedekah tersebut, Ustadz? Kemudian, jika iya, apakah harus dengan emas? Karena ada sebagian yang mengatakan perak. Yang terakhir, jika saya hendak bersedekah tahun ini, kan harga emas sudah meningkat. Apakah saya mengikuti harga emas tahun 2024 ketika anak saya lahir atau harga emas tahun ini? Itu saja, terima kasih.
0: Ya. Tafadhal Ustaz. Al-wajibatu tasqutu bil ajz. Kewajiban itu gugur bila ketidakmampuan. Ya, pada saat hari ke-7, 14, 21 tidak ada kemampuan, gugur. Ya. Sekarang setelah berlalu waktunya tidak menjadi wajib tapi menjadi sunnah, boleh dilakukan. Dan karena dia sunnah, tidak mesti harus emas, perak, rupiah pun boleh sedekahkan saja. Wabillahi itu.
6: Ya, bisa dipahami ya, Ibu ya?
9: Oke.
6: Okay. Baik. Alhamdulillah, okay. Dengan berakhirnya pertanyaan dari hamba Allah tadi, dari jamaah akhwat, sepertinya acara ini sudah bisa dituntaskan. Barakallahu fikum kepada jamaah yang sudah hadir jauh-jauh dari hari ini, pada hari ini sudah menyaksikan, mendengarkan semua apa yang sudah disampaikan. Namun dari titipan dari beberapa panitia bahwa ada beberapa jamaah dan di sini juga ingin mendapatkan closing statement atau motivasi dari masing-masing ustadz yang ada di sini, begitu. Tafadhal untuk dimulai dari Ustadz Hayatullah.
5: Alhamdulillah. Doa yang paling disukai jamaah itu subhanakallahumma bihamdika. Jadi closing statement-nya itu, tapi nanti kalau anda baca itu, Ustaz Erwandi
0: tinggal ngaminin.
5: Amin. Ya. Tapi ikhwah sekalian, mengikuti sunnah ini dari dulu menjadi hal yang asing. Bukan hanya dalam masalah muamalah, bahkan dalam masalah ibadah secara umum. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa menerapkan sunnah dalam setiap kondisi dan semua kebutuhan kita. Ini yang paling terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
6: Baik, berikutnya. Tafadhal Ustaz Randy.
0: Cukup.
6: Terucap begitu. Cukup. Betul begitu cukup? Cukup. Baiklah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah memberkati apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita hadiri, amal-amal yang sudah disampaikan pada hari ini di majlis ini. Barakallahu fikum. Dan kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Selamat pagi kepada Bapak di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama dua pemateri, Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi MA dan Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Habibullah Ta'ala, dengan tema Di Tengah Dinamika Ekonomi. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dari kajian yang telah kita dengarkan, yang dapat kita amalkan, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian tadi mengantarkan kita pada pukul 8:17 waktu Indonesia Barat. Ikhwat al-Islam, kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Sami Ahmad Samiri Syurara di Surah Ghafir. Dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi pada pukul 9:30 lebih kurang untuk mengikuti acara berikutnya. Insyaallah taala nanti akan ada kajian bersama Ustaz Syamsuri Zalahu Fautan Hafizallahu taala, kajian yang disampaikan secara langsung dari studio bersama beliau dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Tetaplah bersama kami di 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.

Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abrahah dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story Sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fih, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar, yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abrahah al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di sana, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abrahah. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abrahah sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abrahah. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abrahah membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Shahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abrahah menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abrahah bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Shahran dan Nahis." Abrahah pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan pendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abrahah membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abrahah. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abrahah kemudian mengutus Hunaltah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunaltah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim AS. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunaltah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah
bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya. Cukuplah itu, kata Abdul Muttalib. Dhu'nafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dhu'nafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dhu'nafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, katakan kepadanya apa keperluannya. Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang tanpa gentar. Hajati an yarudda alayya al-malik 200 ba'irin asabaha li. Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas, inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyu, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram. Agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu, Esa, dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan.

bernafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang humus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Za'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'dal iyabi saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini. Menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu

Anna ja'alna haraman amina, tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah SWT berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah SWT, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah. Mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia. Sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri. Apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah SWT dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah SWT. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah SWT. Karena dia telah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah SWT, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Makkah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7. Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani.
Ahlul Kitab.

0: secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum musyrik Makkah dan menghancurkan pasukan Ahlul Kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Makkah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Makkah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa taala jaga dari pasukan bergajah dan 60.000 tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story sirah nabi berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
2: Sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu orang yang sukses yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
3: Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
3: Zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
2: Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses.
3: Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
2: Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Ini semua pasti mati, pasti. Nabi mengatakan, wa udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Gak ada yang kekal di muka bumi. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini dalam perjalanan.
2: Jadi sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Dari Nafi' beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pernah dipuji oleh seseorang, mungkin pujian tersebut berlebihan, bahkan terkadang pujian tersebut membuat kita mabuk kepayang dan terlena. Padahal kadang-kadang pujian tersebut jauh daripada hakikatnya. Maka saya akan menyebutkan beberapa hal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pujian. Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab sahihnya sebuah hadis An Hammam ibn al-Harith rahimahullahu taala bercerita anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa seseorang pernah memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa'amida al-Miqdad ahadu as-sahabah wa kana jalisan fil majlis. Maka orang tersebut didatangi oleh Al-Miqdad, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Miqdad pada saat itu duduk di tempat terjadinya pujian tersebut. Fajatha ala rukbatihi wa kana rajulan dhakhman. Miqdad rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu, beliau duduk di atas dua lututnya, dan beliau adalah seorang yang gemuk. Faja'ala yahthu fi wajhil madih al-hasba. Maka Miqdad pun melempar ke wajah orang yang memuji Utsman bin Affan tadi batu-batu kerikil dan pasir-pasir. Al-hasba wa hiyal hasa as-saghir ma'at turab. Hasba adalah batu-batu kecil yang ditambah dengan pasir-pasiran. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ma sya'nuk? Wahai Miqdad, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau melempari dia dengan batu kerikil yang ditambah dengan pasir?" Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Madza jara lak? Apa yang menyebabkan engkau melakukan akan hal itu?" Maka Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 'Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab.' Jika engkau melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkan pasir yang disertai dengan batu-batu kerikil yang kecil ke wajah-wajah mereka." Para pemirsa, itulah yang menjadikan kita hati-hati dengan pujian. Apalagi terkadang pujian tersebut sebenarnya tidak cocok untuk kita. Ya. Rahimallahu man 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Al-aqil la yaltafitu ila thana'in nasi 'alaihi wa itra'ihim lahu." Orang yang cerdas adalah orang yang tidak menoleh kepada pujian manusia ataupun kepada sanjungan yang terlalu berlebih kepadanya. Kenapa demikian? Kenapa disebut orang yang cerdas? Fahuwa adra bidhulmi nafsihi. Karena dia lebih mengetahui tentang kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Wa taqsiriha. Dan kekurangan yang ada pada dirinya. Wa tafritiha minhum. Dan kelalaian yang dia lakukan pada dirinya dibandingkan orang-orang yang memuji tadi. Maka fala yad'u yaqinu ma yaqina ma 'indahu min ma'rifatin bi hali nafsi li dhannin nasi fihi. Maka jangan dia tinggalkan sebuah keyakinan yang dia miliki, yaitu pengetahuan tentang dirinya. Dirinya yang lebih mengetahui tentang dirinya. Ya. Hanya kenapa? Hanya sangkaan manusia. Ya, dia lebih mengetahui tentang dirinya. Apa kekurangannya, apa kelalaiannya, bagaimana dosa-dosanya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keyakinan yang kita miliki. Sedangkan manusia yang memuji kita itu hanya mengira-ngira. Mengira-ngira bahwasanya si fulan baik, kita baik, si fulan ahli ibadah, si fulan matanya terjaga, si fulan telinganya terjaga, si fulan kemaluannya terjaga. Itu kan baru kira-kira dari manusia. Ini pada ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih cerdas ketika mendapatkan pujian. Terutama pujian tersebut memang tidak cocok untuk kita. Jadilah orang yang cerdas. Ketika dipuji, jangan sampai terlena. Wallahu a'lam. Wassallallahu Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadira tuqaddim lakum hadihna.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat ideya yang semoga rahmatan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kamu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita kembali bersua dalam edisi Selasa tanggal 20 Safar 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 4 Agustus 2026. Sesuai dengan agenda kita di pagi ini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti biasa kita akan dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Fautan Hafidzallahu Ta'ala, yang akan membahas pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dari kajian kita dengarkan nantinya menambah hasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya wahai Ustaz, sehat Ustaz.
7: Alhamdulillah bi khairin.
6: Insyaallah jazakallahu khairan, barakallahu fi, telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sub pembahasan kita kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, yaitu tentang judul pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz tentang berilah apa yang kamu pakai dari apa yang kamu pakai, dan berilah apa yang kamu makan dari apa yang kamu makan. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan untuk dijawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811-75-30,000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-75-45-444. Siaran ini juga untuk dapat simak melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Pala Topodol Muskuro Majuro. Dan Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين، para pendengar dan para pemirsa Hidayah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-An bin Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiq dan kemudahan agar dapat memahami kalam Rasulnya dan juga kalam Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah maksudkan, untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan dan acuan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari petunjuk-petunjuk beliau untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan, dapat menjadi asbab untuk kita dipertemukan dan dibersamakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi jin, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-95 dari kitab asalnya Adabil Mufrad, atau bab yang ke-83 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya, yaitu bab uksuhum mimma talbasuna. Satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang masih di dalam adab, di dalam bermuamalah antara seorang tuan dengan budaknya, atau antara seorang majikan dengan pembantunya, bahkan adab yang juga berlaku di antara sesama muslim pada umumnya. Di mana bab ini berbunyi, berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai. Jadi ini ditujukan karena ini adalah masih di dalam bab adab antara tuan dan budaknya, atau majikan dan pembantunya. Makanya beliau tujukan bab ini kepada para tuan, para majikan, dan semisalnya. Jadi bagi para tuan, bagi para majikan, semestinya atau seyogyanya di dalam hal pakaian atau di dalam memberikan perhatian kepada budaknya, kepada pembantunya, kepada bawahannya, dalam bab pakaian dan makanan. Nanti hadis yang akan dibawakan juga berbicara tentang makanan. Ya, hendaklah memberikan pakaian kepada pembantu, kepada budak, memberikan makan kepada mereka dengan apa yang dipakai dan makanan yang dimakan oleh sang tuan atau majikan. Jadi tidak membedakan antara ini pakaian pakaian tuan, ini pakaian budak, maksudnya levelnya ya, tipenya atau kelasnya. Ini makanan para tuan, ini adalah makanan para budak, begitu misalkan. Nah, ini tidaklah diinginkan oleh Islam. Taib. Sebelum kita berbicara lebih panjang dalam bab ini, mari kita coba dengarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di bawah judul bab ini. InsyaAllah ta'ala ada dua hadis yang akan kita baca. Bi'inillahi ta'ala. Hadis yang pertama adalah hadis Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menuturkan, kharajatu ana wa abi natlubul ilma fi hazal hay minal ansari qabla ayyahliku. Suatu hari kata Ubadah bin Walid, saya pernah keluar bersama ayah saya ke kampung ini, yaitu perkampungan salah satu dari kabilah Ansar, untuk menuntut ilmu. Dan itu, peristiwa itu beliau lakukan sebelum kaum itu atau kabilah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bernostalgia, mengingat-ingat atau menceritakan apa yang dahulu pernah beliau lakukan bersama ayahnya di kampung itu. Ya. Fakana awwala man laqina Abul Yasar. Orang yang pertama sekali kami jumpai pada waktu itu, di masa itu, adalah Abul Yasar, sahibun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'ahu ulamun lahu. Abul Yasar ini adalah salah seorang sahabat Nabi, yang mana dikala itu beliau jumpai oleh Ubadah ibn al-Walid sedang bersama dengan budaknya. Jadi gulam di sini adalah budaknya. Jadi Abul Yasar sedang bersama dengan budaknya. Wa ala Abul Yasari burdatun wa mu'afiriyun. Di mana pada waktu itu Abul Yasar ini mengenakan dua lembar pakaian, satu burda, satu mu'afiriyun. Nah, burda ini ya kita terjemahkan simpel saja, ini adalah pakaian yang berharga. Burda ini adalah pakaian dijahit menutupi badan, yang dipakai bagian atas badan. Ya, kalau sekarang mungkin seperti jubahnya kan atasnya. Kalau mu'afiriyun ini bagian bawahnya, atau kalau kita mungkin sarungnya begitu. Ya, tapi burda ini adalah pakaian yang berkelas. Nah, saya nggak tahu apakah cocok disebut branded zaman sekarang gitu. Pokoknya dia berkelas ya, ada harganya. Kalau mu'afiriyun ini adalah pakaian wong deso gitu, pakaian orang kampung lah begitu. Ya, itu yang sedang dikenakan oleh Abul Yasar ini. Nah, di waktu yang sama budaknya itu juga mengenakan pakaian jenis yang sama, burda dengan mu'afiriyah ini. Nah, jadi dia seperti pakai seragaman lah, sama atasannya sama bawahannya gitu kan ya. Jadi melihat itu, mungkin logika manusiawi barangkali, yang satu adalah sahabat Nabi, yang satu adalah budaknya. Jadi muncullah pikiran di Ubadah bin Walid ini, sehingga dia berkata kepada Abul Yasar, ya ammi, lau akhadta burdah gulamik wa ataitahu mu'afiriyak, au akhadta mu'afiriyah wa ataitahu burdatak, kanat alaika hullatun au alaihi hulla. Nah, wahai paman, kalau saja nih, kalau boleh ngusul gitu ya bahasa kita, kalau seandainya engkau ambil burdah budak ini, lalu engkau berikan mu'afriyah engkau atau sarung engkau ini kepada dia, atau sebaliknya, sarungnya kau ambil, burdahnya engkau berikan kepadanya. Nah, mungkin ini akan lebih gagah, lebih cantik lah begitu. Jadi pakainya apa, matching gitu ya, matching atas bawahnya gitu, jadi satu style gitu kan ya. Nah, kalau sekarang agak timpang, atasnya cantik, bawahnya murahan gitu ya. Masalahnya pakaian tuh ada, bisa disilang, disilang pakai gitu ya, biar dia imbang gitu. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Ubadah bin Walid ini kepada Abul Yasar radhiyallahu taala anhu. Mendengarkan pandangan atau perkataan Ubadah ini, apa kata Abu Yasar? Sambil famasaha ra'si. Jadi diusaplah kepala Ubadah ini oleh Abu Yasar itu. Usapan ini adalah usapan lambang apa kelembutan, ya kan, sayang kepada anak-anak gitu ya. Waqala, lalu dia pun berkata, Abu Yasar berkata kepada Ubadah, apa kata dia? Allahumma barik fi, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan padanya. Kemudian apa kata Abu Yasar melanjutkan perkataannya? Ya bani akhi, wahai ponakan, basaru ainaya hataini, kedua mataku ini telah melihat langsung. Wasami'a udhunayya hataini, dan dua telingaku ini pun telah mendengarkan langsung. Wa wa'ahu qalbin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kedua hatiku ini telah mencerna, telah memahami dengan baik apa yang dahulu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya dia melakukan apa yang dia lakukan itu, dan dia tidak menerima usulan dari Ubadah ini karena langsung kontak kepada apa yang telah dia lihat dari Nabi, yang dia dengarkan dari ucapan beliau, dan hatinya telah memahami betul konteks itu. Bahwa Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasuna. Ini ucapan Nabi kepada para sahabat di dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan para budak-budak mereka. Nah, berilah mereka, budak-budak itu, budak-budak kalian itu makan dengan apa yang kalian makan, kata Rasul. Dan beri pula mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai. Nah, artinya Nabi menyuruh mereka berpakaian sama, seimbang, jangan dibeda-bedakan pula, ni tuan, ni budak, ni atasan, ni bawahan, gitu ya. Sama aja baik makannya maupun pakaiannya, nanti akan kita syarah insyaallah sedikit. Terus apa kata Abu Yasar setelahnya? Dia katakan kepada Ubadah bin Walid, kana u'tihi min mata'id dunya ahwanu alayya min ayya akhudha hasanati yawm al-qiyamah. Wahai ponakan, nah inilah penyebabnya kenapa aku lakukan ini. Kenapa aku tidak terima pandangan engkau itu atau usul engkau. Karena bagi saya, kata dia, memberikan perhiasan dunia yang murah ini mudah bagi saya, ketimbang daripada nanti dia ngambil kebaikan saya di akhirat. Bisa dibangun kira-kira? Ya kan? Nah, artinya nanti ada ketimpangan, akhirnya nanti membuahkan dosa, akhirnya nanti dikisos di akhirat, ya kan? Gara-gara sikap kita kepada budak, jangan-jangan nanti budak itu akan menerima bayaran berupa kebaikan. Seperti kemarin kita sudah cerita tentang masalah orang yang bangkrut, kan? Akhirnya kan bayarannya kan tidak bisa dengan uang, kan? Tidak dengan harta, tapi dengan hasanat dan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, itu pula yang terpikirkan oleh Abu Yasar. Wah, enggak apa-apa. Biarlah misalkan ada orang nanti berkata miring, biar nanti ada YouTuber yang menggoreng-goreng isu gitu ya, misalkan ya kan ya. Enggak peduli. Itu aman-aman sajanya. Ya kan, itu mudah bagi saya. No problem. Daripada nanti gara-gara mempertahankan apa kasta misalkan, untuk menunjukkan kita ini tuan nih, orang berkelas nih, jangan-jangan nanti gara-gara itu nanti malah kebaikan saya diambil dia nanti pada yaumul kiamah sebagai tebusan dan balasan misalkan. Ini yang saya pertahankan, gitulah kira-kira bahasa bebasnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menuturkan, kan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusi bil mamlukina khaira. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, mewasiatkan perihal budak-budak yang kita miliki ini agar diperlakukan dengan baik. Agar diperlakukan dengan baik. Wa yaqulun, lalu Nabi berkata, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma min labusikum, afwan, أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah makan mereka. Mereka ini adalah mamluk tadi ya, budak-budak kalian ini, dengan apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai pula. Jangan sampai kalian menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sampai menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hadis yang kita baca pada pertemuan kali ini. Baik. Apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini dan apa hubungan atau alaqah di antara hadis dengan judul bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Pertama sekali ikhwah, hadis ini memberikan faedah pelajaran kepada kita bagaimana cintanya para salaf

Kenapa majelis-majelis ilmu yang sekarang sudah berserak di kota kita? Bahkan terkadang kiri kanan rumah kita ada masjid, ada majelisnya. Depan kanan begitu ya. Tapi masih saja sepi. Nah, padahal dekat, padahal banyak majelis, ya kan? Nah, salah satu di antara faktor yang prinsip adalah memang kita sekarang ini hidup, kita ini adalah generasi yang tidak begitu mencintai ilmu dan tidak begitu nyaman tinggal di majelis ilmu. Ya. Beda dengan apa yang kita saksikan di hari-hari kemarin, saya lewat di jalan itu. Sampai susah kita melewati jalan protokol, susah dilewati. Untuk apa? Kenapa? Orang keluar masuk mall. Orang membuat acara keramaian-keramaian, perkumpulan-perkumpulan yang menyita jalan, menyita tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Subhanallah. Tapi sampai kita berpikir, saya berpikir, ya Rahman, kita berharap semoga masjid yang hanya seperti ini, ya kan, majelis yang seharusnya seperti ini, bukan tempat-tempat yang tidak berguna ini, atau tempat-tempat yang tidak akan luput dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dahulu tidak, ya kan, mereka berjalan jauh, mereka harus mengorbankan waktu, bahkan mereka juga harus mengorbankan biaya di tengah segala keterbatasan hidup mereka di kala itu. Tidak pernah jadi penghalang. Kita masih ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga disebut oleh Imam Bukhari kitab sahihnya, Kitabul Ilmi, beliau mengatakan, saya dahulu kalau hadir ke majlis Nabi itu bergantian dengan tetangga saya dari Ansar. Hari ini saya datang, dia kerja. Saya catat, misalkan ini, atau saya hafal, nanti saya sampaikan ke dia, saya dapatkan dari Nabi. Besok pagi, dia yang hadir, saya yang kerja. Dia hafalkan apa yang di majelis Nabi, kemudian dia sampaikan kepada dia. Tanawa, bukan misalnya bergantian. Subhanallah, itu yang mereka pertaruhkan adalah waktu untuk menjadi ma'isyah, bekerja. Memang tidak bisa ditawar-tawar. Kadang-kadang memang ada dua hal yang tidak bisa dikompromikan waktu bersamaan. Kita harus memilih, kan? Tapi mereka mencari solusi. Tidak berdalih. Kalau kita kan tidak. Selalu berdalih. Kemana kok gak datang aja kemarin? Oh itulah. Sesibuk lah. Anak lah. Istri lah. Pekerjaan lah. Betul gak? Subhanallah. Para sahabat tidak. Nah, ini menunjukkan bagaimana cintanya mereka kepada ilmu dan semangatnya mereka untuk menuntut ilmu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Ubadah Ibn al-Walid. Dahulu kata beliau, saya kesini ini sama bapak saya berjalan. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Natlubul ilma. Sebelum kaum ini dihancurkan. Allah Ta'ala, saya tidak tahu kenapa kaum itu dihancurkan. Apakah karena mereka durhaka kepada Allah? Itu tidak menjadi poin kita sekarang. Tapi menunjukkan bagaimana semangat, antusias para salaf dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, bertemu dengan para ahli ilmu, yang membuktikan kecintaan mereka kepada ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Pelajaran kedua, nah, jadi semestinya kita seperti ini yang menisbatkan diri kepada salaf, ya kan? Kita di atas manhaj salaf, kita mesti di atas agamanya salaf, akhlak salaf. Nah, ini dia salah satu akhlak salaf itu ini. Mencintai ilmu, bersemangat untuk mencari ilmu apapun konsekuensi. Kecuali betul-betul tidak bisa ditawar-tawar. Iya, kita mungkin akan dahulukan itu. Tapi para salaf tetap mencari alternatif lain. Berpesan. Sekarang gampang. Handphone pun saya titip, recorder saya titip, tolong ya akhi, tolong rekamkan buat saya. Bisa gak? Mudah. Tapi ilmu kita mah tidak punya, kan? Nah, ini masa. Masa apa? Karena kita memang kurang mencintai ilmu, kurang mencintai majelis ilmu, dan juga kurang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Makanya kita begini. Baik. Yang kedua faedahnya adalah, hadis ini menunjukkan bagaimana tawadu'nya para salaf. Rendah hatinya mereka. Dan itu terlihat dari kebiasaan yang mereka lakukan
dan juga kebiasaan mereka di dalam bergaul dengan yang lain.

0: Pertama, kebiasaan mereka di dalam bermuamalah dengan anaknya. Di sini, apa yang diceritakan oleh Ubadah Ibn Walid, beliau pergi jalan jauh dengan siapa? Dengan ayahnya. Untuk apa? Untuk nuntut ilmu. Subhanallah. Ini bukan hal yang mudah ya, ikhwah. Pergi ngaji sama ayah. Pulang ngaji sama ayah. Ya kan? Ada gak? Ada. Alhamdulillah banyak. Sekarang sudah banyak. Tapi bukan semudah itu, sesimpel itu melakukan. Dan bukti kenyataan menunjukkan berapa banyak kadang-kadang anak gak mau. Misalkan ayah nih, ya ikut. Ah, enggak usah ikut. Ini bukan makanan kamu. Ini bukan urusan kamu gitu. Padahal kan pergi ngaji kan. Ada gitu. Atau misalkan kalau anak udah besar, enggak mau dia bawa ayahnya, bawa ibunya. Udahlah ya, ayah di rumah aja lah. Gitu ya. Enggak usah pergi. Ini anak-anak muda aja lah. Jauh nanti susah, macam-macam alasan lah ya. Menunjukkan memang tidak mudah juga untuk pergi pulang jalan bersama dengan ayah itu, apalagi untuk nuntut ilmu. Betul enggak? Nah, ini adalah kebiasaan salaf. Dan ini tidak lain karena tawaduknya mereka. Mereka tidak ingin membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain, baik antara orang tua dengan anak, atau antara majikan dengan pembantu, atau antara tuan dengan budaknya. Ah, ini menunjukkan tawaduk. Tawaduk rendah hatinya mereka, ini satu. Yang kedua, ketawaduan itu akan terlihat. Pertama, di saat dia bermuamalah dengan anak-anak kecil atau dengan junior-junior. Bahkan ketawaduan itu akan lebih terlihat lagi dari sikap dan respon mereka ketika mendengarkan atau diberi masukan dan nasihat oleh juniornya. Di sini kami menggambarkan itu. Pertama sekali tadi, kita lihat. Bagaimana respon Abu Yasar kepada Ubadah Ibn Walid. Wahai paman, bagusnya ginilah, engkau pakai yang baju yang pakai budak itu, ya kan? Nah, ini kan itu kan cantik, ini kan jelek sikit lah gitu. Ini bahasa bebas kita aja ya. Atau yang sarung jelek ini kau berikan ke dia, ambil yang punya dia, biar matching lah paman atas bawahnya gitu kira-kira ya. Nah, ini kena sehatin ya. Nah, apa respon Abu Walid? Subhanallah, dia usap kepalanya. Dia katakan kepadanya, apa katanya? Semoga Allah memberkati ini, gitu kan ya. Kan positif kan respon dia kan? Dia bersyukur, berterima kasih sudah ada yang ingatkan, ya kan? Walaupun sebenarnya dia melakukan itu bukan karena tidak tahu, justru dia punya alasan yang tepat kan, nanti akan dia jelaskan. Tapi dia ngerespon, ah, terima kasih ponakan. Makasih anak gitu. Semoga Allah memberkati gitu. Nah, subhanallah. Kemudian baru dia jelaskan dengan baik. Nah, kalau boleh saya bebaskan lagi bahasanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tapi paman ngelakuin ini karena dulu paman sudah lihat dengan mata ini bagaimana dulu Nabi. Dua telinga ini mendengar langsung ucapan Nabi dulu. Dan hati ini telah mencerna betul dan paham betul apa yang Nabi pesankan dan apa yang Nabi contohkan. Ah. Yang menjadi titik poin kita di sini adalah pertama sekali bagaimana rendah hatinya sahabat Nabi sekelas Abu Yasar ini. Bagaimana lembutnya, santunnya dia ketika bermuamalah dengan anak-anak. Dia usap kepalanya, ya kan? Dijelaskan kepadanya, didoakan semoga Allah merahmati begitu ya. Dijelaskan dengan baik kepadanya apa yang menjadi alasan dia berbuat begitu. Subhanallah, ini luar biasa. Dan ini adalah karakter-karakter yang sangat langka di hari ini. Ya kan, senior misalkan, kalau coba disetir oleh junior, keluar lagi. Kau jangan coba-coba. Saya lebih dulu makan asam garam kehidupan diri engkau. Kamu ni anak-anak kemarin sore. Ya kan? Jadi akhirnya kita ni ketika sama. Yang sama sering gitu mungkin saya ke anak kecil juga begitu. Ya kan? Kita. Ya kan? Kita kan mesti belajar bersama kan? Itulah karakter kita ya ikhwani. Ya akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi orang tua ke anak. Dan kuayang kok jendela aja jari le, gitu kan ya. Subhanallah, padahal Jelas salah kan? Nah, coba lihat Abu Yasar. Padahal kalau kita bicara salah benar, siapa yang belum tepat, siapa yang butuh belajar lagi, kan Ubadah yang harus belajar banyak lagi dalam bab ini kan. Abu Yasar melakukan itu jelas atas wasiat baginda Rasul. Tapi dia gak marah. Sekarang makanya yang banyak lah ngaji-ngaji. Jangan kasih kerja tapi sekali-sekali ngaji lah. Dia pintar-pintar. Jangan sekali kena bodoh tadi untuk ikut. Ya kan? Sering sekali kita mendengar kata-kata seperti itu yang semakna dengan ini. Menjustis orang, memojokkan orang. Padahal gak ada hubungan apa-apa. Ini sahabat Nabi. Harusnya kalau kita ini, ang tahu gak? Dan kok sahabat Nabi ya? Seperti sebagian orang mengatakan, saya ini zuriat Nabi, zuriat Nabi. Berbuat suka-suka hati. Berkata semaunya saja. Ya kan? Itu generasi sekarang. Dulu tidak, subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana lembutnya mereka, dan bagaimana respeknya mereka kalau dihadapkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama, masalah adab dan seterusnya. Subhanallah. Ini adalah adab salaf. Ini adalah kepribadian salaf. Ini adalah sosok para salaf yang kita wajib contoh kalau kita tetap sedia kekal berintima kepada mereka. Menisbatkan diri kepada mereka. Akidah salaf, manhaj salaf, ibadah salaf, pemahaman salaf. Akhlak? Akhlak kadang kita sering silap ya. Ya kan? Sering silap ya. Akhlaknya kadang sering silapnya ketika salafnya gitu. Subhanallah. Jadi kita mesti belajar ikhwani. Kita belajar agama, baca Al-Quran, baca hadis adalah untuk berbenah diri. Untuk memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar menjadi cerita pengantar tidur saja. Kemudian berlalu begitu saja. Subhanallah. Tapi ini pelajaran yang selanjutnya. Kemudian di antara akhlak mulianya juga kelembutan hati tadi itu adalah bagaimana beliau merespon ketika ada yang memberikan nasihat, pandangan dan semacamnya. Sekalipun pandangannya kurang tepat dan yang dinasihati justru berada di atas prinsip yang lebih tepat kan begitu kan. Tapi mereka sangat legowo bahasa kitanya kan. Lapang dada, lapang hati, tidak dikit-dikit emosi, dikit-dikit gengsi, dikit-dikit macam-macam lah kalau kita kan. Ini di antara para salaf. Baik. Kemudian di antara pelajaran berikutnya adalah bagaimana kelembutan para salaf ini di dalam mengajari senior-senior mereka. Mereka mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan sekedar memberitahu, tapi mereka menghiasi ta'lim mereka, taujihat mereka, pendidikan mereka dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Di antara akhlaknya tadi adalah di samping tawadu, rendah hati, kasih sayangnya kepada junior-juniornya. Coba. Pertama, diusap kepalanya, subhanallah, terima kasih sayang. Enggak kita lah ya, terima kasih anak. Itu satu. Yang kedua, didoakan. Nah, itu juga yang sudah kehilangan dari kita ya ikhwani, adab mulia ini. Justru kita ini ketika berhadapan dengan orang yang katakanlah nih, kita da'inya, dia itu adalah madu'unya, kita ini ustadznya, dia adalah guru, oke lah misalkan. Kadang-kadang itulah yang menjadi alasan dan faktor yang menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam ketergelinciran yang tidak sewajarnya. Berkata yang kotor, berkata kasar. Kalau saya akan mendoakan, dan itu yang dicontohkan oleh para ulama dari masa ke masa. Seperti Syekh Ma'tamimi rahimahullah ta'ala. Di kitab beliau, beliau selalu katakan, I'lam rahimakallah, I'lam rahimakallah. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah merahmati engkau. Baru dia jelaskan apa yang hendak dia jelaskan dari agama ini. Dia doakan begitu, subhanallah. Sekarang, semua sumpah serapahnya, gobloknya, jahil, macam-macam lah. Sampai kita pun juga kadang-kadang miris dan kaget kan mendengar kata-kata itu gitu. Tapi doakanlah semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, kepada kita semua. Cobalah usap kepalanya, bicaralah hati ke hati. Ya kan? Kalau itu polanya, tidak hafal pun kita banyak dalil, itu akan mudah masuk ke hati. Karena ungkapan bila mana keluar dari hati, maka dia akan mudah untuk masuk ke hati. Tapi kalau kita tidak bijak, tidak hikmah, tidak lemah lembut, apalagi tidak mendoakan, jangankan yang tidak punya dalil, dalil berapi-api pun susah untuk diterima. Ya kan? Ah, makanya saya mesti teringat salah satu pesan Syekh Dr. Fadhil Ilahi dalam kitabnya yang beliau tulis Min Sifatid Da'iyah, wa apa ya, di antara sifat para dai itu adalah di situ beliau sebut jangan sampai atau berapa banyak kadang-kadang kebenaran itu ditolak oleh seseorang bukan karena dia anti kebenaran tapi karena perangai dai-nya itu kasar, keras, membodoh-bodohkan orang, menggoblok-goblokkan orang, memaki orang. Jadi orang itu bukan dia anti kebenaran, bahkan dia mencintai kebenaran, mencari kebenaran, terbuka untuk kebenaran. Tapi masalahnya itu yang menyampaikannya kasar, keras, tidak berakhlak, tidak rahim, tidak santun, bukan yang mendoakan tapi malah memaki, mengutuki, sumpah-sumpah serapah begitu kan. Ini yang jadi persoalan. Nah lihatlah, mari kita belajar kepada salaf. Karena mereka telah mencontohkan hidup ini dalam segala aspek sebagai seorang da'i, sebagai seorang mad'u, sebagai seorang senior, sebagai seorang junior gitu ya. Sebagai ketika menjadi seorang majikan, menjadi seorang budak, ketika berinteraksi, bermuamalah, bekerja sama, sering amanah, semua telah dicontohkan oleh para salaf. Semua aspek kehidupan ini. Makanya kita disuruh oleh Allah SWT untuk mengikuti mereka, baik muhajirin maupun ansar. Karena mereka telah menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini dalam kehidupan mereka. Kita tinggal contoh saja. Allah telah garansikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Karena mereka juga benar-benar redha Allah sebagai Rabb dan Ilahnya dan Rasul sebagai kekasih dan tuntunannya. Ini. Nah, jadi ini di antara bentuk-bentuk adab, akhlak salaf di dalam bermuamalah dengan para junior dan kelembutan mereka, serta mereka sangat mudah sekali mendoakan kebaikan untuk orang-orang lain. Baik. Kemudian di antara faedah lain adalah bagaimana ta'zimnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengagungkan Rasul yang merupakan bukti cinta hakiki, bukan cinta palsu yang hanya berteriak kesana kemari cinta Rasul, tapi tidak tampak bagaimana pengagungannya kepada Rasul, bagaimana tunduknya dia kepada ucapan Rasul kita ya, tidak menunjukkan kita ini ada cinta Rasul, mengagungkan Rasul. Harusnya kita nih yang suka teriak-teriak cinta Nabi, misalnya kita malu gitu. Apa yang sudah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi? Dan Nabi yang dibutuhkan Nabi paling besar adalah ittiba'uhu, mengikuti dia. Orang Arab telah mengatakan in kana hubbuka haqqan fattabi'hu. Kalau seandainya cinta engkau benar kepada Rasul, ikuti dia. Itu cinta yang paling jujur contohnya atau buktinya. Ini tidak ngaku cinta Rasul. Yang Nabi perintah ditinggalkan, yang Nabi tidak perintah dibela-bela mati-mati. Ya akhi, Nabi enggak mengajarkan itu. Kan baik, kan baik. Kan suka begitu statement kita keluar kan. Padahal kita sebut, akhi. Ya kan? Ini kan perkara agama, ibadah. Nabi kan enggak ajarkan. Kenapa juga kita buat? Kenapa kita enggak buat yang diajarkan habisnya? Kan baik, kan baik. Ah, langsung tegak telinganya. Bukan tegak telinga itu ketika mendengar ini ajaran Nabi begitu ya. Nah, ini sikap kita. Nah, para salaf tidak bagaimana ta'zim mereka yang luar biasa kepada Rasul, tapi tidak hulu ya. Ta'zim yang masih dalam koridor yang syar'i, yang dibenarkan. Nah, dan itu terbukti bagaimana komitmennya mereka dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dicontohkan Nabi kepada mereka. Jika itu perintah, mereka akan lakukan. Jika Nabi melarang, mereka akan tinggalkan. tidak akan ada tanya bertanya banyak. Kita ini kan nego-nego terus seperti nego di pasar. Ini perintah. Tapi perintahnya wajib atau sunnah ya. Pak, ini enggak boleh, Pak. Tapi haram atau makruh ya. Ini litanzi atau lilkroha atau gimana ya. Kan gitu kan? Karakter kita. Ditawar. Kalau sudah dapat harga yang cocok, baru kita beli gitu lah. Nah, kalau sudah dapat jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu, barulah kita mau mengaku, oh gitu, baiklah. Tapi enggak diamalkan juga gitu. Ini saya enggak sebut cerita. Bukan orang. Kan begitu kita. Jadi mana bukti cinta kita kepada Rasul? Lihatlah para salaf kita, para sahabat Nabi. Ya kan? Ketika, padahal kan ini kan enggak penting-penting kali kita. Masalah pakaian aja kan. Masalah makan. Ya kan? Tapi mereka tetap konsisten dengan itu. Sekalipun bukan dalam konteks halal haram. Hanya dalam konteks adab kan. Ini kan kita cerita adab kan. Tapi bagi mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ingat, karena sikap kepribadian yang luhur itulah. Dan karena ta'zim dan ittiba mereka yang sempurna dan jujur kepada Nabi itulah. Mereka dipuji oleh Allah SWT. Berulang kali Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran. Berulang kali Nabi memuji sahabat-sahabatnya. Yang sudah sering kita ulang-ulang. Apa yang membuat mereka begitu sampai dipuji oleh Allah yang di atas langit? Oleh Rasul yang Habibur Rahman. Cuma satu, mereka enggak pernah membantah. Mereka tunduk setunduk-tunduk kepada Rasul. Sebagai bukti cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada Rasul. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika Allah memuji mereka dan mengukuhkan kemuliaan mereka kepada kita, Allah Ta'ala katakan di surat An-Nur misalkan, yang sudah sering kita dengar, sering dibaca oleh guru-guru kita, Allah katakan innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan orang-orang beriman, mukmin hakiki, mukmin sejati, apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, menghakimi segala persoalan mereka. Mereka tidak akan mengatakan apapun kecuali sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Sehingga dengan sikap yang luar biasa ini, apa kata Allah? Wa ulaika hum muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, yang beruntung. Karena itulah mereka berjaya. Karena sikap itulah mereka beruntung. Ini siapa yang mengatakan tentang mereka ini? Allah. Diturunkan dari langit yang ketujuh. Wahyu ini oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya dan dibaca oleh manusia dari zaman ke zaman sampai umur kiamat. Subhanallah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yang mana ayat ini yang di garda terdepan orang yang dimaksudkan oleh ini tentu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Ini masalah panggilan ya. Jangan kalian sampai memanggil Nabi itu seperti panggilan kalian di antara sama kalian. Hey, Abu Pulan, kita kan suka gitu kan? Abu Pulan. Nah, jangan. Kepada Nabi itu kita harus beradab lebih. Harus menghormatinya, mentazimnya, mencintainya. Di antara bantu, janganlah suka-suka hati. Kan orang Baduy, Muhammad. Ya kan? Dia main gitu aja. Muhammad. Nah, itu Baduy yang gak ngerti agama, gak ngerti adab. Ya kan? Mu'min jangan. Jangan panggil Nabi itu seperti kalian manggil di antara sama kalian, kata Rasul. Kata Allah. Nah. Alladzina tasallaluna minkum liwazan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. kita fokus pada kalimat falyahzar allazina yukhalifuna amrih. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah dan petunjuk Rasul itu takut. Takut akan dua hal. Pertama, mereka ditimpa oleh fitnah karena mereka menyelisihi Rasul. Yang kedua, atau mereka akan ditimpa oleh siksa yang pedih. Ini adalah ancaman besar dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang sengaja menyelisihi Rasulullah SAW. Nah, para sahabat ngerti betul ini. Mereka tidak mau dan mereka sangat takut diancam oleh Allah Ta'ala. Makanya mereka enggak tawar-nawar. Pokoknya asal Nabi perintahkan, Nabi larang, mereka lakukan. Asal Nabi larang, Nabi mereka tinggalkan. Karena mereka takut kalau mereka bantah nanti, mereka termasuk orang dimaksud oleh ayat ini. Akan ditimpa oleh fitnah yang besar, atau akan ditimpakan kepada azab yang pedih. Nah, sudahkah kita menghadirkan ini ikhwah? Kalau sudah, harusnya kita kan tidak tawar-menawar lagi. Terus sudah dikatakan, qala Allah wa qala Rasul. Tapi kita kata sami'na wa ata'na, itu semestinya. Tapi berapa banyak perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita yang tidak menunjukkan kalau kita telah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam adab, bahkan dalam perintah halal haram pun kadang-kadang kita seringkali menyampingkan dan mengabaikan perintah Allah. Ya kan? Bahkan sekarang kita kan, oh, ketika Allah katakan riba itu haram, Nabi katakan riba haram, macam-macam ancaman tentang pelaku riba seperti orang kesurupan penyakit gila nanti pada hari kiamat akibat mereka mengatakan jual beli riba itu sama dengan jual beli. Subhanallah, sudah disebutkan 15 abad yang silam dalam Al-Qur'anul Karim, tapi kan sekarang kan semakin muncul orang-orang mencoba untuk menghalalkan riba. Dan kita telah mendengarkan statement itu berulang kali dari orang-orang yang ditokohkan di dalam agama, orang-orang yang dianggap sebagai seorang ahli ilmu dengan berbagai macam kila wa qala dalilnya menghalalkan riba dan mengatakan bahwa riba-riba yang sekarang ini ada tidaklah seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Waliyaz billah. Ini kalau tokoh agama sendiri berani begitu, lalu bagaimana masyarakatnya? Bukan akan mendapat pencerahan, tapi malah akan membuat mereka ternina bobokkan dalam maksiat itu karena dapat pembelaan dan semacamnya. Ini yang kita takutkan. Mari kita contoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan Rasulnya, berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itulah yang menjadi penyebab mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain adalah bahwasanya Islam adalah agama yang tidak menginginkan kita ini suka tampil beda atau sengaja tampil beda dengan maksud untuk menunjukkan kebolehan, menunjukkan kasta, menunjukkan dan semacamnya lah. Ya kan? Enggak. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini. Kepada para tuan. Terhadap budaknya. Nabi katakan, "At'imuhum mimma ta'kulun, waksuhum mimma talbasuna." Berilah budak-budak kalian itu makan dengan makanan yang kalian makan juga. Dan berilah mereka pakaian dengan pakaian yang kalian pakai juga. Sekali lagi ini kelasnya atau levelnya. Jangan dibeda-bedakan. Seperti yang terjadi di kita hari ini. Padahal hadis ini bercerita antara tuan dan budak. Yang tentu kalau kita lihat secara manusiawi, manusia kita ini ya, itu kan sangat wajar, kan sangat layak gitu. Tapi Nabi tetap katakan jangan lakukan itu. Samakan saja. Nah, harusnya kalau seandainya antara tuan dan budak saja, mestinya sama-sama saja dalam hal ini. Apalagi antara orang yang statusnya enggak pula seperti tuan dan budak. Mungkin hanya Bos satu anak buah satu, satu bos satu sopir, satu bos satu pembantu misalkan kan. Itu kira-kira lebih tinggi mana kedudukan tuan dengan budak dibandingkan bos dengan bawahan atau majikan dengan pembantu? Tentu tuan dengan budak kan. Iya, tapi tetap disuruh samakan sajalah. Tapi sekarang subhanallah. Sekarang yang enggak tuan pun juga pengen tampil beda. Ya kan, pengen nunjukkan nih saya ini apa? Orang yang berkelas ya kan, menengah ke atas lah begitu ya. Ini papan bawah, ini papan atas gitu ya, subhanallah. Akhirnya inilah yang membuat kita ini menderita dan melakukan banyak hal secara terpaksa, bahkan keluar dari kemampuan koridornya. Kan hanya ingin menunjukkan kita ini orang yang beda dong gitu. Kelas kita enggak sama. So, dari pakaiannya, dari makannya, dari stylenya, subhanallah. Di mana kita? Makanya karena mempertahankan ego dan karakter ini, maka sering kali kita mendengar banyak di antara kita yang terjebak ke dalam penderitaan dan kenistaan. Ya kan? Gara-gara gengsi, memaksakan gengsi dan semacamnya. Akhirnya utang sana, utang sini. Ya kan? Memang dia itu rapi sekali. Tahu enggak rapi? Rapi, rata-rata pinjam. Jadi tampak gonta-ganti kendaraan, gonta-ganti pinjam, memang rapi rata-rata pinjam. Kenapa gonta-ganti? Ya, hari ini pinjam ini, besok pinjam lain lagi. Gitu. Subhanallah. Kan ada gitu kan? Subhanallah. Karena memang gaya dan gengsi ini kan tidak ada bandrolnya kan? Kalau kebutuhan itu kan murah. Enggak mahal-mahal juga. Yang jadi masalah itu kita ini telah dikekang oleh gengsi, ya kan, gengsi. Maka tampak sekali itu, nampak sekali, ya kan, ini ini tuannya, ini sopirnya, ini bosnya, ini anak buahnya gitu. Subhanallah. Nah, terutama kepada kita yang sudah berintima kepada salaf, kepada inti apa, cinta kepada sunnah, belajar sunnah, ingat Nabi telah berpesan dalam bab ini kan, janganlah suka membeda-bedakan. Bahkan yang disuruh Nabi, biasakan samakan sajalah. Ya kan, samakan sajalah. Tidak pula ada gunanya untuk menunjukkan kasta dan seterusnya ini. Tapi ingat, bukan pula berarti tidak boleh berpakaian bagus tuh ya. Tidak, itu boleh. Ya kan? Boleh enggak makan yang enak, yang mahal, kalau mampu boleh-boleh aja. Yang jangan tuh jangan kita pergi bareng. Nah, ini nih. Ini lauknya melimpah, ini cuma kasih telur aja sama tempe. Ini kan cuma pembantu gitu kan. Gak ada begitu kan? Hah? Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini persoalannya. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi, oleh agama. Nah, makanya Nabi ajarkan, kalau kalian, ketika kalian memberi budak-budak itu makan, beri mereka makan dengan makan yang kalian makan. Ya kan? Dan ketika kalian membelikan mereka pakaian, berilah mereka pakaian dengan pakaian yang kalian pakai. Itu adab yang diajarkan oleh agama. Menunjukkan Islam itu tidak menginginkan kita itu tampil beda, sehingga nanti akan membuat hati yang lain itu tertekan atau tidak pede atau ciut atau apalagi bersedih kan? Ah, kan begitu. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang terakhir, pelajarannya adalah coba lihat bagaimana perhatian dan konsentrasi utamanya para salaf itu adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semua itu dialaskan akan kehidupan akhirat. Itu timbangannya. Kalau bicara untung, kalau akan menguntung akhirat, mereka akan kejar. Kalau kerugian, kalau akan merugikan akhirat, mereka akan tinggalkan. Bukan dunia. Beda kalau kita. Kalau untung nih prospek, apapun mau kucing-kucingan, mau tanduk-tandukan, boleh untuk memperjuangkan. Betul nggak? Ya? Memenangkan proyek, memenangkan tender, misalkan. Apapun dilakukan. Kenapa? Karena dia punya prospek yang menjanjikan untuk dunia. Ya kan? Mereka nggak peduli akhirnya nanti-nanti lah ceritanya. Nanti. Paling bantam lagi nanti kita habis ini tobatlah. Gitu. Banyak impak, banyak sedekah. Karena gitu kan. Karena sesat menemui keluar. Nanti tobatlah. So. Ini masalah. Ah. Tapi kalau akan merugikan akhirat. Ah, jangan coba. Apapun yang akan merugikan usahanya. Merugikan mungkin nama baiknya persis dia barangkali. Ah, dia akan perjuangkan mati-matian. Apapun. Bahkan banyak orang berbunuh-bunuhan hanya karena masa dihinakan sehina-hinanya di dunia. Gitu. Padahal nggak ada urusan akhirat juga. Nah, para salaf tidak. Mereka selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, konsentrasi utama. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah apa yang menjadi landasan dan pegangan Abu Yasar ketika beliau tidak menerima saran dari Ubadah Ibn Walid. Dalam hal pakaian tadi, karena beliau memikirkan nanti kehidupan akhiratnya. Bukan sekarang, biarlah sekarang saya dihina, biar sekarang saya dilecehkan, biar sekarang saya diomongin. Tidak apa-apa, biar saya dipiralkan. No, no problem, gitu istilahkan ya. Yang penting bagi saya nggak mau sikap dunia ini akan menyengsarakan nanti di akhirat. Maka lihat apa kata dia. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min ayya khudha hasanati yawm al-qiyamah. Enggak masalah. Memberikan kenikmatan dunia, hiasan dunia ke dia ni enggak masalah bagi saya. Daripada nanti dia ambil kebaikan saya di akhirat, subhanallah. Menunjukkan akhirat yang memang jadi konsentrasi utama. Dan memang Nabi mengajarkan kita itu. Allah juga mengajarkan itu berulang kali. Allah Ta'ala katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itu yang terbaik bagi kalian. Dibandingkan kampung yang sekarang dan tempat di dunia. Allah juga katakan, walal akhiratu khairu wa abaqa. Kampung akhirat itu yang terbaik dan yang akan abadi. Dunia hanya panah. Makanya kata agama, kata Allah dan Rasulnya, jadikanlah dunia ini sebagai persinggahan saja. Sebagai rest area saja untuk kita berehat sejenak, ya kan, mengisi bekal untuk pulang ke kampung halaman. Jangan kita sibuk dengan tempat yang bersifat patah morgana ini. Akhirnya kita korbankan, akhirat jangan. Alihatlah perbedaan yang sangat mencolok antara konsep hidupnya para salaf dengan konsep hidupnya kita sehingga menularkan kepada prinsip, sikap dan perlakuan sehari-hari. Ya kan? Mereka tidak peduli tentang dunia. Karena mereka tahu itu dan mereka ingat pesan Allah dan pesan Rasulnya. Bukankah Nabi mengatakan Al-Kayisu man danan Al-Kayisu kata Rasul man al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang mengekang hawa nafsunya agar dia bisa berbuat bekerja untuk hari akhirat. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawa watamanna 'ala Allahil aman, kata Rasul. Orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang melepaskan birahinya, kemudian berangan-angan dengan sejumlah angan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bodoh seperti kita. Ceritanya mau masuk surga, mau dapat pahala yang besar. Tapi perintah Allah diabaikan. Larangan Allah tidak diindahkan. Itu kita. Itu orang bodoh namanya kan. Gak menghiraukan agama tapi punya banyak cita-cita. Sama seperti orang bangun tidurnya itu jam 10. Cuci muka jam 12. Main di warung kopi. Habis itu pulang nonton TV. Sama itu cita-citanya besok dia mau punya punya kekayaan seperti bupati misalkan. Kan, kan ada orang gitu kan. Ini kan ini orang apa namanya. Gak punya usaha, gak punya ikhtiar. Tapi angan-angannya tinggi. Nah, konsep yang seperti ini juga ada untuk kehidupan akhirat. Cita-citanya surga, dapat bidadari akhirat. Tapi amalnya entah kemana-mana, perintah enggak diabaikan, larangan tidak diindahkan. Nah, para salaf tidak. Semua mereka menjadikan akhirat itu adalah konsentrasi utama mereka. Tujuan utama mereka. Maka mereka rela rugi dunia, yang penting mereka untung akhirat. Tidak mengapa mereka tidak maju, tidak bergengsi di dunia, yang penting mereka selamat nanti ketika pulang ke kampung akhir. Ini apa para salaf. Sehingga itulah yang buat mereka itu bisa tawadu, rendah hati, tidak bakhil, tidak kikir. Karena dunia hanya di tangan, tidak pernah masuk ke hati mereka. Beda dengan kita. Kita kenapa begini? Menjadi budak, menjadi diperhamba, abdud dunia, hamba dunia. Karena memang dunia sudah masuk ke hati kita. Agama hanya di ujung tangan saja. Ya kan? Jangankan harta dia, harta orang pun diurusi. Jangankan kekayaan dia, kekayaan orang pun sudah diteliti. Ya kan? Ini saking hati. Dunia telah masuk ke hati. Ya kan? Bukan punya dia yang diurusi. Punya orang pun juga diurusi. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyikapi dunia sebagaimana mestinya bagi seorang muslim. Dan kita bisa menjadikan akhirat sebagai konsentrasi utama. Karena ke situlah hidup ini akan bermuara. Dan pasti kita akan kembali ke sana. Allah sudah mengulang kali mengingatkan kita dalam hal ini. Rasul juga telah berulang kali mengingatkan ini kepada kita. Dan para salaf kita telah mencontohkan ini kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mencontoh mereka. Diberikan kita kemudahan untuk berjalan. Dan terjalan mereka, semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di surga, sekalipun Allah tidak pertemukan kita dengan mereka di dunia yang panah ini. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Semoga ada faedah dan manfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Wallahu Ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih atas pembahasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama. Kamu simak dan simak rahimahumullah. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita memanfaatkan waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Bagi kamu simak dan simak bertanya, kami persilahkan waktu dan kesempatan untuk nomor telepon di 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-7545-444. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar monitor kita masing-masing. Silakan kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon, kami berikan kesempatan untuk nomor 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan Bapak?
2: Dari hamba Allah di Pekanbaru.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
3: Allahu barakatuh.
2: Ya, afwan Ustaz, kalau mungkin di luar tema nih Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait khamar Ustaz. Karena ana pernah dengar dari kawan, jadi kawan itu bertanya tapi ana ragu juga menjawab gitu kan. Pertama masalah ini Ustaz, apakah sahih hadisnya yang bahwa kalau seseorang minum minuman keras itu, khamar gitu, sholatnya itu tidak diterima 40 hari. apakah itu hadis yang sahih atau lemah, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah sahih hadis yang tentang apabila orang minum khamar ini, ketika dia minum khamar, bertobat, Allah terima. Yang kedua, dia minum, bertobat, dia terima. Tapi setelah yang ketiga itu, Allah tidak terima lagi taubatnya gitu. Apakah hadis itu sahih, Ustaz? Terus bagaimana kita terkait Allah tidak terima taubatnya lagi itu, bagaimana kita mensinkronkan dengan bahwa Allah itu masih menerima taubat seorang hamba itu hingga sebelum sakaratul maut itu, Ustaz? Bahkan kan kalau dosa syirik yang terbesar aja, kalau bertobat sebelum sakaratul maut itu kan Allah akan terima taubatnya. Bagaimana kita mengkompromikan, mensinkronkan antara hadis itu dengan bahwa Allah menerima taubat sebelum sakaratul maut itu, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaan.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup banyak ya. Pertama, tadi kita fokus kepada intinya saja lah ya. Tadi pertanyaannya bertanya tentang hadis yang menyebutkan orang yang minum khamar tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari gitu ya. Kalau ditanya apakah memang sahih hadisnya, hadisnya sahih seperti yang disebutkan oleh para ulama, hadisun sahihun sabitun. Ya. Nabi mengatakan man syaribal khamra lam yakbalullahu lahu salatan 40 sabaha. Barang siapa yang minum khamar, maka Allah tidak akan terima darinya salat selama 40 hari. Ya. Ini adalah merupakan hukuman yang sangat berat bagi Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan bahwa perbuatan minum khamar ini bukanlah perbuatan yang remeh-temeh saja seperti yang disangkakan oleh sebagian orang, ya kan? Sehingga kadang-kadang bermudah-mudah untuk meminum khamar, padahal Nabi sudah begitu mengecamnya dengan ancaman sangat keras. Bukan hanya disebutkan berdosa saja, ya kan? Tapi maksiat itu juga berimbas akan ditolaknya salat dari pelakunya, padahal salat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nah ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan di hadis yang lain, man syaribaha fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Jadi orang yang fil jannah, ya di surga, orang yang minum khamar ketika di dunia, maka dia tidak akan meminumnya lagi nanti di akhirat, di surga. Menunjukkan orang yang minum khamar di dunia, terutama ketika dia wafat tidak bertaubat, maka dia akan tidak masuk surga. Ya kan? Tidak akan masuk surga. Kenapa dia pahami tidak masuk surga? Karena penghuni surga itu minumannya adalah khamar. Khamar itu nanti adalah minuman ahli surga. Ketika dia tidak diberi minuman ahli surga, berarti dia tidak masuk surga, kan? Begitu cara pemahamannya. Ya, tapi ini kan tentu butuh pendalaman. Apakah setiap orang yang pernah minum khamar di dunia tidak akan masuk surga? Tentu tidak begitu maknanya. Apakah setiap orang yang minum khamar dia akan kekal di neraka? Tidak begitu, itu butuh bahasan yang lain. Ya kan, karena minum khamar itu adalah maksiat. Kalau hanya dilakukan saja tapi masih mengakui keharamannya, maka itu adalah kemaksiatan yang terancam dengan neraka, yang terancam dengan ancaman yang tadi disebutkan oleh Rasul, tapi tidak sampai membatalkan keislaman dan keimanannya. Beda kalau orang yang minumnya itu kenapa haram? Kan halal. Apa masalahnya? Kan hanya anggur saja. Kan hanya perasan kurma saja misalkan nih, pokoknya dia berdalil lah, bantah-membantah, dia tidak percaya khamr itu haram. Jadi bermaksiat disertai dengan istihlal, dia minum khamr itu bukan sekedar kecanduan, tapi dia mengatakan adalah halal, tidak haram. Nah, kalau begitu, itu beda kasusnya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi jelas maksiat, murni maksiat, tapi dia masih mengakui status keharamannya. Yang kedua ini sudahlah maksiat, tapi dia enggak mengakui akan keharamannya, maka dia itu terancam orang yang tidak mengakui sesuatu dari syariat Islam itu bisa membatalkan keislaman. Nah, itu beda. Makanya saya tidak mau bahas ini karena ini akan butuh waktu yang panjang. Tapi yang jelas hadis tadi adalah sahih. Hadis adalah sahih dan sabit. Itu kata para ulama bahwa salah satu di antara ancaman bagi orang yang minum khamar, 40 hari salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini adalah jawaban yang perlu dijelaskan lagi. Jangan nanti dipasangkan kemana-mana ya. Nanti kita salah dalam menempatkan. Ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa?
4: Iya. Orang yang bertaubat berulang kali kemudian dia melakukannya lagi.
0: Iya. Orang yang bertaubat berulang kali. Terus apa yang ditanyakan apa?
4: Bagaimana mengompromikan dia?
0: Oh baik, iya.
4: Allah
0: iya. Pertama saya katakan taubat itu bukan hanya kesempatan taubat itu bukan hanya sekali saja. Seperti kita diberi sekarang di dunia ini cabut undian apa namanya lotre, lotre cuman jatahnya sekali, ya kan, tidak ada dua kalinya gitu. Itu hanya lotre di dunia ya kan, kesempatan dapat hadiah di dunia mungkin yang dibantu sekali gitu ya. Tapi kalau taubat itu tidak, bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan berulang kali summa allazina kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru, berulang kali, kemudian dia beriman kemudian dia kafir, kemudian beriman kemudian dia kafir gitu, menunjukkan taubat itu bukannya sekali kesempatannya. Tidak ada duanya. Bahkan bisa berulang kali, puluhan kali, mungkin ratusan kali. Jadi, lalu bagaimana mengkompromikan dengan apa maksudnya?
4: Hadis itu
0: menyebutkan berulang kali?
4: Iya, di situ kan disebutkan ada seorang yang bertaubat, kemudian minum khamr lagi, sampai dia tiga kali. Tidak diterima lagi gitu.
0: Khamarnya kita sudah bahas tadi ya. Sekarang kita pokoknya taubatnya ya. Jadi taubat itu tidak dibatasi. Jadi diterima dan tidak diterimanya taubat itu bukan dilihat kepada kesalahan yang dia lakukan itu berulang atau tidak. Bukan itu yang jadi patokannya. Dan tidak juga melihat kepada kelas pelanggarannya. Misalkan kalau pelanggaran ringan diterima, berat tidak gitu kan. Tidak. Semua kesalahan sebesar apapun, sebanyak apapun pasti akan diterima taubat dari pelakunya. Bila mana dia betul-betul taubat dengan taubatun nasuha yang nanti ada syarat-syarat yang kita sebutkan. Ya. Jadi kalau dia taubat dengan benar, dia itu terbukti dari syarat yang terpenuhi, maka taubatnya pasti akan diterima. Sekalipun berulang kali. Al-Quran telah mengatakan itu. Kafir, kemudian beriman. Kafir, beriman lagi. Tetap diterima oleh Allah SWT. Kalau dia taubatnya benar. Nah, jadi terima atau terimanya taubat itu dilihat kepada syaratnya. Terpenuhi enggak? Kan gitu. Berulang kali bukanlah sebagai alasan itu tidak menolak sebuah taubat. Tidak. Tidak. Ya kan? Itu yang perlu dipahami dulu ya. Dalam Al-Quran Al-Karim misalkan Allah Ta'ala mengatakan seperti di surat Taubah. Allah Ta'ala mengatakan kulli ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu menerima dan mengampuni semua dosa. Dikarenakan semua dosa tanpa terkecuali. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat ini merupakan bukti dan dalil yang tegas bahwasanya tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla bila mana pelakunya bertaubat dengan taubat yang benar. Apapun dosa, hatta kekufuran dan kesyirikan. Dan ayat ini tidaklah bertentangan dengan surat An-Nisa. yang mengatakan tentang Allah tidak akan ampuni orang-orang yang berbuat syirik. Seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang berbuat syirik, tapi Allah bisa saja memberikan ampunan terhadap dosa di bawah dosa syirik itu. Benar. Tapi ayat itu bukan bermaksud orang yang telah berbuat kekufuran dan kesyirikan tertutup bagi pintu tobat, bukan itu. Kalau sudah kufur, sudah musyrik, tidak ada lagi cerita. Selesai sudah, habis. Tidak ada lagi jalan untuk mencari keselamatan. Bukan itu maksudnya. Dan ayat ini tidak pula bertentangan dengan ayat tadi. Ayat tadi mengatakan semua dosa diampuni. Ayat ini mengatakan syirik tidak akan diampuni. Yang selain syirik berpotensi akan diampuni. Tidak ada kontradiktif sama sekali. Nah, lihat apa penjelasan para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ayat An-Nisa ini yang mengatakan Allah tidak akan ampunkan orang-orang yang berbuat syirik, tapi Allah akan ampunkan orang-orang berbuat dosa di bawah syirik. Itu maksudnya kalau seandainya pelakunya wafat atau mati sebelum bertobat. Itu maksudnya. Ayat itu bercerita tentang orang yang wafat bertemu Allah membawa dosa dan dia tidak bertobat dalam masa hidupnya. Nah, maka kalau dosa yang dia bawa itu adalah dosa kekufuran kesyirikan, dia mati dalam kekufuran, dia mati dalam kesyirikan, itu yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang yang mati kembali kepada Allah membawa dosa, banyaklah. Tapi tidak ada yang berbau kesyirikan dan kekufuran. Maka orang ini tetap masih punya harapan potensi untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafarala. Jika Allah ingin mengazabnya dulu, Allah akan azab. Dan jika Allah hendak memaafkan, Allah akan maafkan. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Ta'ala dalam hal ini. Allah sudah katakan itu. Ini kalau seandainya kesalahan itu dia bawa mati dan tidak bertobat sebelum dia mati. Itu maksudnya. Dan di dalam hadis kursi, Allah Ta'ala juga telah mengatakan dalam hadis yang panjang, di antaranya Allah Ta'ala katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi kurabil khotoya, dalam riwayat ini katakan, dengan dosa mil'us samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi, summa ataitani lam tusyrik bi syai'a, tapi engkau datang kepadaku tidak membawa dosa syirik. La ataituka bil maghfiratin. Maka aku akan jumpai engkau dengan ampunan semisalnya. Bahkan lebih luas dari itu kata Allah. Wala ubali minka makana min al-amal. Aku tidak peduli dosa yang sudah engkau lakukan itu. Yang penting jangan syirik. Yang penting jangan kufur. Ini adalah konteks bercerita tentang hamba yang mati kembali kepada Allah membawa banyak dosa dan dia tidak bertobat dalam masa hidupnya. Kalau dosanya kesyirikan kufur, Allah enggak ampunkan. Itu maksud ayat tadi. Tapi kalau dia membuat dosa sebanyak apapun tapi tidak ada dosa dan kekufuran kesyirikan, maka dia tetap punya potensi akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala tanpa disiksa. Dan kalaupun Allah akan siksa, dia tidak akan abadi dalam siksa itu. Karena dia tidak keluar dari lingkaran keislaman dan keimanan. Makanya akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada kesyirikan kekufuran dan dia mati tidak bertobat dalam masa hidupnya, maka dia posisinya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah SWT. Wa insya'a azzabahu wa insya'a ghafarullah. jika Allah ingin sanksi dia dengan kesalahan itu, Allah akan sanksi, akan Allah akan hukum, masuk neraka. Jika Allah maafkan, ampuni, masuk surga, enggak ada masalah, enggak ada penghalang. Dan kalaupun dia masuk neraka, tidak akan kekal di dalamnya. Karena yang kekal dalam neraka hanya orang

Ya dosanya syirik dan kufur itu yang tidak akan dimaafkan. Tapi kalau dosanya selain kufur dan syirik masih tetap punya potensi untuk diampuni. Kalaupun masuk neraka tidak akan abadi di dalamnya. Ini yang perlu dipahami. Misal paham kira-kira. Nah ini dia. Sekarang saya masuk syarat taubat nasuha. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan di kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga ulama yang lain menjelaskan di antara syarat atau kriteria taubat nasuha. Pertama sekali adalah dia menyesali dengan penyesalan yang jujur atas dosa masa lalu itu. Ya kan? Yang kedua dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga dia segera melepaskan diri, tidak tunda-tunda. Tunggu dulu lah, ini saldo masih dikit kayaknya. Terus dulu, nanti udah cukup saldo baru kita keluar. Kayak gitu gambarannya kan? Nah, ini enggak benar nih. Tapi taubatun nasuha itu adalah segera lepaskan, enggak peduli apapun terjadi, saya enggak punya urusan. Yang penting saya lepaskan, saya tinggalkan. Ah, ini di antara tiga kriteria taubatun nasuha. Sesali perbuatan itu, berjanji tidak akan kembali lagi, segera tinggalkan. Di awal kita tahu. Jangan pertahankan. Ini untuk syarat taubat nasuha, bila mana dosa itu hanya antara kita dengan Allah saja, tidak melibatkan orang lain atau hak manusia. Tapi kalau dosa itu melibatkan orang lain, ditambah satu syarat. Ya kan? Kalau tidak dipenuhi, maka tidak terima. Apa itu? Istibra. Berlepas diri atau istihlal. Menyelesaikan masalah itu. Contoh nih, kita ambil harta orang. Atau kita pinjam uang orang gak dibayar gitu kan. Misalkan nih. Ah, saya taubat lagi Allah Ta'ala. Ya kan? Dengan tiga syarat saya ngutang lagi. Saya tinggalkan. Saya menyesal. Saya janji tidak akan ulangi lagi. Oke? Okay? Tapi maaf. Belum cukup. Ya kan? Tambah satu. Selesaikan dulu. Bagaimana cara diselesaikan? Ada dua cara aja. Pertama bayar. Atau dia minta dihalalkan. Itu ya kan? Nah, kalau terpenuhi ini, barulah akan diterima taubatnya, baru dianggap taubat nasuha. Tapi kalau tidak, tidak. Kalaupun selamat di dunia nanti, kita sudah singgung kemarin ya, ada kintoroh nanti. Jembatan kintoroh. Di ujung sirat menjelang ke pintu surga. Ada orang yang sudah selamat nih di sirat, siratul mustaqim. Kiranya masih bermasalah di kintoroh. Jembatan pendek yang menghubungkan antara sirat dengan pintu surga. Nah itulah kata atadruna mal muflis. Tahu kan orang yang bangkrut? Nah, kata sahabat orang gak punya duit ya Rasul. Bangkrut, pailit, diponis apa namanya? Oleh pengadilan dia apa? Apa namanya? Apa yang kita orang? Pailit ya? Nah, pailit gitu. Nah, kata Nabi enggak. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang pailit yang saya maksud kata Rasul adalah mayyati min ummati yawmal qiyamah. Bi salatin wa siyamin wa zakatin seterusnya wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safakara ma hadza. Ya kan? Yang bangkrut itu nanti adalah orang di antara umatku ini datang pada yaumul kiamah bawa pahala salat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi dia juga bawa dosa mencela orang, menuduh orang, memaki orang, menumpahkan darah orang, menzalimi orang, mengambil harta orang dan seterusnya. Maka itu enggak bisa dimaafkan karena menyangkut orang. Menyangkut hak Bani Adam. Nanti akan diselesaikan di kintara. Caranya bagaimana? Diambil pahala-pahala dia tadi. Diberikan kepada orang dia sakiti, yang dia fitnah, yang dia tuduh, yang dia maki, yang dia zalimi, yang dia bunuh. Habis pahalanya, belum lunas utangnya. Dosa orang-orang itu yang diambil lagi. Summa turiha alaih faturiha finnar. Dilemparkan kepadanya kemudian dia dijerembabkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala azabillah. Maka berhati-hati ya ikhwan, sekalipun cuma keripik cabe jangan sampai buang bungkusnya untuk tidak membayarnya. Karena keripik cabe itu orang kan, walaupun hanya bakwan goreng pisang okay. Cuma 1500 tapi itu membagi hak orang, enggak bisa cukup taubatnya tanpa dibayar atau minta diizinkan. Berhati-hati. Kadang-kadang kita kan suka menyepelekan dosa kan. Kan cuma hanya es lilin. Berapalah 500 perak kok. Kenanya bakwan aja. Bakwan tadi somper pula. Separoh.
cuman 500

0: 100 perak gitu kan. Bukan itu persoalan inti. Persoalannya adalah ini hak orang. Dosa kita melibatkan hak Bani Adam. Sehingga tidak cukup dengan 3 syarat untuk mengatakan tobatnya nasuha. Wajib ada istibra atau istihlal. Kalau tidak, pasti akan bertemu di mahkamah Rabbul Jalil, tabaraka wa ta'ala. Di situ akan diselesaikan. Itulah dia kintara. Wallahu ta'ala alam. So, ini adalah pertanyaan pertama dan terakhir. Untuk pertanyaan ini karena sudah banyak sekali pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang kurang tentu dari kami karena kurangnya ilmu, terbatas kemampuan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk semangat belajar. Diberikan kita kemudahan untuk dapat memahaminya. Diberi kita kekuatan untuk dapat mengamalkan dalam hari-hari kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami jaga kepada guru kita Ustaz Samsuri Dalam Fawdan Hafidhullah Ta'ala. Dari pembahasan kita pada Adabul Furu' telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Semoga bermanfaat dan juga jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz semoga menjadi taman ilmu kepada kita semua. Dan afwan jiddan untuk pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu juga membatasi kita. Semoga di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan dalam bertanya. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwatal Islam, para pendengar kumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
4: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
6: dari bumi-lancang kuning dan udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal

والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض

0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah. Sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas, mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi, dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan tidak trauma terhadap masa yang lalu. Dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lesannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapat mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa yang tujuan hidupnya jelek, maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mu'min itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdullah bin Aun, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas, unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajarlah marah. Kalau beliau marah, semua akan sepakat. Oh ya, wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju untanya, dan begitu beliau lihat untanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi. Lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zolimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper. Kenapa kita sakit hati. Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi. Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zolim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: minna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa amur ahla

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau. Masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nas." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ey bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma arah, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari

menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini. Terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran. Bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? "Ma fa'ala ashabuka?" Raja ini bertanya kepada si pemuda. "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya." Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah.
Maka Allah

Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wataslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thummarmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu, lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka, sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj. Kutila

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia, dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

Inna dhalika 'ala Allahi yasir.

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء

وهو السميع العليم.

مبين ولا تخزني يوم يبعثون.

وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

الرجيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

وما كان أكثرهم

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
2: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
1: Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang.
2: Ini perintah akidah
1: manhaj
2: Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
2: kecuali dengan adanya pemimpin.
1: Tidak akan sempurna.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
1: Wa may ya'sil amira.
2: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
1: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
2: tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Hidayah FFM.
4: Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Memang, manusia sering mengatakan ini hartaku, tidak ada hartamu. Kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Hidayah FM. Hidayah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Hidayatul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bersua dalam program kajian rutin di hari Selasa. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Di hari ini, hari Selasa, Qabla Asar, tanggal 20 bulan Safar, 20 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan 4 Agustus 2026. Baik, kaum muslimah, sudah bersama Anda, guru kita, Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah At-Taqrib atau Matan Abi Syuja, atau sebuah kitab yang bermadhab Syafi'iyah. Kita akan lanjutkan setelah syuf'ah, kita akan memasuki bab yang baru yaitu Al-Qard. Dan kemusimah masih berkaitan dengan mu'amalah. Kita akan dengarkan nanti bab Al-Qard ini. Sebelum kita dengarkan, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita, Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizullah Ta'ala, yang sudah hadir dan duduk di studio Radio Hidayah FM. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifahaluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair. Hayakumullah, barakallahu fikum.
2: Naam, fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita belajar fikih bab yang baru dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah fikih yang bermadzhab Syafi'iyah, yaitu bab Al-Qard. Dari studio kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar. Langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا بِمَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ فَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Uminin, kepada anak-anak beliau dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i, buah karya daripada Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Pembahasan yang akan kita bahas di siang hari ini adalah masalah faslun al-qirat, bab tentang masalah al-qirat. Al-qirat ini adalah sama dengan al-mudharabah, ya, sebuah perdagangan dengan sistem bagi hasil. Ya, cuman al-qirat ini merupakan bahasa Ahlul Hijaz, sedangkan al-mudharabah itu adalah bahasa Ahlul Iraq. Nah, secara hakikat dia adalah sama di antara al-qirat dengan al-mudharabah. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun al-qirat. Walil-qiradi arba'atu syara'id. Walil-qiradi arba'atu syara'id. Qirat itu atau mudharabah itu, kata beliau, memiliki empat syarat. Ya, untuk sahnya akad al-qirat al-mudharabah ini harus terpenuhi empat syarat berikut. Yang pertama, ayyakuna ala nadhin min ad-darahima wad-dananir. Yang pertama adalah ada harta pokok, ini maksudnya modal, ya. Yang mana modal ini mesti berupa dinar dan dirham. Jadi modal yang dijadikan sebagai asal-usul daripada sebuah kesepakatan dagang yang dilakukan oleh dua orang, hendaklah modal tersebut berbentuk uang. Ya, makanya beliau mengatakan, ayakuna ala naldin milad darahima wa dananir. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah, wa an ya'dhana rabbul mal lil 'amil fi at-tasarrufi mutlaqan aw fima la yanqati'u wujuduhu ghaliba. Yang kedua, pemilik modal memberi izin kepada pelaksana, dalam hal ini adalah pengelola, untuk mengelola harta secara mutlak. Ya, fi at-tasarrufi mutlaqa. Jadi pemilik modal memberi izin kepada pelaksana, yaitu pengelola, agar dia mengelola harta secara mutlak. Au fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliba, atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. Ya, atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. Kemudian yang ketiga, wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi. Wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi. Syarat yang ketiga, ada perjanjian di antara pemodal dengan pengelola. Ya, dalam hal ini disebut dengan Rabbul Mal dan Al-Amil. Karena mereka adalah pelaku daripada akad al-qirat ini atau mudharabah ini. Nah, ada perjanjian bagi untung, ya, bagi keuntungan di antara Rabbul Mal, pemilik modal, dengan Al-Amil, pengelola. Yang mana perjanjian ini mereka sepakati bersama-sama. Ya. Kemudian yang keempat, wa alla yuqaddira bimuddatin. Dan syarat yang keempat adalah al-qirat ini ataupun mudharabah, sistem bagi hasil ini, tidak ditentukan jangka waktunya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wala dhamana 'alal 'amil illa bi'udwan. Pelaksana, yaitu pengelola, al-amil tadi, tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan yang dijalankan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Ya, karena ini sebenarnya ketika pemilik modal memberikan modal itu kepada pengelola, maka dia harus amanah terkait modal tadi. Ya. Nah, orang yang disebut dengan al-amin dalam konteks mudharabah ini, maka ketika terjadi kerugian dalam perdagangan yang dijalankan, dia tidak menanggung kerugian tersebut. Dia tidak bertanggung jawab terkait kerugian tersebut. Ya, kecuali kalau seandainya kerugian itu disebabkan oleh karena kecerobohannya. Ya, karena kelalaiannya. Nah, kalau karena kelalaiannya, dia wajib untuk bertanggung jawab. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubira al-khusranu bir-ribhi. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubira al-khusranu bir-ribhi. Jika ada keuntungan dan kerugian ya di dalam perdagangan yang mereka lakukan, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan. Ya, jika ada keuntungan dan kerugian di dalam perdagangan sistem bagi hasil yang mereka laksanakan, yaitu al-qirat atau mudharabah ini, maka kerugian dapat ditutup dengan keuntungan yang didapatkan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qirat ya atau al-mudharabah ya, al-qirat sesuai dengan nama yang disebut oleh penulis rahimahullah, secara bahasa dia adalah al-qat'u, dalam bahasa terjemahannya adalah memotong ya. Sedangkan secara istilah syariat, al-qirat ini adalah aqdun yaqtadi daf'ul maliki malan lil'amil liya'mala fihi war-ribhu bainahuma. Aqdun, sebuah akad. Yak tadi, konsekuensi daripada akad itu, daf'ul maliki malan. Ya, pemilik modal menyerahkan modal ya kepada amil. Liya'mala bih, liya'mala fihi, agar modal itu dijalankan, dikelola. Ya, dikelola dalam bentuk sebuah perdagangan. Waribhu bainahuma, dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Jadi akad daripada al-qirat atau mudharabah ini adalah sebuah akad yang menuntut kepada Rabbul Mal, pemilik modal, menyerahkan modal kepada amil, pengelola. Ya. Dalam rangka apa? Agar modal ini bisa dikelola oleh pengelola tadi, dalam sebuah perdagangan yang sudah mereka sepakati.

akan mereka bagi itu berdasarkan kepada keuntungan, bukan kepada modal. Ya, nanti akan beliau terangkan lebih lanjut tentang masalah ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada al-qirat ataupun al-mudharabah secara bahasa dan juga secara istilah syariat. Kalau kita lihat secara dalil, dalil disyariatkannya tentang masalah al-qirat ini atau al-mudharabah ini, para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang bolehnya akad qirat ini atau al-mudharabah ini. Ya, dalil khusus sudah ada gitu. Yang adalah dalil umum yang mana secara globalnya membolehkan untuk seseorang mencari keuntungan yang halal dalam sebuah perdagangan. Ya, bagaimanapun caranya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Lihat, dalilnya umum gitu. Nah, di antara bentuk seseorang berjalan di permukaan bumi mencari sebagian karunia Allah adalah dengan melakukan sebuah akad yang disebut dengan al-mudharabah. Yang mana al-mudharabah adalah kongsi di dalam sebuah perdagangan. Yang mana ketika dua orang atau lebih, mereka melakukan sebuah perkongsian di dalam perdagangan. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Jelas dalam rangka untuk mencari karunia Allah. Ya. Nah, ini dalil secara umum gitu. Di antara dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di sini yang menjadi poinnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan kita mengetahui akad mudharabah adalah akad perdagangan ya yang didasari oleh asas suka sama suka. Ketika si A merasa nyaman dengan si B untuk melakukan sebuah kerjasama perdagangan, berarti si A ini ketika dia menyerahkan uangnya kepada si B untuk dikelola, dia melakukannya atas dasar ridho. Karena dia nyaman. Ya? Karena dia merasa bahwasannya ketika dia melakukan kesepakatan ini dengan si B, maka akan mendatangkan kerjasama yang sangat baik. Saling ridho. Ya? Makanya akad mudharabah termasuk dalam konteks ayat ini. Karena dia adalah bentuknya adalah sebuah perdagangan yang didasari suka sama suka, yang mana mereka melakukannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Juga di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junah." Bukanlah satu dosa atas kamu anta bataghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia daripada Rabbmu. Ya. Dan akad al-qirat atau al-mudharabah itu adalah suatu akad yang tidak ada dosa di situ. Karena dia adalah sebuah perdagangan yang didasari oleh suka sama suka. Yang mana ketika mereka melakukannya, jelas tujuannya adalah untuk mencari karunia Allah. Berupa rezeki, ya, keuntungan yang akan mereka dapatkan daripada perdagangan ini. Ini di antara dalil-dalil daripada Al-Quran secara umum yang menunjukkan bahwasannya akad al-qirat atau al-mudharabah ini

0: diperbolehkan secara syariat. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau melakukan akad al-qiran ini bersama Khadijah radhiyallahu anha yang menjadi istri beliau di kemudian harinya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan Khadijah radhiyallahu anha untuk menjalankan sebuah perdagangan. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada kota Mekah melakukan safar ke negeri Syam untuk menjalankan perdagangan tadi. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini mudharabah. Ya, Khadijah radhiyallahu anha adalah rabbul mal, pemodalnya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu status beliau adalah al-amil, beliau pengelolanya, beliau yang menjalankan perdagangan tadi. Jadi ini merupakan akad al-qirad al-mudharabah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan secara akal ya. Manusia daripada dahulu sampai sekarang itu sangat membutuhkan akad seperti ini, akad mudharabah ini. Ya, sehingga roda ekonomi ya, itu berjalan. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan banyak orang secara keuangan dia mapan, dia punya banyak uang. Ya. Dia punya banyak uang, asetkah atau uang. Tetapi mungkin dengan segala keterbatasan, dia tidak mampu mengelolanya. Apakah memang tidak punya waktu, atau dia memang tidak punya keahlian untuk mengelolanya. Sehingga ketika dia memulai untuk membuka sebuah usaha, dia merasa tidak nyaman. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Nah, di satu sisi ada orang yang dia tidak punya uang, dia tidak punya modal, tapi dia punya keahlian. Dia punya keahlian, dia punya skill, dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Ya, cuman sayang ketika dia akan memulai sebuah perdagangan, dia tidak punya modal. Ya, kan kalau kita ingin menjalankan sebuah usaha, membuka sebuah usaha, harus ada modal. Ya, kalau kita hanya mengandalkan keahlian, tidak akan jadi-jadi usaha kita. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ini digabungkan, orang yang punya harta dengan orang yang punya keahlian digabungkan di dalam sebuah kesepakatan dagang, maka terjadilah kesepakatan kerjasama dagang yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena dua-duanya punya niat yang sama, bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Cuman yang pemilik modal dia tidak punya pengalaman, sedangkan yang pengelola dia tidak punya modal. Nah, ketika ini mereka saling bersinergi ya untuk bisa menjalankan sebuah perdagangan, maka ini akan menghidupkan roda ekonomi sehingga mereka bisa membuka lahan-lahan pekerjaan bagi saudara-saudaranya yang lainnya. Dan ini kalau kita perhatikan, bahkan di zaman-zaman dahulu, ini masyarakat menjalankannya gitu. Ya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Bahkan Nabi SAW yang sudah kita sampaikan tadi, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau berdagang. Nah, status beliau ketika itu adalah Al-Amil. Beliau mengelola perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin. Ini merupakan akad mudharabah sebenarnya. Ya. Nah, akad mudharabah ini selama dijalankan sesuai dengan syariat, dengan memperhatikan etika-etika dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka ini diperbolehkan. Ya. Nah, di zaman sekarang ya. Kalau kita perhatikan banyak daripada saudara-saudara kita yang bergerak di dunia perbankan ya. Mereka menjual produk-produk yang mereka miliki itu dengan menyebutnya dengan al-mudharabah. Ya, sehingga mungkin secara nama dia Islami gitu. Ini kongsi dagang. Cuman memang kalau kita lihat ya, banyak sekali perkara-perkara yang harus dikritisi dalam hal ini. Ya, karena ketika mereka melakukan hal ini ya, maka dia ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga kongsi dagang seperti ini itu bisa dibenarkan secara syariat. Makanya dia perlu memperhatikan syarat-syaratnya. Ya, Dan secara umum kalau kita perhatikan dalam bab muamalah, itu asalnya adalah halal. Ya, asalnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Makanya pada hukum asalnya, qirat ini, al-mudharabah ini, itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan tentu dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang sudah digariskan. Dan ini disimpulkan oleh para ulama gitu. Karena banyak orang menjual produknya dengan nama-nama seperti ini, al-qirat, al-mudharabah, kemudian juga mungkin kongsi dagang, ya. Tetapi secara pengamalan, ya, di dalam akad itu jauh daripada syarat-syarat yang sudah digariskan di dalam Islam ini. Sehingga dia hanya namanya yang sama, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, makanya kalau kita perhatikan produk-produk perbankan yang dijual oleh sebagian dunia perbankan gitu ya, mereka menamakan, oh ini mudharabah, ini kongsi hasil, ini namanya wadi'ah. Tapi kalau kita telusuri, itu hanya sama secara nama saja. Tapi hakikatnya itu sangat jauh berbeda. Sehingga yang hukum asalnya dibolehkan, tetapi ketika tidak memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dia akan menjadi sesuatu yang haram. Bahkan menjurus kepada riba. Bahkan itu riba secara hakikatnya. Nah, ini perlu kita pahami tentang masalah ini. Sehingga mereka sebatas menjual nama saja, tetapi tidak pengamalannya. Karena akad al-qirat atau mudharabah ini, walaupun dia boleh secara syariat, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang mana sebuah akad mudharabah, kongsi dagang ini, kalau seandainya tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia tidak diperbolehkan secara syariat. Kenapa demikian? Karena dia bisa menjurus kepada riba, bahkan dia riba secara hakikatnya. Ya. Contoh yang kita perhatikan, dalam akad mudharabah, persentase daripada keuntungan, ya, itu berdasarkan kepada keuntungan, bukan kepada modal. Sebagian kadang-kadang membuat persentase berdasarkan kepada modal, bukan kepada keuntungan. Karena kalau seandainya persentase itu dibagi berdasarkan kepada modal, dia akan jatuh kepada riba. Makanya, akad mudharabah ini, persentase daripada keuntungan itu dibagi berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Itu pun dengan catatan setelah modal dikembalikan. Karena kalau seandainya modal belum dikembalikan, maka perdagangan itu tidak akan dikatakan untung. Ya, perdagangan tidak akan dinamakan ada keuntungan itu selama modalnya belum kembali. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan di syarat yang pertama tentang masalah mudharabah ini, beliau mengatakan ayyakuna, di sini ada empat syarat kata beliau. Ya. Yang pertama adalah ayyakuna ala nadin min ad-darahim wad-dananir. Ya. Hendaklah modal itu harus berbentuk uang. Ya, di sini disebut dengan darahim wa dananir karena memang dahulunya mata uangnya adalah dinar dan dirham. Dinar ya daripada emas, dirham daripada perak. Oleh karena itu para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin menjalankan sebuah perdagangan dengan sistem mudharabah, maka modalnya itu harus berbentuk uang. Kalau dia punya aset, maka harus diuangkan dulu. Jadi tidak boleh berbentuk barang. Tidak boleh berbentuk cek. Tidak boleh berbentuk properti kah, rumah kah, bangunan kah, tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan modal tadi. Modalnya berapa? Kalau dia tidak berbentuk uang, dia akan berbeda-beda setiap saat tergantung kepada harganya. Makanya modal itu harus berbentuk uang. Kalau dia berbentuk cek, tidak boleh. Kalau dia berbentuk aset, properti kah, bangunan kah, perkebunan kah, itu tidak boleh. Ya, ini dalam rangka untuk supaya mudah di dalam mengembalikan modal tadi. Ya, kalau dia berbentuk bangunan, bangunan ini yang kita ketahui, dia berbeda-beda harganya sesuai dengan keadaannya. kita katakan tanah lah. Tanah itu kalau seandainya dia jauh daripada keramaian, tentu harganya akan lebih rendah berbanding tanah yang berada di tengah-tengah keramaian. Bahkan mungkin seberjalannya waktu, dia akan berbeda harganya. Nah, makanya di sini beliau mengatakan, modal itu, ya modal yang dikeluarkan tersebut, harus berbentuk uang. Dia tidak boleh berbentuk barang. Ya. Dia tidak boleh berbentuk barang. Karena kalau berbentuk barang, maka akan sangat susah untuk menentukan berapa nominal daripada modal tersebut. Ya. Nah, untuk modal ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu dipahami. Dan ini mendasar ya. Yang pertama adalah jumlah modal itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi harus transparan di antara pemilik modal dengan pengelola. Berapa modal yang sudah dikeluarkan untuk usaha ini. Ya. Kenapa demikian? Karena akad mudharabah, salah satu daripada konsekuensinya adalah pengembalian, ada tanggung jawab untuk mengembalikan modal. Nah, karena kalau seandainya modal itu hanya diketahui oleh pemodal saja, sedangkan pengelola tidak mengetahuinya, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Ya, misalnya nanti pemodal akan bermain. Sebenarnya modalnya 1M contohnya. Tapi karena dia melihat ini perdagangan menjanjikan, dia katakan ini modal saya jadi 2M nih. Nah, itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi modal ini harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak maksudnya adalah kepada Rabbul Mal, pemodal jelas, dan juga dia harus memberitahunya secara detail kepada pengelola. Ya. Karena kalau seandainya dibagi keuntungan, ya, sedangkan modal belum kembali, bagaimana akan dibagi keuntungan? Ya. Karena itu kalau seandainya terjadi seperti itu, tidak akan disebut sebagai sebuah keuntungan kalau modalnya belum kembali. Ya, ini yang pertama. Jadi nominal modal itu harus diketahui. Oleh karena tadi di sini yang beliau sampaikan adalah modal itu harus berbentuk uang. Apakah uang dinar ataupun uang dirham. Nah, kalau kita nominalnya jelas rupiah jelasnya berapanya. Ya, karena ini konsekuensinya adalah mengembalikan modal tadi. Ya, selama modal belum dikembalikan, maka perdagangan yang dijalankan belum dikatakan ada untungnya. Ya, kalau dia masih belum kembali modalnya, berarti kita masih rugi. Ya, kita masih dalam proses untuk bisa mapan di dalam perdagangan tersebut. Baik, kemudian yang kedua terkait modal. Ya, oleh karena tadi yang kita sampaikan, yang belum sampaikan bahwasanya modal itu harus berbentuk uang, tidak boleh berbentuk barang ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, modal diserahkan kepada pelaku usaha. Ya, modal diserahkan kepada pelaku usaha. Di sini maksudnya sebenarnya pada pemirsa pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dia bukan diserahkan secara utuh gitu ya. Misalnya kalau 100 juta, 100 juta semuanya. Begitu maksudnya. Tetapi di sini adalah pelaku usaha sepenuhnya diberikan kebebasan. Ini kembali kepada syarat yang kedua yang belum sampaikan di buku ini. Ya. Jadi modal itu harus diserahkan kepada pelaku usaha. Dalam artian pengelola, ya, pelaku usaha, pengelola, dia punya kebebasan, dia punya wewenang mutlak untuk mengelola harta tadi. Walaupun mungkin secara nominal modal itu belum diserahkan kepadanya 100%. Mungkin diberikan dulu 75%, sedangkan 25%-nya disimpan oleh pemodal. Tapi jumlah keseluruhan itu diketahui oleh keduanya. Nah, ya, ini dua hal yang sangat fundamental ya dalam masalah modal ini, ya. Harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, Rabbul Mal dengan Amil, kemudian juga diserahkan secara mutlak kepada pengelola. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua terkait sahnya akad al-qirat atau mudharabah ini, wa ya'dana rabbul mal, pemilik modal memberi izin ya lil amil kepada pengelola untuk mengelola fitasarrufi, untuk mengelola harta mutlakon secara mutlak. Nah, itu. Ya. Atau fima la yang qati wujuduhu ghaliban, atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus gitu. Jadi spekulasi untuk ruginya itu sangat minim gitu. Walaupun dalam hal perdagangan biasa kadang untung kadang rugi ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan hendaklah ketika dua orang menjalankan akad mudharabah ini, satu statusnya adalah Rabbul Mal, sedangkan yang kedua Amil, pengelola, maka Rabbul Mal ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola hartanya tadi, modal tadi. Ya, tentu selama pengelolaan sesuai dengan kesepakatan. Ya, contohnya, mereka sepakat untuk menjalankan perdagangan jual-beli mobil bekas. Contoh, si A, Rabbul Mal, si B, pengelola. Si A yang punya modal, si B yang mengelola. Ya, nah, segala keputusan-keputusan, ya, segala kebijakan-kebijakan, itu diserahkan mutlak kepada Amil, pengelola. Bagaimana supaya bisnis ini berkembang. Ya, nah, apapun keputusan-keputusan yang dibuat oleh si B di dalam menjalankan perdagangan tadi, jual-beli mobil bekas tadi, maka si A harus memberikan kebebasan kepadanya dalam mengelola. Kecuali kalau seandainya si B merubah kesepakatan yang awalnya sepakatnya untuk menjalankan jual-beli mobil bekas, sekarang enggak, dia justru malah membuka usaha untuk jual-beli pakaian contohnya. Ini jelas sudah di luar kesepakatan. Ya, artinya kebebasan itu bukan bebas untuk semua bentuk perdagangan, bukan. Di satu bentuk gitu. Yang mana ini mereka sepakati ini. Kalau seandainya memang sepakatnya dijual beli mobil bekas, ya berarti si B harus komit dengan janji tersebut. Ya, karena si A ini dia sudah menyerahkan kepercayaannya. Ya, dia sudah merasa sangat yakin. Kemudian juga dia menyerahkan hartanya untuk dikelola. Ya, bebas ini bukan maksudnya dia boleh menginvestasikan dana itu untuk apapun kemauannya, bukan. Ini dalam koridor kesepakatan. Artinya kalau seandainya bisnisnya di luar kesepakatan, maka si B tidak boleh melakukan hal itu. Apalagi kalau seandainya dia melakukannya secara diam-diam tanpa memberitahu kepada si A. Ya. Apalagi nanti ya, kadang-kadang disebut dengan mudharabah bertingkat namanya. Ya. Ini juga menjadi sesuatu yang kalau kita perhatikan sangat banyak dilakukan oleh orang itu. Jadi si A dia punya modal, si B pengelola. Nanti si B ini diajaknya temannya yang satu lagi untuk mengelola. Sebenarnya si temannya si C ini, teman daripada si B itu tidak dikasih tahu kepada si A. Nah, ini boleh tidaknya bersyarat hal seperti ini. Sehingga nanti hasilnya yang mereka awal sepakati 50-50, sehingga 50 bagian si B itu dibagi 25-25 kepada si C, 25 si B, 25 si C. Tapi masalahnya si A sebagai pemodal tidak diberitahu. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang menimbulkan hal-hal yang negatif gitu. Karena di sini kan kalau kita perhatikan akad ini dibangun di atas ridho, ya, dan ini merupakan sesuatu yang transparan gitu, tidak ada yang ditutupi karena tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan. Nah, di sini kalau kita perhatikan sekalipun si B melakukannya atas dasar untuk mencari keuntungan, tapi jelas yang dia lakukan itu sudah di luar kesepakatan. Ya, ini beda kalau seandainya si A mengetahui dan si A membolehkan, itu beda. Maksudnya adalah ketika mereka mengadakan kesepakatan si A dengan si A pemodal, si B pengelola, si B mengatakan ini dalam konsi dagang kita ini, mudharabah ini, saya ajak teman saya satu lagi, namanya si C. Sehingga nanti Hasil yang dibagi, ya 50 untuk si A, 50 untuk si B, untuk saya, itu akan saya bagi lagi kepada teman saya. Nah, kalau si A mengatakan itu, dan dia mengatakan boleh, dan si B menyebutkan secara terus terang, maka tidak ada masalah. Oleh karena masalahnya sih sebenarnya adalah ketika tidak ada keterserangan daripada pengelola untuk melakukan hal itu. Ya, sehingga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya negatif gitu. Ya. Baik, ini yang kedua. Jadi diberikan kebebasan untuk mengelola. Ya. Jadi kebebasan ini maksudnya adalah bukan semau-mau daripada pengelola, tapi sesuai dengan koridornya. Selama kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menjalankan dagang tersebut, bisnis ini, sama masih dalam koridor yang disepakati, maka si A sebagai pemodal, dia harus senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Beda kalau saatnya si B melakukan sebuah usaha yang berbeda daripada apa yang mereka sepakati. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayyashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Ya. Ada perjanjian di antara pemodal dengan pengelola terkait bagi keuntungan. Ya. Dan ini mesti juz'an ma'luman. Ini sistemnya persentase keuntungan tadi. Seperti kita katakan di awal tadi, akad mudharabah, untung itu dibagi setelah modal kembali. Maka salah satu yang harus diperhatikan dalam akad mudharabah adalah pembukuan itu harus rapi. Apa yang uang yang masuk, apa yang keluar. Sehingga nanti ditutup buku, apakah per bulan, ataupun per dua bulan, ataupun per tahun, itu jelas gitu. Sehingga di situ akan tahu, ini sudah balik modal apa belum nih. Nah, itu. Karena kalau seandainya di pembukuan tidak benar, ya, atau tidak ada auditornya untuk bisa mengaudit daripada keuangan tersebut, sehingga tidak jelas mana uang masuk, uang keluar, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan di dalam hal ini, kita sudah untung apa masih rugi ini? Ini modal sudah kembali atau belum nih? Nah, di sini para pemirsa dan pendengar ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk keuntungan ya itu dibagi berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Ya, keuntungan yang didapatkan, bukan berdasarkan kepada modal. Ini satu. Kemudian yang kedua, keuntungan itu berbentuk persentase, dia bukan berbentuk uang. Nah, ya. Persentase itu maksudnya adalah berapa persen nih? 60, 40, ya, 60 pemodal, 40 pengelola, atau 50-50, sesuai kesepakatan mereka gitu. Ini persentase namanya. Itu yang dikatakan oleh beliau juz'an ma'luman, bukan nominal uangnya. Kalau nominal uangnya, ini rentan kerugian nanti diterima oleh pengelola. Contoh kalau mereka sepakati, kita akan bagi keuntungan ini ya 60 juta, contoh seperti itu. 60 juta untuk pemodal, 40 juta untuk pengelola. Iya, kalau saya dapat untung 100 juta. Kalau enggak, nah, bagaimana membaginya? Tentu rentan terjadi kerugian. Apakah kerugian itu ada pada pemodal atau kepada pengelola? Oleh karena diberlakukan juz'an ma'lum. Di sini adalah persentase terkait pembagian hasil tadi. Ya, pembagian hasil tadi. Sehingga nanti ketika sudah jelas persentasenya, maka kedua-duanya nyaman dalam melakukan perdagangan ini, ya, sehingga pemodal fokus kepada modal, sedangkan pengelola fokus kepada bagaimana dia mengembangkan bisnis ini, ya, tanpa memikirkan tentang berapa dia akan dapat gitu. Nah, ya. Berbeda kalau sistemnya adalah nominal uang, maka ini akan rentan terjadi kerugian. Terutama ini jelas kepada pengelola, ya. Baik, kemudian juga yang terakhir sini beliau mengatakan syaratnya adalah wa alla yuqaddira bimuddatin, dan tidak boleh ditentukan jangka waktunya. Ya. Karena nanti kalau ditentukan jangka waktunya, kadang-kadang banyak di antara perdagangan-perdagangan ini, bisnis-bisnis ini tidak terukur sampai kapan gitu. Jadi kalau ditentukan justru malah membebani terutama kepada pengelola. Ya, dia akan susah untuk mengukur apakah modal sudah balik apa belum. Kemudian dia juga akan sibuk dengan bagaimana cara mengembalikannya, sedangkan waktu sudah mepet, gitu ya. Sehingga kalau seandainya ditentukan waktu-waktu tertentu, kadang-kadang susah untuk bisa mengukur sejauh mana keberhasilan daripada perkongsian dagang yang seperti itu. Nah, di sini setelah beliau menyebutkan empat syarat ini, beliau mengatakan wala dhamana 'alal 'amil illa bi 'udwan. Ya, di sini 'amil, pengelola, dia adalah seorang yang amin terkait harta modal yang diserahkan oleh pemodal. Jadi diserahkan kepada 'amil. Nah, status daripada pengelola dia adalah amin, dia adalah orang yang amanah. Nah, seseorang yang diberikan amanah ketika terjadi kerugian, ya, itu dia tidak menanggung akibatnya. Dia tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau seandainya kerugian itu karena kecerobohannya. Ya, jadi kalau dalam sebuah perdagangan, kongsi dagang, ya, si A sudah menyerahkan uang modal kepada si B yang akan mengelolanya, kemudian terjadi kerugian. Yang mana kerugian ini bukan berasal daripada kecerobohan daripada pengelola. Bisa jadi mungkin dia sudah meletakkan barang-barang itu di gudang, ya, qadarullah ma syaa fa'al, gudangnya terbakar, ya, atau dia sudah memuat semua barang di sebuah tempat, tiba-tiba barangnya itu hilang, contohnya, dan dia sudah berusaha untuk memastikan keamanannya, tapi qadarullah ma syaa fa'al, gudangnya terbakar, barangnya hilang, ini jelas bukan kecerobohannya. Nah, dalam keadaan seperti ini sebenarnya, para pemirsa, kalau dia kerugian, itu ditanggung oleh pemodal. Pemodal yang akan menanggungnya. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, pengelola juga menanggung rugi sebenarnya. Ruginya apa? Dia rugi tenaga, rugi pemikiran. Dia sudah bersusah payah untuk bisa membuat sebuah perencanaan-perencanaan, dia sudah menyiapkan gudangnya, dia sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan transportasinya, tapi qadarullah ma syaa fa'al. Hukum alam, terjadi sesuatu. Ya, sehingga dalam akad mudharabah sebenarnya kerugian ditanggung mutlak oleh pemodal. Dia tidak boleh minta tanggung jawab kepada si amil. Kenapa? Dia adalah orang yang amanah sebenarnya. Orang yang amanah tidak boleh dimintai pertanggungjawabannya selama kerugian itu bukan karena kecerobohannya. Tapi kalau saat ini karena kecerobohannya, contoh nih, mereka melakukan sebuah perdagangan. Mereka sudah sepakat nih untuk jual beli mobil bekas. Tetapi si B ini dia membuat bisnis yang baru. Ya. Jadi uang modal itu dia buat bukan hanya untuk jual beli mobil bekas, tapi dia buat untuk perdagangan yang lainnya. Ternyata rugi. Ini jelas kecerobohannya. Yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan si B tadi sebenarnya dia hanya ingin untuk bagaimana mencari keuntungan, tapi dia sudah melakukan sebuah kecerobohan. Dia membuat sebuah keputusan di luar daripada kesepakatan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka pengelola yang harus menanggungnya. Oleh karenanya di sini yang beliau katakan wala dhamana 'alal 'amil illa bi udwan, pelaksana ataupun pengelola daripada usaha itu tidak bertanggung jawab atas kerugian. Ya. Illa bi udwan, kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Ya, kalau karena kecerobohannya baru nanti pengelola yang akan menanggung. Yang terakhir beliau mengatakan wa idza hasala ribhun wa khusranun jubira al-khusranu bir-ribhi. Apabila ada keuntungan dan kerugian di dalam mereka menjalankan perdagangan itu, bisnis ini, maka kerugian itu ditutup dengan keuntungan. Ya, kerugian itu ditutup dengan keuntungan sehingga nanti bisnis ini tetap bisa berjalan. Ya, biasanya di awal-awal hal itu lumrah terjadi, ya, karena memang perintis itu akan mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam merintis sebuah usaha, akan jatuh bangun, ya, dan orang-orang yang punya pengalaman terkait itu tentu punya pengalaman yang sangat banyak tentang masa-masa seperti ini. Karena memang ketika kita mulai sebuah usaha, jelas memulai sesuatu yang baru itu adalah hal yang susah. Ya, tapi kalau kita benar-benar punya pengalaman, kita punya keinginan, kita punya skill, ya, kemudian ini digabungkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini dia para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah syarat daripada mudharabah yang beliau namakan sini al-qirat, ada 4 ya. Ya, yang pertama modal, modalnya mesti berbentuk uang, kemudian yang kedua izin mutlak daripada pemodal agar pengelola mengelola akad ini secara bebas gitu ya. Kemudian yang ketiga ada perjanjian terkait bagi keuntungan di antara Rabbul Mal dengan Al-Amil, di antara pemodal dengan juga pengelola. Yang keempat, tidak ditentukan jangka waktunya dalam bisnis seperti ini. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk rukun mudharabah, karena ini sangat penting ya. Karena mudharabah ini tidak akan ada kecuali ada rukunnya. Yang pertama adalah Rabbul Mal. Ini rukun yang pertama, yaitu Al-Malik. Ya. Pemilik modal. Kemudian yang kedua adalah al-amil, ini pengelola. Nah, untuk dua orang ini, yang mana mereka adalah pelaku daripada sebuah usaha, ya, terkait dengan masalah pemodal, ya, dan juga dia adalah seorang yang dikatakan al-amil, ya, maka syarat-syarat yang harus ada pada mereka adalah 4. Pelakunya, yang pertama adalah merdeka, artinya memang ini harta dia sendiri dan dia punya wewenang terkait hartanya. Dia bukan seorang budak. Karena kalau dia budak, tentu yang lebih berwenang adalah tuannya. Kemudian telah baligh, ya, kemudian berakal sehat dan rasyid. Ya, makanya anak kecil dia tidak boleh menjalankan akad mudharabah ini. Ya, karena memang anak kecil tidak paham dengan konsekuensi daripada akad ini. Kemudian juga harus berakal sehat, berarti kalau orang gila jelas tidak boleh. Kemudian rasyid, ini sangat penting. Rasyid ini adalah seseorang yang mampu untuk mengelola harta dengan baik dalam hal-hal yang berguna. Itu rasyid namanya. Jadi dia tahu bagaimana cara mengelola harta ini. Ya, dan dia berusaha untuk mengelola dengan baik, dan dia kelola dalam hal-hal yang berguna. Nah, banyak orang kadang-kadang ketika mereka melakukan sebuah akad perdagangan, itu mereka melakukan untuk hal-hal tidak baik. Ya, sehingga semuanya mereka perdagangkan. Sampai barang-barang yang diharamkan secara Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga perdagangkan. Ini jelas hal-hal yang tidak berguna. Ya, itu tidak boleh. Ini rasyid ini sangat penting. Ini rasyid apakah kepada Rabbul Mal atau kepada Al-Amil? Itu mesti ada. Ya, harus ada kepada Rabbul Mal dan juga Al-Amil. Sehingga ketika mereka menjalankan sesuatu perdagangan, ya, maka mereka sangat tahu konsekuensi daripada perdagangan ini, dan mereka tahu ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Ya, minimal fikih tentang masalah muamalah, terutama dalam hal al-bai' wasyira', tentang masalah jual beli, dia sangat memahaminya. Ya. Kemudian juga tentang merdeka tadi yang sudah kita sampaikan, makanya seorang budak tidak diperbolehkan untuk menjalankan akad mudharabah ini. Kemudian juga telah baligh, maka anak kecil tidak boleh. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masalah anak yatim, ya, yang mana meninggal orang tuanya sebelum usia baligh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan farfa'u ilaihim amwalahum, dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin. Ya, kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, rasyid, ini katakan rasyid tadi, pandai memelihara harta, ya, tahu cara mengelolanya, tahu cara bagaimana menggunakannya secara syariat ini diperbolehkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah ini kepada wali yang memegang harta tadi, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Tapi diserahkan ini setelah diuji kelayakannya, kemapanannya. Kalau seandainya dia sekalipun sudah di usia baligh tapi belum lagi layak setelah diuji, maka tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Ini rentan akan terjadi kezaliman di situ. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Makanya Rashid ini, Ar-Rusd ini sangat diperlukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in anastum minhum rusda. Ya. Kalau menurut kalian mereka sudah cerdas, sudah layak untuk mengelola harta dan tahu caranya, ya. Ini pada mereka, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Kemudian juga yang ketiga adalah berakal sehat, ya, sehingga kalau orang gila ataupun kurang akalnya, jelas dia tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jelas dia tidak paham dengan konsekuensi daripada akad ini. Kemudian juga yang terakhir ar-rasyid, rasyid tadi, ya, karena memang dia mampu untuk membelanjakan hartanya dengan baik, sehingga dia tidak membelanjakannya kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam ilmu fikih disebut dengan safih. Jadi seseorang dia punya harta tapi dia tidak mampu menjalankan membelanjakan hartanya dengan baik secara agama. Ya, dia beli barang yang diharamkan, dia gunakan sesuatu yang diharamkan, dia kelola dengan cara yang tidak baik, maka dalam ilmu fikih disebut dengan safih. Ini Allah sebutkan dalam Quran dan surah An-Nisa yang kelima, Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Siapa mereka? Safih, jamaknya sufaha. Ya. Yang mereka ada dalam kekuasaanmu. Jadi mereka ini adalah dalam tanggungan kita. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pokok kehidupan bagimu. Harta itu merupakan pokok kehidupan bagi manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang yang punya kuasa kepada orang safiyah untuk tidak menyerahkan harta itu. Tidak boleh. Ya. Karena di dalam Islam jelas harta yang halal itu akan dihisab dan harta yang haram itu akan diazab. Ini konsekuensinya gitu. Sehingga dalam masalah harta ini kita akan ditanya dua oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan nikmat yang lainnya. Kalau harta ditanya dua, yang pertama adalah min aina iktasabahu? Dari mana dia mendapatkan harta ini? Kemudian yang kedua, wafima anfaqau, kemana dia salurkan harta itu? Kemana dia belikan? Kemana dia belanjakan? Kalau seandainya dia belanjakan harta itu kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sesuatu yang akan menyusahkannya nanti pada hari kiamat. Ya, karena dia bukan lagi menjadi seseorang yang dikatakan rasyid, tapi dia adalah safiyah. Jadi lawan kata daripada rasyid dia adalah safiyah, yaitu orang yang belum memahami tentang bagaimana cara mengelola harta dengan baik. Mungkin demikian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait akad mudharabah ini. Ini pernah kita bahas ya, mudharabah ini di kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang ringkasnya. Ini juga ringkas sebenarnya. Cuman yang perlu kita lebih perdalam para pemirsa adalah aplikasi daripada akad mudharabah ini dalam perbankan. Karena memang seperti yang kita katakan di awal tadi, banyak perkara-perkara yang perlu kita kritisi karena mereka menjual produk ini dengan sebut al-mudharabah. Ya. Bagi hasil. Tapi masalahnya semua yang disebut dengan nasabah yang menyerahkan, yang menyimpan uangnya di situ mendapatkan keuntungan padahal mereka tidak menjalankan sebuah akad apapun gitu. Maka ini yang harus diperjelas sehingga akad ini menjadi jelas dia. Ya, tidak abu-abu sehingga kita tidak tahu ini betul mudharabah atau tidak, atau dia sama dengan nama saja tapi hakikatnya juga berbeda. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan akad mudharabah atau al-qirad bagi hasil usaha kerjasama atau kongsi dagang yang sudah disampaikan oleh Ustaz merupakan bagian dari lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abu Syuja. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah berserta Ustaz, mohon maaf karena waktu kita sudah memasuki sholat fardu asar. Untuk itu mohon maaf kepada Ustaz, tidak bisa kita tutup dengan ikhtitam, dan mohon maaf kepada kaum muslimin muslimah, tidak bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Langsung saja kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuk sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik

0: radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya, dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wa la takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah wa idza asbahta fala tantadhiru almasa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
5: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
6: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna

0: ربكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah uban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadhuqu. Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudgaya yang membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudgaya membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan, apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan, kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun." Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat. Kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat. Kalau sudah pensiun dulu, sekarang mumpung masih bisa. Semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal, tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu Dajjal datang. Kalau Dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan Dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu Dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung Dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat. Kau menyambung satu rahmat untuk akhirat. Kau memberi makanan sini untuk akhirat. Kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة kaum muslimin bapak ibu ikhwani wa akhwati talabat al-ilmi para satidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita kembali Allah mudahkan kita di majlis dzikra yang mubarak ini, satu-satunya wasilah yang Allah pilih dan Allah pilihkan khususnya kepada para rasul, khususnya kepada para al-mustafa, orang-orang yang Allah pilih. Dan Allah pilih bukan hanya sekedar menjadi orang terpilih yang cukup para rasul itu merasa menjadi orang mulia, dan cukup orang-orang itu hanya sibuk memuliakan, mengagungkan para rasul dengan terus-menerus mengalami, meraih kehidupan yang jauh dari hidayahnya rasul. Bahkan tidak sedikit tidak sadar mereka yang ingin mengagungkan para rasul, karena rasul adalah orang yang Allah pilih, orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang paling mulianya manusia. Ternyata orang-orang yang mengagungkan para rasul ini pun tidak sedikit, dan banyak yang menyelisih jalannya para rasul. Ayol ikhwah, karena para rasul dipilih oleh Allah, ada misi yang mereka bawa, dan misi yang harus diterima manusia, disambut manusia sebagai kebaikannya Allah, sebagai jalan kemenangannya hidup manusia. Dan satu-satunya yang terus-menerus

Antara orang-orang yang Allah pilih menjadi orang yang terpilih yang Allah ridhoi, dan antara orang-orang yang yattaqil ilan anfusihim, antara orang-orang yang Allah biarkan mereka kepada diri-diri mereka. Dan apa bukti yang terus-menerus Allah tunjukkan amanah Rasul sebagai orang yang dipilih adalah Rasul diamanahkan untuk islah, Rasul diamanahkan untuk memperbaiki manusia, Rasul diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajari manusia, membersihkan jiwa manusia, menumbuhkan, mengangkat, menaikkan jiwa-jiwa mereka dari jiwa yang rendah menjadi jiwa yang mulia. Dan wasilah itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau kama qala, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'a." Kalau kalian melewati taman surga, maka mendekatlah, berkumpullah, berkelilinglah pada taman surga itu. Dan bukti yang Allah tunjukkan kepada kita ialah ikhwah, sebagaimana janji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazulu ta'ibatun min ummati dhahirina 'alal haq." Akan terus ada. "La tazalu ta'ifatun min ummati." Akan terus ada ta'ifatun min ummati, satu golongan dari umat Nabi, sekelompok manusia dari umat Nabi, atau di antara mereka ada yang terus menerus ada dhahirina 'alal haq, terus menerus mereka menjaga kebenarannya para rasul dengan perjalanannya para rasul, yang tidak ada lain kebenarannya para rasul di dalam perjalanannya para rasul adalah riyadul jannah, taman-taman surga, karena di situ bisa dilaksanakan yatlu alaihim ayatihi, di situ bisa diamanahkan, dijalankan nikmat besarnya Allah kepada manusia, yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Di situ Allah datangkan nikmat, ayatnya dibacakan. Di situ Allah datangkan kebaikan manusia, manusia dibersihkan, diperbaiki. Kemudian ditumbuhkan. Kemudian di situ ada kebaikan Allah, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan mereka, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Itu ayat Allah. Dan itu yang dikecualikan oleh Nabi kita, wa mal'unatun ma fiha ila dhikrullah. Wa ma wallahu aw muallimun aw muta'allim.

kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua yang ada di dalam kehidupan ini hakikatnya meraih laknatnya Allah, karena hidup mereka akan memperturutkan hawa nafsu, akan mengikuti khutuwati syaitan, sehingga akhirnya maluna aila barakata fiha, yang dimaksud hidup mereka adalah terus-menerus mendapatkan laknat, maksudnya hidup mereka tidak ada keberkahan, ya, tidak ada kebaikan-kebaikan yang mereka raih. Kata Allah, fahum fi amrin marijin, hidup mereka berada di dalam kekacauan, habis kebaikan yang dikejar, yang didapat keburukan. Wa kanu qauman bura, kata Allah, mereka menjadi kaum yang kacau. Wa idza kanu hum mublisun, mereka menjadi kaum yang mublis. La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Bahkan kebaikan yang didatangkan pun ditentang. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Sejak dari rasul-rasul dulu, orang seperti itu udah biasa. Terus menerus. Hal yang demikian ini, ayo ikhwah, tidak ada lain adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Rabbaka fakabbir. Apa artinya Rabbaka fakabbir? Rabbaka fakabbir. Apa? Kepada Rabb engkau, fakabbir. Apa? Maka besarkanlah. Terus menerus manusia itu mengalami rendah, mengalami hina, mengalami banyak masalah. Sumbernya tidak bisa meraih Rabbaka fakabir. Selalu. Makanya ulama Ahlussunnah dengan segala apapun mereka sepakat, awalu wajibin ma'rifatullah. Jelas. Ya. Secara bahasa umum mereka sepakat, awalu wajibin ma'rifatullah. Pertama yang wajib bagi setiap makhluk adalah apa? Apa tadi? Ma'rifatullah. Punya ilmu tentang penciptanya, tentang sesembahannya. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu makrifat kepada sesembahan dengan gaya filsafat sebagaimana Aristoteles, Plato, dan seterusnya yang akhirnya juga bodoh dengan penciptanya. Bukan juga dengan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla dengan gayanya orang-orang ahli baper, ya, ahli rasa, yang akhirnya juga menjadi penipu-penipu manusia. Menjadi orang-orang yang pada puncaknya seperti punya tingkatan menjadi apa yang mereka sebut orang sucinya Allah dengan pengertian batin. Yang dari mereka tidak sedikit kerusakan pun terjadi. Sementara kita tahu orang-orang bersih yang dipilih oleh Allah
Dalam pengertian para rasul dan para nabi, tidak pernah ada manusia terjadi dirusak oleh mereka, terjadi kekacauan oleh mereka. Tidak. Mengenal Allah Azza wa Jalla bukan mengikuti jejaknya dua golongan. Karena mengenal Allah bahkan dengan fitrah pun bukan itu yang menjadi jawaban. Ya. Bukan itu yang menjadi jawaban. Padahal punya fitrah makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena makrifat-makrifat seperti itu, kenal Allah seperti itu, walaupun kalau ditanya juga bisa menjawab iya. Seperti yang misalnya hari ini, semua kebanyakan orang Islam, kalian ditanya, man rabbuka? Siapa rabbmu? Ada yang bisa jawab? Ada enggak? Hampir semuanya bisa jawab. Ma dinuka? Apa agama kamu? Ada yang bisa jawab? Hampir semuanya bisa jawab. Wa man ladzi arsalallahu ilaika atau wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Siapa orang yang Allah utus kepada kalian? Hampir ada yang enggak bisa jawab? Enggak ada. Tapi makrifat itu berpengaruh apa? Karena Allah SWT ketika mengajari kita untuk makrifat kepada Allah ada tujuan besar. Sebagaimana ayat-ayat yang tidak sedikit. Contohnya innal insana lafi khusrin, lanjutnya apa? Apa? Illal ladina aman. Coba untuk membentengi dari kerugian hidup zahir dan batin. Jelas. Sumardadnahu asfala safilin. Apa artinya? Kemudian kami rendahkan mereka manusia pada derajat yang paling rendah, paling hina. Bahkan Allah ini bukan perkataan orang. Allah sendiri mengatakan apa? Balhum ulai kakal an'am. Terus apa? Balhum adal. Ini Al-Quran. Ya. Ini Al-Quran. Kalau mengkritik, dikritik ini Al-Quran. Bukan jelek-jelekin orangnya aja. Hari ini orang nyampaikan agama, dia mau mengkritik, bukan materi agamanya dia jelasin, tapi orangnya yang opo-opo. Gak pernah nyinggung materi agamanya. Oh, ada yang gak bener tuh, dibenerin, ini, enggak. Orangnya yang dihabisi, diversikan menurut seleranya. Itu Allah bicara. Apa kata Allah? Serendah-rendahnya tempat itu apa kata Allah? Hah? Ulai kakal an'am. Apa tadi? Apa artinya? Hah? Masa enggak tahu? Wis ngaji, wis ora ngerti iki. Ulaika, apa ulaika? Mereka itu apa? Kal an'am. Seperti hewan. Apa lanjutannya ayat? Hah? Ulaika kal an'am. Apa? Balhum adal. Apa artinya? Bahkan lebih sesat dari hewan. Ya. Loh, gimana maksudnya? Maksudnya di ayat lain dijelaskan oleh Allah. Ya'uluna wa yatamatta'una
apa? Ya, kama takulul an'am. Hidupnya kayak hewan. Maksudnya begitu. Bukan mereka hewan, kan? Gaya makannya, gaya minumnya, gaya tidurnya, gaya marahnya, gaya ketawanya, gaya senangnya, enggak ada beda dengan hewan. Itu pupus kalau lagi dikasih makan apa? Dia muci-muci kita. Bagaimana caranya pupus muci-muci? Enggak ngerti kamu? Kalau saya tahu, kaki saya ini di gini-giniin. Nah, ini lagi nyanjung-nyanjung saya. Tapi kalau enggak dikasih makan, wah. Begitu itu. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Enggak ngerti dididik, enggak ngerti dolim sama orang juga senyum-senyum. Ya. Dan seterusnya. Apa yang dikecualikan oleh Allah? Illalladzina amanu. Jadi ternyata untuk jadi orang beriman itu, untuk mengenal Allah itu, supaya enggak kayak gitu, gitu loh. Ya, supaya enggak seperti itu hidupnya. Kemudian Allah SWT katakan, wala takunu kalladina apa? Nasullaha fa ansahum apa? An pusat. Orang yang mereka lupa kepada Allah, apa yang terjadi pada mereka? Fa ansahum an pusahum. Apa artinya? Fa ansahum an pusahum. Allah melupakan mereka pada diri mereka sendiri. Ya. Lupa pada dirinya sendiri, enggak kenal dirinya sendiri. Dia adalah makhluk mulia, enggak kenal. Buktinya berperilaku kayak hewan. Dia adalah makhluk mulia, buktinya hidup tersesat jalan. Apa kemuliaannya? Ya. Ayo likhwah. Jadi mengenal Allah itu untuk meraih itu. Sekarang kalau ada orang di sana sini cerita Allah, cerita Allah, cerita Allah, cerita Allah, hidupnya kayak kal'an'am. Berarti mengenal Allahnya tercapai apa enggak? Tercapai enggak? Ya enggak. Berarti enggak betul. Ada orang cerita sana sini, kita juga bicara Allah, kita juga mengenal Allah. Ternyata hidupnya adalah khasarah. Apa khasarah? Hidup dalam keadaan kerugian, dongka. Diberi dunia juga menjadi fitnah. Diberi dunia jadi fitnah, apalagi enggak diberi. Menunjukkan apa? Marifatnya kepada Allah berguna enggak pada dia? Enggak berguna. Loh, katanya kalau marifat kepada Allah bisa gitu, berarti apa? Dianya yang enggak benar. Ya. Orang di sana sini cerita belajar tentang Allah, belajar tentang ini, tentang namanya, tentang sifatnya dengan segala macam versinya. Ternyata juga apa? Mengenal kehidupan sebagai manusia yang baik aja enggak tahu. Apa artinya dia mengenal Allah? Dan pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan. Perjalanan hidayah Islam ini baru kemarin sore lahir atau sudah ratusan ribuan tahun? Sudah ratusan ribuan tahun, bukan hanya saya dan kalian aja. Sudah sekian lama perjalanan ini. Dan di dalamnya sudah tercatat ada orang-orang yang
hidupnya ditolong, diangkat oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, dan ada yang sebaliknya. Begitu juga berbicara tentang Allah, sudah punya perjalanan yang panjang dari sejak sahabat, sejak tabi'in, sejak atba'ut tabi'in, sejak muncul Syiah, sejak muncul Khawarij, kemudian muncul lagi Qadariyah, kemudian muncul lagi Jahmiyah, kemudian muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi terus. Ini semua berbicara tentang iman. Bukan bicara tentang iman. Ya. Mereka semua itu bicara tentang Allah. Dan manusia banyak ngikutin mereka. Ada yang ngikutin cara berimannya orang Khawarij, ada yang ngikutin cara imannya orang Mu'tazilah, ada yang ngikutin cara imannya orang Qadariyah, ada yang ngikutin cara imannya orang Jabriyah, Syiah, ada semua. Dan coba teliti apa yang terjadi setelah mereka mengimani Allah, mengenal Allah dengan kaidah-kaidah yang seperti itu. Apakah mereka bisa lepas dari khasarah? Apakah mereka ditolong oleh Allah kemudian hidup mereka tidak kelam? Apakah mereka ditolong oleh Allah SWT, hidup mereka adalah tidak menjadi orang yang Allah lupakan diri mereka sendiri? Coba mari diteliti. Orang-orang yang suka dolim, suka misalnya korupsi, suka mencuri, suka zina, suka apa-apa, akidahnya seperti apa? Gaya mengenal Allahnya ngikuti siapa? Ilmu yang dipakai dia berbicara tentang Allah, ilmunya siapa? Itu sudah cukup menjadi jawaban. Ya, itu sudah cukup menjadi jawaban. Kalau mereka binasa ala bayyinatin, mereka binasa di atas hujjah. Mereka sendiri yang membinasakan dirinya sendiri. Yang kedua, kalau ingin selamat, kalau ingin kita enggak binasa, ayo ikhwan, bahkan antum lihat para nabi, para rasul mengenal Allah tidak seperti mereka mengenal Allah. Dan satu hal yang harus kita lihat, setan jin, setan manusia, fitnah-fitnah kehidupan datang enggak kepada para nabi dan para rasul? Hah? Datang enggak? Datang. Terus menjadikan mereka kasarah? Enggak. Menjadikan para nabi, para rasul kemudian kal'an'am? Enggak. Menjadikan para nabi, para rasul kemudian menjadi orang yang ansahum anfusahum? Enggak. Dari situ menjadi bukti bahwa makrifat mereka kepada Allah adalah apa yang seperti dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Khambali, ma'rifatun khassah. Dan ayuhal ikhwah, kalau kita kembali mengacu kepada ayat yang Allah Azza wa Jalla berfirman, kul harama rabbil fawahisha, di mana ma dhahara minha wa ma batan, kemudian wal isma wal baghya bighairil haq, terus apa? Nah, ini yang sudah lewat belajar akidah, apa lagi? Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kemudian apa lagi? Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lam.
Allah memperingatkan persoalan besar di dalam dosa yang menutup hati manusia. Apa? Paling tinggi yang diingatkan oleh Allah di situ berbicara tentang Allah dengan kebodohan. Ya, apa kata Allah? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Ya. Dasarnya jahil bicara tentang Allah. Ini beda dengan kalau ada ulama alim bicara tentang Allah keliru, Allah maafkan. Karena memang dia orang yang alim, berilmu, sudah berusaha maksimal sebagai manusia. Hari ini begitu banyak, ya. Apalagi kalau melihat dunia maya, dunia internet, dunia YouTube, orang nggak karu-karuan bicara tentang Allah, bicara tentang agamanya, dan datang seperti para malaikat-malaikat yang kayaknya betul. Semua orang berilmu yang dari kecil punya perjalanan ilmu sampai tua dan tidak membuat apa-apa pun, oleh dia dianggap orang rusak agamanya. Coba bayangin fitnah yang begitu besar. Orang dari kecil nuntut ilmu, belajar agama, jadi orang alim, perjalanannya juga selamat, meluruskan manusia sampai tua. Hanya orang baru kemarin muncul di YouTube, udele aja belum upet, masih botong, udah bisa mengatakan, oh itu ulama sesat. Ngeri di zaman, ya, ngeri. Dan terus ngajari manusia berbicara tentang Allah. Agama yang benar itu gini loh. Agama yang benar itu gini loh. Agama yang benar itu gini. Ya sebenarnya orang-orang begitu itu tahu kalau dia itu mau merusak orang itu tahu. Tapi kalian yang hati-hati. Dia itu tahu kalau dia itu mau nyesatin orang sebenarnya tahu. Tapi kita yang harus hati-hati. Kalau kita tidak ingin dirusak, dikorbanin, diajak menjadi orang sesat seperti mereka, selamatkan diri kita. Selamatkan. Ayo lihat. Makanya ulama sampai mengatakan, orang kalau mengawali tegaknya hidayah itu dengan lurusnya dia mengenal Allah, maka pasti dia mengenal dirinya dengan benar. Karena Allah yang menjadikan dirinya tahu tentang dirinya yang betul, tentang dirinya yang baik. Coba lihat orang-orang yang dari kecil gak pernah ngurusin mengenal Allah, ya, bahkan gak merasa butuh, yang ditekuni juga ilmu-ilmu yang gak ada hubungannya dengan iman. Terus kemudian sampai tua hidupnya, coba baca sejarah hidupnya kayak apa. Ya, orang-orang seperti itu kayak apa hidup? Kata para ulama, aksarut tanakul. Hidup itu gak pernah jelas yang menjadi baik dia. Hari ini makan permen dianggap paling baiknya, besok dibuang, oh ternyata permen itu busuk, terus ganti. Nah, makan sayur bayam menjadi tugas mulia dia misalnya. Lama-lama, oh ternyata sayur bayam itu busuk, saya gak mau lagi. Dia akan pindah ke satu, ke satu, ke satu, ke satu, sampai umurnya habis. Malaikat datang dalam keadaan sok tahu, dan akhirnya tahu kalau dia ini bodohnya manusia setelah mau mati. Ayo ikhwah, ini bencana sekarang itu gak bisa rabbaka fakabbir,
Gak bisa membesarkan Allah itu gak bisa. Seandainya benar-benar kita adalah orang yang bisa membesarkan Allah, maka gak ada lagi

ya, terus saling menjelekkan sana sini, curiga mencurigai dengan kebodohannya, enggak. Loh Ustaz, tapi manusia kan bisa salah betul. Kalau ada orang salah dimaafkan, ya, bukan orang salah dimusuhi. Ya. Kalau ingin menasihati, nasihati. Kalau tidak ada kepentingan menasihati, perbaiki dirinya sendiri. Itu kalau antum membesarkan Allah. Satu saat ditolong oleh Allah, satu saat belum. Satu saat ditenangkan, diberi ujian ini tetap baik, tetap tenang. Diberi ujian ini tetap baik, tetap tenang. Gak ada. Sebagaimana para rasul itu loh. Sebagaimana para ahlul ilm. Sebagaimana orang-orang soleh. Menghadapi apapun, diberi ketenangan oleh Allah. Karena betul perjalanannya. Sebagaimana budak di zaman Rasul. Budak itu kehidupannya tertata. Dari sisi iman tertata. Dari sisi ibadah tertata. Dari sisi mulut tertata. Dari sisi akhlak tertata. Itu budak yang pendidikannya rendah. Hari ini pendidikannya S2, S3. Mulutnya gak tertata. Akalnya liar. Perilakunya dolim. Punya makar kepada saudaranya sendiri. Hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Itu karena berangkat tidak membesarkan Allah. Kalau kita kembali, sebagaimana yang pada kajian yang lalu kita telah berikan mukadimah, dari nama yang Allah kenalkan tentang dirinya, yang secara khusus nama ini, sebagaimana diterangkan sebagian ahlul ilm, nama ini sangat kuat berinteraksi kepada makhluk. Sangat kuat. Kalau makhluknya itu krosok. Kalau makhluknya hatinya tidak apa? Al-mauta. Apa al-mauta? Hah? Mati. Sebagaimana kata Allah, innaka la tusmi'u man apa? Hah? Apa? Innaka la tusmi'u man fil kubur. Namun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an ini kepada orang yang dikubur. Yang dimaksud orang dikubur, tafsir para ulama itu ada dua. Satu tafsirnya adalah orang yang hatinya mati. Tubuhnya menjadi kuburan. Hatinya mayit, jasadnya menjadi kuburan, ngubur tubuhnya. Itu seperti apapun ayat, seperti apapun ilmu, seperti apapun kebenaran, nek ngarep motone ini lho, di depan matanya. Dan dia tahu kok. Dia tahu sebenarnya. Cuma dia gak bisa bantah aja. Maka dia tidak bisa menerima. Naudzubillah. Itu gak akan bisa. Hari ini tuh, kalau orang benar-benar paham, hari-hari di mana sekarang manusia ditunjukkan oleh Allah, hari masih berjalan gak? Nah, hari masih berjalan gak? Masih. Terus kejadian-kejadian masih terus-terus terjadi mengiringi hari-hari gak? Hah? Masih gak? Masih gak? Terus coba kalian tanya diri kalian, kalian tanya orang-orang, mungkin orang tua kalian, ibu kalian, bapak kalian, teman kalian, apalagi orang-orang cerdas. Hari ini melihat kejadian-kejadian itu seperti kejadian-kejadian yang mereka bisa membaca atau mereka tidak bisa membaca. Hah? Contoh aja ya.
Kalau zaman dulu saya masih anak-anak, itu kalau datang musim kemarau, kalau datang musim kemarau itu tanah-tanah kering semua, sampai meledak-meledak. Tahu meledak-meledak? Apa itu? Terbelah-belah. Nah, kalau orang yang rumahnya di daerah punya sawah-sawah, itu terlihat kan? Sampai pecah-pecah itu loh. Kita kadang-kadang gitu, kita di bulan apa ya? Bulan Oktober, bulan November itu tuh nunggu hujan. Mana kapan ini hujan? Gitu. Nanti kalau sudah musim penghujan, lihat matahari itu kadang sebulan sekali. Ini masih bisa dibaca enggak? Masih normal enggak? Hah? Kalau kemarau mesti begitu. Kalau penghujan mesti begitu. Masih dibaca enggak? Masih. Hari ini. Ini kemarau. Kemarau itu mulai bulan berapa sampai bulan berapa? Orang arti. Masya Allah. Kira tahu sekolah. SD lah pernah. Hah? SR. Kan ada toh musim kemarau itu bulan apa? Hah? Kalian punya musim kemarau sendiri soalnya. Jadi repot ya. Enggak kenal musim kemarau dunia. Apa itu? Musim kemaraumu itu kalau enggak ada kiriman. Aduh, kamar panjang nih. Kenapa? Bapak ibu saya lagi tidur abadi selama-lamanya. Kemarau. Tapi kalau bapak ibunya lagi ngirimi, waduh, musim penghujan nih, penghujan. Ini musim kalian. Sehingga musim kemarau dunia aja enggak paham. Bulan apa sampai bulan apa kemarau? Hah? Berarti musim kemarau itu mulai sekitar bulan April ya, sampai bulan September. Musim penghujan itu biasanya mulai September sampai Maret, ya kan begitu. Dan hari ini harusnya kemarau gimana? Meledak-meledak begitu. Terus hari ini kalian mendapati kemarau seperti apa? Udah, ya oke. Ya kan? Terus kalian mendapati penghujan, sering melihat matahari juga enggak? Sering. Manusia udah enggak bisa membaca hidup sekarang ini. Itu baru itu. Hari ini banyak orang kaya atau banyak orang miskin? Banyak orang kaya atau orang miskin? Banyak orang kaya atau orang miskin? Kalian tiap bulan dikirimi berapa? Berapa? 600 ribu? 1 juta? Wah, kaya-kaya kalian. Hari ini tuh banyak orang kaya. Zaman saya dulu bisa makan dengan satu kali. Kalau saya masih kecil, ibu saya itu beras satu gelas. Satu gelas. Saya berlima disuruh buat bubur. Disuruh buat bubur. Habis itu buburnya suruh bagi di lima piring. Sudah. Karena untuk lima orang, ya udah dibagi lima orang. Itu dulu. Tapi coba lihat. Hari ini orang punya kekayaan banyak, punya ini. Bisa rasain kekayaan dengan lapang. Sudah kaya itu kan mestinya udah

diri. Gampang kita dapati orang begitu. Padahal udah kaya. Banyak. Saya ketemu sama pedagang gilu-gilu. Oh, gilu-gilu. Tahu gak? Hah? Itu loh yang di samping tes antigen. Itu kan ada warung emplek-emplekan itu. Nah, itu ada yang bapak-bapak yang tua, ada gerobaknya. Itu teman saya lama itu. Dulu waktu saya masih di Bukit, kalau saya ngajar dari Karangayu, mau berangkat misalnya, mampir itu dulu, beli nasi bungkus satu yang kecil, apa itu buah pepaya satu, wedang jahe, wes. Itu beliau ngomong, orang sekarang itu gimana ya, Pak? Saya bilang, pripun Pak? Lah niku lho, zaman rejo kaya ngene lho, tapi kok wong iki do bingung. Ngerti zaman rejo? Rejo itu makmur. Tahu makmur? Melimpah rezeki. Saya bilang, apa iya toh Pak, sekarang zaman rejo? Saya bilang gitu. Lungge toh. Zaman kita dulu kan sampah ora iso didol. Betul enggak? Apa ada orang dulu jualan sampah? Ora ono. Sekarang lu banyak orang kaya jadi usaha sampah. Sampah aja laku dijual. Lu kok orang ya hidupnya merasa ini enggak bisa dibaca orang itu. Ya, orang bingung membaca kehidupan hari ini. Dari orang-orang kecil sampai orang-orang besar. Bingung. Itu menunjukkan apa? Sebenarnya Allah menunjukkan yang maha berbuat di dalam hidup itu kalian atau pencipta kalian. Ya. Yang maha berbuat merubah-rubah hidup itu jadi begini dan kita manusia sulit enggak bisa baca. Ingin memperbaiki sedikit aja enggak bisa-bisa. Itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan yang hebat berbuat ngatur hidup ini pencipta kalian atau kalian. Dan ingat, ada orang-orang yang masih dijaga oleh Allah. Ada orang-orang yang masih ditenangkan oleh Allah. Ada orang-orang yang mencoba menutupi diri. Kalau dia itu orang baik, sebentar lagi dibuka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu masih banyak terjadi. Itu Allah ingin mengenalkan apa sih kepada makhluknya? Allah itu al-mu'min. Yang benar itu kalian apa Allah? Ya. Yang benar maha berbuatnya. Yang benar Allah tidak akan zalim. Yang benar Allah akan membalas orang-orang yang mereka zalim. Yang benar Allah itu akan menolong orang-orang yang beriman. Itu kalian apa Allah? Ya. Itu sebenarnya Allah tunjukkan adat-adat yang maha berbuat yang telah mengenalkan dirinya kepada makhluk al-mu'min. Karena nama al-mu'min sebagaimana diterangkan oleh para ulama secara bahasa kembali kepada dua makna. Makna yang pertama kembali kepada makna al-amnu wal-aman. Apa? Apa? Al-amnu. Yang kedua apa? Al-aman. Apa itu maknanya? Hidup aman, terjaga, terpelihara. Coba baca dalam kehidupan kita. Ada orang yang secara dohir terancam sana, terancam sini, dijelekan sana, dijelekin sini, didolimi sana, didolimi sini, tapi kok tetap aman? Ada kan? Ada. Nah. Ada. Misalnya contoh, di madrasah.
ada anak santri yang mungkin paling lemahnya santri. Hah? Apa? Kecil sendiri. Coba cilik dhewe. Masuk kamu cilik dhewe, gedene semono kok. Umurnya paling kecil. Hah? Penampilannya saja menyedihkan. Ya. Kalau kita lihat itu, kalau kesenggol temannya satu kali aja jatuh enggak bisa bangun itu. Tapi aneh, kok ya dia aman, tenang, enggak ada yang ganggu. Terus belajar dengan baik. Makanya kalau ada anak lapor ke saya dulu, "Ustaz, saya diganggu." "Ah, masa kamu diganggu?" "Iya Ustaz, saya didolimi sana sini." "Iya, karena kamu dolim." "Maksud kamu gak ngapa-ngapa tiba-tiba orang ganggu?" "Enggak." "Ya. Gak ada." Itu menunjukkan ada al-amnu. Loh kok bisa? Karena Allah ingin memilih dia dijaga oleh Allah. Ya. Malah ditunjuk-tunjuk sebenarnya. "Hei, kamu masih kecil, ngapain mondok? Pada gunanya, sana mimi aja sama ibu dulu." Ya. Apa dia? "Enggak, aku mau mondok. Biar besok jadi orang gede." Loh, padahal cacili loh. Padahal mendapat, berarti mendapatkan apa itu? Al-amnu. Ada anak santri, "Gimana kamu daftar mondok?" "Siap Ustaz, badan saya kuat." "Oh iya. Berapa tahun kuat?" "10 tahun aja kuat Ustaz." "Kamu paham gak pondok itu?" "Oh, ngerti, aku udah ngerti. Orang-orang mondok itu gitu. Nah mulai dia mondok. Baru dilirik temannya satu kali. Langsung dia terus nelpon sama ibunya. "Bu, ya kenapa hidupku paling menderita di pondok?" Coba, dapat aman dari Allah enggak? Enggak. Loh. Ini kehidupan. Pasti ada sebab kenapa ini dipilih, ini enggak dipilih. Ya. Saya dulu ketika masih belajar, di setiap saya belajar, saya selalu paling kecil. Tapi alhamdulillah ya enggak popo. Orang-orang sing ganggu, malah dibantu. Jadi kalau kita itu meraih al-amnu minallah, kita meraih mendapatkan keamanan dari Allah dan pantas dipilih, insyaallah enggak ada yang memadaratkan kita. Ya. Tapi kalau kita ini tidak mendapatkan keamanan dari Allah, dikasih bantuan malah berbahaya. Lo coba lihat. Tadinya mondok, ya kan? Sering kurang mangan. Tahu kurang mangan? Hah? Kurang makan. Terus ada yang bantu. "Udah, ini tak bantu aja biar kamu mondokmu cukup." Terus dia makannya cukup. Dulunya cuma sekali, dua kali. Sekarang ada jajanannya, ada bis kuatnya, ada bis tidak kuatnya. Tapi akhirnya malah gak jadi mondok. Loh, padahal dibantu loh. Kenapa? Karena dia mikir, "Oh, ternyata orang kaya enak ya. Dia bisa ngasih-ngasih duit. Wah, berarti saya yang keliru ini. Aliyatul ulya khairun minal yatisufla." "Oh ya, berarti dia yang lebih mulia tuh. Saya ini tangan di bawah dikasih. Betapa hinanya ya Allah hidupku." Habis dia mikir. Ya, ketika yang memberi datang, "Gimana caranya jadi orang kaya seperti kamu?" "Berdagang." "Kalau gitu aku tak keluar aja, enggak usah mondok. Aku berdagang aja ya." Lo. Enggak ada aman ini udah. Bisa enggak terjadi begitu? Bisa. Ya. Bisa. Ada dulu orang, "Ustaz saya mondok tapi masih terganggu Ustaz jiwa saya nopo.
Temanku punya bojo, aku belum punya bojo. Lah terus gimana? Ya supaya aku tenang, pondokku khusyuk, nanti tidak terganggu. Saya tak punya bojo ya Ustaz. Beneran. Benar Ustaz, nanti kalau saya punya bojo tambah rajin. Ya, ada gitu. Habis itu dia punya bojo. Habis itu dengan bojo, bukannya tambah rajin, tambah melarikan diri. Jadi aman dari Allah zahir dan batin itu memang orang yang dipilih oleh Allah. Kadang-kadang orang itu didupak ini, dikasih ini, malah gak terjaga. Secara zahir, kadang-kadang orang itu gak dapat ini, malah dihalangi, ini dihalangi, terjaga. Dari sini menunjukkan apa? Cari wasilah punya kehidupan dari yang memiliki keamanan. Al-mu'min. Itu mana yang pertama? Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya surat Quraisy apa? Hah? Falyabudu rabb hadzal bait. Terus alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Ya. Itu yang tadi. Jualan gila-gilo, tahu enggak? Kalau misalnya ada akhwat-akhwat dilamar sama yang jualan gila-gilo, ada yang mau? Orang sing gelem. Kudune sing lamar nganggo dasi. Dasine dawa sikil. Coba antum tahu kan? Orang mulia. Saya tanya, Pak, putra putri ini pun pripun? Wah, alhamdulillah. Mas, udah mentas. Udah mentas pripun? Pun udah rampung kuliah. Nonton sing S2, nonton sing S3. Oh, gitu. Berarti Bapak makmur, no? Makmur apa tuh, Mas? Lawang saya masih ngirimin terus kok sama mereka. Hah? Mana yang dapat keamanan? Penjual gila-gilo. Dia diberi penjagaan oleh Allah. Dengan wasilah dia keluarganya dijaga. Padahal keluarganya ini. Lone jengene kalian itu kalau misalnya melanjutkan. Sekolahnya tinggi. Kemudian pendidikannya tinggi. Harapannya nanti jadi orang kaya, pejabat. Ya kan? Istrinya cantiknya tidak ada yang mengalahkan. Suaminya gantengnya gak ada yang larah. Ngalahkan primo saya sak bedung. Ya Pak Raden. Tapi kenyataannya ya, Allah ingatkan fal ya'budu rabb hadzal bait. Siapa yang memberikan aman? Siapa yang memberikan keamanan termasuk zahir dan batin? At'amahu memberi makan. Kemudian amanahum min khauf Allah. Ya. Karena itu kita mengenal Allah al-amnu untuk meraih ini. Allah al-mu'min punya sifat al-amnu untuk meraih ini. Dan terus menerus Allah tunjukkan di dalam hidup ini ada orang yang dikasih aman, ada yang enggak dikasih aman. Dan itu hikmah adimah. Ayo al-ikhwah. Ini makna yang pertama. Sehingga di dalam makna ini tidak ada lain orang yang dikasih aman oleh Allah adalah orang yang punya sifat yang tadi. Falyabudu rabb hadzal bait. Dari makna ini Allah selalu membuktikan orang-orang yang dia beriman di antara hambanya yang benar-benar dia mengenal Allah dengan ilmu, hatinya yakin dengan sifat amannya Allah, Allah al-mu'min,
dia punya perjalanan seperti itu, Allah selamatkan dia. Di dunia pun dijaga, lebih-lebih lagi nanti kelak di akhirat. Yaumal faza'il akbar, di hari yang besar, faza' yang besar, hari ketakutan, hari kecemasan yang besar, dia jaga. Apalagi di dunia yang cuma kecil, ditenangkan oleh Allah. Dan itu terbukti. Allah selalu tunjukkan, Allah selalu buktikan. Mau dipalsu gak bisa. Mau coba ditukar gak bisa. Ya, misalnya ini hamba yang soleh, yang beribadah, taat kepada Allah. Terus dia dijaga oleh Allah. Kemudian kamu datang. Penjagaanmu tak empek ya. Tahu tak empek? Kasihin saya ya. Kasihan saya dong. Kamu kan dijaga oleh Allah. Suruh Allah ngasihkan penjagaan kamu, dikasihkan ke saya. Dikasih gak? Gak bisa diganti orang lain. Ya. Itu maha berbuatnya Allah. Dan dalam sejarah hidup manusia, Allah selalu tunjukkan seperti ini. Terus kalau seperti itu, apakah kita terus menerus kemudian menjadi jahil, bodoh dengan Allah, dengan sifat amannya Allah, al-mu'minnya Allah, dan malah kita tidak bisa membesarkan Allah dengan sifat dan nama al-mu'min, malah kita mulai tanpa sadar kita malah larinya ke makhluk. Memang makhluk punya sifat, tapi sifat itu nisbi. Dokter secara dohir mengobati, dohirnya bisa sembuh gak? Bisa gak? Bisa, tapi tidak mutlak. Makanan yang banyak kalau kita makan secara dohir mengenyangkan kita gak? Iya, tapi tidak mutlak. Semua yang ada pada makhluk, gak ada yang bisa dijamin mutlak. Dan itu sudah terbukti pada makhluk semua. Dan selalu pada akhirnya Allah buktikan, yang punya sifat mutlak, yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Harawi beliau ketika menerangkan tentang kudrah, makhluk itu sebenarnya tidak ada kudrah. Yang ada adalah kudrahnya Allah, yang Allah sebagian kecil itu dititipkan pada makhluk. Ini satu makna. Ketika Allah SWT mengajarkan namanya Al-Mu'min, kita ini tiap hari ditunjukkan oleh Allah. Ya. Orang-orang tua kita dulu aja itu pada cerdas-cerdas dengan seperti ini. Salah satunya apa? Kue nek lali karo Allah, uripmu bakal ora karu-karuan. Itu orang tua dulu begitu. Tahu enggak maksudnya? Kamu itu kalau lupa kepada Allah, nanti hidupmu enggak akan baik, rusak. Dan itu selalu terbukti. Dan orang yang dia punya perjalanan kepada Allah, hidupnya dijaga oleh Allah. Di situ menunjukkan al-amnu wal-aman itu milik Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini makna yang pertama. Di antara lagi makna yang terkandung di dalam nama al-mu'min adalah diambil dari makna al-iman. Al-iman ada makna di dalamnya as-sidqu. Apa? Jujur, benar. Hidup ini selalu berjalan dengan kejujuran dari Allah. Kejujurannya makhluk itu kecil. Dan lebih banyak makhluk itu berperilaku tidak jujur. Sebesar apapun, sekecil apapun. Makanya, mohon maaf. Berapa banyak orang itu kecelek? Tahu kecelek? Apa?
Kecele itu piye? Apa ya?

0: Tahu kan?
1: Ya.
0: Yang paling tahu adalah Yusuf sendiri alaihissalam, dan siapa saat itu? Allah. Terus orang beramai-ramai merendahkan Nabi Yusuf. Kan begitu kan? Ini budak, terus dituduh. Ya kan begitu? Kalau orang budak aja kayak gitu, dituduh ini, tuduh ini, tuduh zina, tuduh macam-macam. Tuduhan mereka semua benar? Hah? Benar semua yang dia tuduhkan? Terbalik. Yang dulunya mengatakan Yusuf itu jelek ini, akhirnya di belakangan dia mengatakan apa? Yusufu ayyuhas siddiqu, ternyata kamu itu orang benar. Siapa yang menunjukkan begitu? Nabi Yusuf mengadakan pembelaan diri? Enggak. Allah yang menunjukkan. Makanya kalau kita jadi orang baik, jadi santri lurus, baik, thalabul ilmi betul, walaupun diganggu sana sini, walaupun diremehin, walaupun dialangin, direndahin, enggak usah khawatir. Ada zat yang akan Maha menunjukkan kalian itu siapa. Akan ditunjukkan oleh Allah. Itu akan ditunjukkan oleh Allah. Karena Allah itu al-mu'min. Kemunafikan itu akan dibuka. Di sisi Allah itu tidak ada satupun orang didolimi, walaupun direndai. Ya. Saya jadi teringat masa-masa, tidak usah jauh-jauh, seperti zaman Syekh Albani masih hidup. Orang di zaman itu kalau menilai Syekh Albani rata-rata apa? Merendahin. Siapa sih Albani? Belajarnya di mana? Sekolahnya di mana? Gurunya siapa? Gak punya guru, gak punya ini. Telinga saya dulu itu penuh. Syekh Albani itu dituduh yang aneh-aneh. Yang otodidak lah, yang gak punya guru lah, yang sekolahnya di manalah, tapi enggak merendahkan Syekh Albani. Yang ngomong itu yang malah direndahin oleh Allah. Justru Allah tunjukkan yang dia rendahin itu orang mulia. Hati-hati di dalam hidup. Memegangi jalan iman, percaya dengan Allah, tahu kaidahnya, enggak usah khawatir. Enggak dianggap orang, enggak usah khawatir. Karena banyak orang itu dia tidak memiliki sifat al-aman. Sangat sedikit sekali pengetahuan dia. Paling melihat seorang itu, ala dia orang jelek. Ya sekedar itu. Orang yang berbaik sedikit dianggap, oh itu loh orang baik, itu manusia. Maka kalau orang punya iman, mengenal kepada Allah, ngapain repot dengan orang? Saya enggak dipercaya Ustaz. Saya cuma belajar kayak gini-gini aja Ustaz. Saya enggak punya titel santri kendel lah atau santri wajan lah, enggak ada Ustaz. Masa bingung. Allah kalau menilai kamu orang baik akan diperlihatkan. Ya. Dan akan ditunjukkan kebaikannya. Orang-orang yang menganggap rendah dan sebagainya padahal dia menutupi dirinya akan dibongkar oleh Allah SWT. Karena Allah itu al-mu'min, bersama dengan itu Allah adalah al-adil. Dan hidup selalu seperti itu. Makanya kalau sampai jadi penuntut ilmu, jadi orang berilmu, malah bingung sendiri. Kacau, enggak punya yakin dengan Allah Rabbul Alamin. Ya sudah bencana. Ini ayat ikhwah. Itu dua nama yang terkandung pada nama Allah Al-Mu'min. Secara bahasa di dalamnya terkandung ada makna Allah adalah yang memiliki Al-Amn wal-Aman. Yang kedua, Allah yang memiliki kejujuran, yang akan menunjukkan yang hak-hak, yang batil-batil, dihias kayak apapun gak ada gunanya. Makanya Allah berfirman seperti dalam surat Fatir, seperti dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi apa?

0: Wahai manusia, jangan jawab itu benar. Jangan remehin, Allah itu al-mu'min, akan membenarkan janjinya. Kemudian, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Walaupun orang menganggap itu enggak masuk akal, dalil itu enggak masuk akal, ayat itu enggak masuk akal, silakan, monggo. Nanti dirasain sendiri, dibuktiin sendiri. Ya. Siapa yang benar omongannya? Omongan kamu atau omongannya Allah? Orang mencoba melupakan, ya silakan aja melupakan omongannya Allah. Ada orang berilmu nyampein ayat, nyampein hadis. Banyak loh hari ini. Kitab dibacain, selesai dari majelis. Itu kan pendapat dia. Coba. Coba lihat. Padahal di waktu ngaji yang dibacakan apa itu? Ayat, tafsir ulama, hadis Nabi, syarah para ulama, yang dibacain kitab ulama. Begitu keluar, itu kan menurut dia. Ini orang ini jiwanya jiwa apa ini? Jiwa sidku atau jiwa nifak? Dan kayak gitu itu suatu ketika Allah akan tunjukkan. Ya. Suatu ketika Allah akan tunjukkan kepada dia. Karena di dunia ini seberat biji sawi pun kebaikan ya roh. Seberat biji sawi pun dari keburukan apa? Ya roh. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ini ikhwah, ini nama Allah al-mu'min, hari-hari Allah pertunjukkan kepada makhluk. Orang yang berbahagia yang punya ilmu dan jalan untuk meraih nikmat dengan nama Allah al-mu'min, dengan sifat Allah al-aman, dengan maha berbuatnya Allah untuk memberikan keamanan, memberikan penjagaan, kemudian menunjukkan kebaikannya, Allah tidak zalim, menunjukkan musuh-musuhnya, dan Allah berikan yang pantas, Allah juga tidak zalim. Dan ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaAllah apa yang kita lanjutkan di dalam fikhu ma'rifatillah, fikhu asma'illah, fikhu ismullah al-mu'min. Bagaimana kita mendapatkan makna dan pengajaran dari nama Allah Azza wa Jalla al-mu'min. Kita akhiri majelis kita sampai di sini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dengan terus-menerus kita diperingatkan, diajarkan, dan hati kita disiapkan oleh Allah untuk membuka pengajaran. Kemudian kita memperbaiki jiwa kita dengan ilmu yang nafik. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hati kita dan akan menjadikan kita menjadi asfiya'u, akan menjadikan kita menjadi orang-orang bersihnya Allah Azza wa Jalla dengan ilmu nafik. Kita akhiri majlis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika.
1: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Sahabat tidak ada dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama. Kajian serial, lanjutan pembahasan kita, Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati. Samudra Fikih Pengajaran Hati yang disampaikan oleh Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin, semoga menambah ilmu dan khasanah ya keilmuan kita dan menambah keimanan kita. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Informasi untuk pelaksanaan sholat maghrib di malam hari ini jatuh pada formasi pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 8 menit lagi waktu kita untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib berjamaah di awal waktu. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun berada, kita akan bacakan beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami dan kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun berada. Untuk kajian malam hari ini di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, sesaat lagi kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Insyaallah diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk materinya yaitu lanjutan pembahasan kitab Nurut Taqwa wa Zulumatil Ma'asi, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat, karya dari Syekh Waf Al-Qahtani Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu pekan yang pertama Ba'da Maghrib sesaat lagi waktu Indonesia Barat, kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Fizallahu Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Nurul Taqwa Wuzulumatil Ma'asi, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat, sebuah kitab karya dari Syekh Wahab Al-Qahtani Rahimahullah Ta'ala. Baik, satu lagi informasi untuk kajian dari Masjid Raudatul Jannah. Ya, yang tadi adalah kajian yang insyaallah sesaat lagi akan berlangsung Ba'da Maghrib. Dan untuk besok kajian rutin bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Maghrib. Mohon maaf, kajian setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Ya, setiap pagi Ba'da Subuh dari Senin sampai dengan Jumat ada kajian syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua, masih dari pembahasan kitab yang ke-24 tentang manasik haji. Untuk itu besok Rabu pagi Ba'da Subuh, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala insyaAllah melanjutkan pada pembahasan bab yang ke-178 terkait dengan tempat berjalan. Ya, masih terkait dengan lari-lari kecil ya, dari sofa ke marwah. Bab yang ke-178 tentang tempat berjalan. Kemudian bab yang ke-179 terkait dengan hadis-hadis tentang tempat berlari-lari kecil. Bab yang ke-180 insyaAllah pembahasannya hadis-hadis tentang tempat berdiri di atas bukit marwah. Bab yang ke-181, hadis-hadis tentang bertakbir di atasnya, Bukit Safa dan Marwah. Bab yang ke-182, apabila memungkinkan, insyaAllah akan dilanjutkan pada bab hadis-hadis tentang berapa kali sa'i antara Safa dan Marwah bagi yang berhaji qiran dan haji tamattu. Ya, haji tamattu dan haji qiran, berapa kali sa'i antara Safa dan Marwa bagi yang berhaji qiran dan juga haji tamattu. Baik, demikian untuk informasi kajian besok pagi Ba'da Subuh dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Sesaat lagi kajian Ba'da Maghrib di Masjid Omar bin Khattab Delima, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, insyaallah pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. yang dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Ya, sesaat lagi beliau akan membahas lanjutan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, sesaat lagi Ba'da Maghrib dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Sesaat lagi Ba'da Maghrib, jangan pulang dulu, ada kajian ya, kajian Ba'da Maghrib. Kajiannya bersama Ustaz Hudzaifah Ali Akbar BA Fizallahu Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li Amatil Ummah. Ya, Ad-Durusul Muhimmah li Amatil Ummah. Sebuah kitab yang berisi pelajaran-pelajaran penting yang wajib diketahui oleh umat. Kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang meramat di Jalan Karya Bersama nomor 26. Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Pekanbaru. Baik, sesaat lagi ada juga kajian dari Masjid Al-Furqan Panam. Dari Masjid Al-Furqan Panam ada kajian malam ini bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, pembahasan fikih muamalah dari kitab Mulakhasul Fikih. Untuk itu silakan duduk dulu antara Maghrib dan Isya. Ada kajian malam ini disampaikan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, pembahasan fikih muamalah dari kitab Mulakhasul Fikih di Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam yang terletak di Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, sesaat lagi ada kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina di belakang Radio Hidayah ya, atau belakang Sekolah Islam Al-Bayinah. Diisi oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan kajiannya, membahas 10 kaidah tentang pensucian jiwa atau Tazkiyatun Nufus ya. InsyaAllah malam ini sesaat lagi akan dibahas kaidah yang pertama bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, atau di belakang Sekolah Islam Al-Bainah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Silakan bagi Anda yang sudah berjalan ke masjid, jangan lewatkan, ada kajian-kajian yang sudah kita bacakan tadi informasinya ya. Dan dari Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Simpang Baru, Panam, sesaat lagi Ba'da Maghrib ada kajian bersama Ustaz Zamzabi Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin yang membahas kitab Al-Usulul Thalatsah, tiga landasan utama atau tiga landasan pokok yang utama dalam beragama. Sesaat lagi di Masjid Baitul Alim, Jalan Melati arah ke Stadion Utama Riau ya, Kelurahan Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru. Dan kaum muslimin dan muslimah, kita bacakan satu lagi kajian sesaat lagi bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf MA Hafizahullah Ta'ala. Ya, kurang lebih 4 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat fardu maghrib. Bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin sholat maghrib di Masjid Taqwa Simpang 3 Ba'da Maghrib, sesaat lagi ada kajian rutin Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sesaat lagi Ba'da Maghrib bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf MA Hafizahullah Ta'ala. Ya, di Masjid Taqwa, Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubai, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia informasi-informasi kajian Ba'da Maghrib yang sudah kita bacakan ya. Taib, kaum muslimin dan muslimah, kurang lebih 3 menit lagi kita akan masuk waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kami jeda dulu dengan melaksanakan sholat fardu maghrib. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kajian-kajian tadi, kajian ba'da maghrib yang sudah kita bacakan infonya berjalan dengan lancar. Silakan kita hadir lebih awal sebelum azan dikumandangkan. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya, baik yang mukim ataupun yang sedang safar melintas Kota Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
4: dari bilancang kuning dan udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan
5: 2 orang siddiqah.
6: Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini, jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
5: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia, maka dia itu adalah mutamayyizun fi aqidatihi. Di mana ahli sunnah dia berbeda dengan yang lainnya dalam akidahnya. Ketika orang lain mengusung kesyirikan, ahli sunnah menegakkan tauhid. Di mana mereka dalam salat mengikuti sunnah Nabi sallu kama raaitumuni usalli.
6: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Hai yang membolak-balikan hati,
7: kuatkan hati kami ini,
6: kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan

0: jaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, terutama pada zaman sekarang, akhi, ya, butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan iman. Karena fitnah di mana kita hidup di zaman sekarang ini begitu sangat berat sekali.
1: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidup di dalam keterasingan. Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
4: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
5: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
6: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini.
7: Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
5: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diajak karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan, buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Inilah satu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah, dia bersabar. Nikmat, dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut, sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah. Membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ujian itu datang, kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Ankabut, suara dari Abu Ja'far, Syekh Murtado Habibi, Hafizullah Ta'ala, tidak bisa kita tuntaskan. Kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib, bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Abu Bakar bersuci, diajarkan dia berwudu. Thumma dakhala al-masjid. Lalu masuklah dia ke masjid. Khuraim ini berkata, yaqulu Khuraim, dia bercerita tentang diri dia. Dakhaltul masjida faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari yakhthubu ka'annahu al-Badr. Ka'annahu al-Badr. Aku masuk ke masjid itu hari Jumat. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar seolah-olah dia adalah Al-Badr. Apa itu? Purnama. Laksana bulan purnama. Dia menggambarkan bulan purnama itu karena cahayanya enak dipandang. Terang tapi sejuk. Nah, indah, bagus. Bulan purnama kan itu. Dia menerangi malam. Tapi tidak membuat kita memandangnya menjadi sakit mata kita. Orang suka memandangnya. Dia umpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana al-Badar atau bulan purnama. Wa huwa yaqul. Nah, ini salah satu hadis yang dia riwayatkan yang dia dengar langsung di hari pertama dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar, "Ma min muslimin tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma shalla yahfadhuha wa yaqiluha illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat satu salat yang betul-betul dia jaga salat itu, keikhlasannya, kekhusyukannya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Waya'qiluha, dan dia paham. Salat itu betul-betul dia tunaikan dengan ilmu, khusyuk dan ikhlas. Illa dakhalal jannah. Ini salat sunat setelah wudu. Melainkan dia masuk surga. Falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Khuraim ini. Jadi setelah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Khuraim ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ma fa'ala asy-syaikhul ladzi dammana an yu'addi ibilaka ila ahlik?" Apa kabar atau apa cerita syaikh yang menjamin mengantarkan ontamu sampai ke keluargamu? Maksud jin itu yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuraim dia tidak terdiam, diam saja. Lalu kata Rasulullah melanjutkan, amma innahu qad addaha ila ahlika salimah. Adapun dia jin itu sudah mengantarkan onta-ontamu sampai ke keluargamu dengan selamat. Lalu Khuraim pun mendoakan jin itu, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini kisah singkat dia. Sebelum kita masuk kisah yang lain, ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa di sini. Pelajaran yang pertama tentang tauhid. Tadi kita sudah singgung sedikit pentingnya tauhid itu dan bahaya syirik. Syirik itu membuat manusia itu hina, lemah, dan rendah. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan, dia akan terikat dengan syaitan. Kemudian juga dia menjadi rendah, hina. Kenapa? Karena dia bergantung kepada makhluk. Kesyirikan itu membuat seseorang bergantung kepada makhluk. Hatinya bergantung kepada makhluk. Seperti ini yang dilakukan oleh Khuraim ketika dia belum masuk Islam ini, di masa jahiliyah itu. Dia berlindung dengan makhluk yang lemah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Jin tadi, fazaduhum rohaqo, membuat manusia makin lemah. Jadi tidak boleh meminta tolong, bekerja sama dengan jin, karena itu akan menjatuhkan, membawa kepada kesyirikan dan membuat manusia semakin lemah. Ini yang pertama pelajarannya. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Kepada seluruh bangsa jin dan manusia, dan juga bahwa bangsa jin itu beragama, macam-macam agamanya dijelaskan di dalam surah Al-Jin itu. Berbangsa-bangsa mereka itu, dan juga ada aliran-alirannya, agamanya, paham-pahamnya. Di antara mereka ada juga yang menjadi da'i. Seperti di dalam kisah ini, dia mengatakan, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mendakwahi bangsa jin, bukan mendakwahi manusia. Dia diutus kepada bangsa jin. Kenapa tidak diutus juga oleh Rasulullah kepada manusia? Karena dunianya berbeda. Dan maslahatnya juga tidak ada. Bahkan bisa jadi itu menjadi pintu fitnah. Kalau manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya berdakwah mendakwahi jin, jin mendakwahi manusia. Manusia tidak pernah melihat jin. Tidak mengetahui perilaku dia, kehidupan dia yang sebenarnya, apa betul dia muslim atau tidak juga tidak tahu. Dia tidak bisa melihatnya. Bisa saja jin tersebut yang berdialog dengan dia itu berbohong, berdusta. Kalau dalam kisah ini karena ada pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, seperti sebagian orang ketika meruqyah lalu dengan bangga dia bisa berdialog katanya dengan jin. Rupanya orang yang diruqyahnya itu ada kelainan jiwa saja. Gangguan jiwa, lalu dia berpura-pura seperti orang kesurupan. Karena dia tidak paham, tidak kenal jin, tidak pernah bertemu dengannya, dikiranya itu betul-betul dengan jin. Bisa saja seperti itu. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bagi seorang yang meruqyah itu tidak dianjurkan atau tidak baik berdialog panjang lebar dengan yang mengaku jin tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi itu jebakan dari jin itu. Menjebak dia. Salah satu mafsadahnya membuat dia jadi ujub. Dia kan sudah ujub, dia merasa dia punya kemampuan dan sanggup dia. Nah, ini sudah pintu bagi jin itu untuk menjatuhkan dia. Kemudian pelajaran yang lain di sini dari kisah ini, perhatian dan kepedulian Abu Bakar kepada Khuraim ini bin Fatik al-Asadi ini yang baru datang di situ. Yang baru datang dan dia ingin mengenal Islam. Disambut dengan baik oleh Abu Bakar, dikatakan di situ, fastaqbalahu Abu Bakrin 'indal masjid. Abu Bakar menyambutnya di dekat masjid, wa'allamahu al-wudhu'a. Lalu Abu Bakar mengajarkan dia berwudu, bersuci. Demikian pelajarannya bagi kita semua. Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam. Saudara-saudara kita yang baru mulai lagi belajar agama. Kita harus sambut mereka dengan baik. Sambut dia dengan lembut. Sambut dia dengan perhatian, kepedulian. Ajarkan dia agama itu dengan cara yang baik dan sesuai dengan prioritas-prioritasnya. Mana yang lebih dahulu didahulukan. Nah, dia ini kan baru datang. Dia mau ke masjid. Diajarkan dia bersuci. Nah, diajarkan dia bersuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika itu dia mau masuk Islam. Jadi dia diajarkan bersuci karena itu yang penting bagi dia dahulu. Selebihnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Ini mengajarkan kepada kita adab, akhlak. Pentingnya kita mengajarkan itu sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang itu. Di saat itu. Jadi, sebagian orang karena tidak paham bagaimana hikmah dalam berdakwah, sehingga masih disibukkan dia dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu masalah-masalah yang ulama berbeda pendapat, dan itu dibolehkan berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi masalah-masalah yang lebih penting, masalah tauhid, akidah, masalah kewajiban sholat 5 waktu, ya, masalah sholat. Setelah masalah akidah itu masalah sholat yang paling penting. Itu ditinggalkan, disibukkan berdebat dengan orang-orang yang masih baru mengenal itu dalam masalah-masalah yang bisa nanti disampaikan kepada dia. Di sini pentingnya hikmah dalam berdakwah. Kemudian kisah ini juga menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa pertemuan antara Khuraim dengan jin yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah tadi. Dan pelajaran yang terakhir di sini kita bisa petik amanah. Jin itu dia pertama seorang yang bertauhid, jin yang di dalam kisah ini, kemudian dia amanah. Dia antarkan sesuai janji dia unta yang dititipkan oleh Khuraim kepada dia sampai kepada keluarga dia. Kenapa? Karena dia ingin Khuraim ini bisa pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jamin, saya, yang penting kamu tidak usah pikirkan, tidak usah khawatir, pergi temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah. Dia bangsa jin, bisa saja setelah itu dia menghilang dan tidak peduli, bisa saja dia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bahwa jin itu sudah mengantar unta-unta itu sampai ke rumah, ke keluarga Khuraim dengan selamat, tanpa ada kurang sedikit pun. Nah, manusia seorang mukmin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, sampai malaikat dan nenek moyangnya jin diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, nenek moyangnya manusia, lebih dimuliakan. Harusnya bisa untuk menjaga akhlak ini. Amanah terhadap titipan seseorang kepada kita, atau apa yang dititipkan oleh seseorang kepada kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Khuraim ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Khuraim ini ikut serta dalam perang Badar. Ikut serta dalam perang Badar. Kemudian dia wafat di Damaskus. Ya, wafat dia di Damaskus di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita lanjutkan kisah kita yang kedua. Kisah kita yang kedua masih bersama salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah keislamannya. Dan dia sendiri yang bercerita tentang keislamannya ini. Dia bercerita. Saya belum sebutkan namanya, nanti saya sebutkan namanya. Kita dengar ceritanya dahulu. Kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'budun al-awthan. Di masa jahiliyah dahulu, aku memandang kebanyakan manusia tersesat, tidak berada di atas jalan yang benar karena mereka menyembah berhala. Jadi walaupun dia hidup di masa jahiliyah, ternyata sahabat yang satu ini, Allah jaga dia. Dia tetap tahu bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ketika itu menyembah berhala adalah sebuah kesalahan. Jadi dia gak ikut-ikut. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah dia sujud kepada berhala. tidak pernah menyentuh minuman keras. Padahal itu budaya manusia ketika itu. Menyembah berhala, minum minuman keras, itu kebiasaan manusia di masa jahiliyah. Tapi Abu Bakar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sahabat ini juga seperti itu. Dia cerita, waktu di jahiliyah dahulu, sama memandang manusia ini, mereka ini tersesat karena menyembah berhala. Jadi fitrahnya masih bersih. Di saat itu masih ada orang-orang yang memang Allah inginkan kebaikan untuknya, terjaga mereka dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau fitrahnya masih terjaga, biasanya mudah bagi dia untuk menemukan jalan kebenaran itu. Dia akan cari. Karena dia masih berada di fitrah dia, di atas fitrah dia. Begitu juga lah di dalam kehidupan kita ini. Kalau ada orang dia belum, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan syirik, tidak pula melakukan bid'ah-bid'ah, hanya orang awam begitu saja, dan di atas fitrahnya, ini biasanya mudah dia menerima nasihat. Mudah dia menerima dakwah. Mudah dia menerima pengajaran. Kebaikan-kebaikan. Karena hatinya bersih. Kita lanjutkan kisah dia. Fasami'tu bi rajulin fi makkata yukhbiru akhbaran. Faqa'attu ala rahilati. Faqadimtu alaihi fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hira'un alaihi qawmuhu. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Aku mendengar ada seseorang di Mekah yang menyampaikan kabar-kabar, berita-berita yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia dengar ada seseorang muncul di Mekah, berdakwah, menyampaikan berita-berita yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Maka aku segera menunggang ontaku. Faqa'attu ala rahilati. Aku datang ke kota Mekah. Faqadimtu alaihi. Ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah sembunyi-sembunyi, mustakhfiyan hira'un alaihi qaumuh. Yang berdakwah sembunyi-sembunyi karena diganggu, dihalangi, dibully, diintimidasi, disakiti, dipersekusi oleh kaumnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih berdakwah sembunyi-sembunyi. Kaumnya marah kepada dia. Itu maknanya. Lalu Amru bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Amru. Amru bin Absah As-Sulami. Bertemulah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ma anta?" Siapa engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana nabi." Saya ini seorang nabi. "Wa ma nabi?" kata Amru. "Apa itu nabi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Arsalani Allah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amru bertanya lagi, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Dengan apa Allah mengutusmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Arsalani bikasri al-awthan wa an yuwahhidallaha wa la yusyrika bihi syai' wa bisilatir rahim." Allah mengutusku dengan menghancurkan berhala, mentauhidkan Allah semata, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan dengan menyambung silaturahim. Dalam beberapa riwayat dibalik, dalam sebagian riwayat dibalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutusku dengan silaturahim dan juga menghancurkan berhala, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Rasulullah jelaskan dakwah dia waktu itu. Ini awal-awal dakwah. Perhatikan di sini. Jadi Amru bin Absah As-Sulami ini, ketika dia dapat berita tentang itu, dia tidak langsung ikut. Dia cari tahu dahulu, dia pelajari dahulu. Maka dia tanya dulu. Nah, ini dia, belajar mencari dalil, hujjah, alasan. Begitu seharusnya kita. Apalagi terkait masalah agama, dia tanya dahulu, dia tanya betul. Dia tahu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia yakin ini bukan pembohong. Dia adalah orang yang terpercaya. Dia tanya, siapa engkau atau apa yang engkau bawa? Rasulullah jelaskan. Lalu dia melanjutkan lagi, "Faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa yang mengikutimu di atas agama ini, di atas dakwahmu ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hurrun wa 'abdun." Yang ikut ada orang yang merdeka, ada budak. Maksudnya waktu itu Abu Bakar dan Bilal, karena masih sedikit yang masuk Islam. Ada Abu Bakar, ada Bilal. Mendengar itu lapanglah. Mendengar penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah lapangkanlah hati Amru ini. Allah bukakan pintu hidayah untuknya. Maka Amru berkata, "Inni muttabi'uk. Inni muttabi'uka." Aku beriman kepadamu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada agamamu. Aku mengikutimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innaka lastati'u. Innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza." Engkau hari ini atau saat ini tidak akan sanggup mengikutiku, karena dia bukan penduduk situ. Bukan penduduk Mekah. Engkau hari ini tidak akan sanggup ikut bersamaku. "Ala tara hali wa halan nas?" Tidakkah engkau lihat kondisiku, keadaanku dan keadaan orang-orang yang beriman saat ini? Disiksa, diintimidasi, diganggu, disakiti, sehingga harus berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, "Akan tetapi pulanglah engkau kepada keluargamu. Kembalilah kepada keluargamu di kampung halamanmu. Irji ila ahlika. Fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'tini." Kalau nanti engkau dengar dakwahku sudah muncul, sudah kuat, datanglah. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi keadaan orang ini. Dia khawatir kalau nanti dia langsung ikut di Mekah, tidak akan sanggup nanti. Bayangkan beratnya ketika itu ujian dan cobaan itu, dan Rasulullah paham kondisinya. Kalau mereka orang di situ, Abu Bakar tidak ada orang yang berani mengganggunya. Bilal setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar juga sudah tidak jadi budak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pamannya yang melindunginya. Kemudian ada Khadijah radhiyallahu anha juga. Dengan kedudukan dia di tengah masyarakat Quraisy ketika itu, orang tidak berani macam-macam. Barulah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib, barulah mereka mulai betul-betul berani menyakiti secara fisik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya hanya olok-olokan dan seterusnya. Jadi disuruhnya pulang dulu. Jadi juga ini lihat bagaimana strategi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat, dia Rasulullah paham ini siapa Amru, sahabat Amru bin Absah ini, dia khawatir tidak akan sanggup nanti. Pulanglah dia. Amru ini setelah menyatakan keimanannya, dia pulang kepada keluarganya di kampung halamannya. Lalu ringkas cerita dikisahkan oleh dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan waktu itu Amru masih di kampung halamannya dan dia terus cari-cari berita. Apa kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kaum muslimin? Bagaimana dengan dakwah? Dia tanya. Setiap ada orang datang dari Madinah, dia tanya. Bagaimana perkembangan Islam di sana? Ketika itu Amru bertanya kepada mereka orang yang datang dari Madinah, "Ma fa'ala hadzal rajul alladzi qadima al-Madinah?" Apa kabar orang yang datang ke Madinah ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan kumandang azan, kita lanjutkan kisah Amru bin Absah ini, kisah Islamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah azan.

Oh masih. Baik, karena masih ada rupanya waktunya, kita lanjutkan. Tadi saya dengar ada alarm azan tadi dari salah seorang, jadi saya kira sudah masuk. Kita lanjutkan. Lalu orang yang dari Madinah itu berkata kepada dia, kepada Amru, "An-nasu ilaihi sira'un wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dzalik." Manusia di Madinah berbondong-bondong masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaumnya sendiri, orang Quraisy, berusaha membunuhnya, tapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, maka bergegaslah Amru berangkat ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia di Madinah. Sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amru berkata, "Ya Rasulullah, ata'arifuni?" "Wahai Rasulullah, kamu masih ingat enggak dengan saya? Kamu kenal enggak saya?" Karena dia dulu sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu, lebih 10 tahun, karena Rasulullah 13 tahun. Hampir 13 tahun ya di Mekah, kurang lebih. Jadi sekitar itulah. Sudah lama dia tidak bertemu, maka dia tanya, "Wahai Rasulullah, ata'arifuni? Apakah engkau masih kenal denganku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Na'am, antal ladzi laqitani bi Makkah." "Ya, aku ingat. Aku kenal. Engkau yang waktu itu bertemu denganku di Mekah." Baik, kita lanjutkan kisahnya setelah azan nanti.

Baiklah, jemaah semuanya, kita lanjutkan kisah Amru bin Absah As-Sulami radhiyallahu anhu. Bertemulah dia di Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ingatkan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih kenal denganku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, engkau adalah orang yang bertemu denganku ketika di Mekah." Setelah itu Amru berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu." Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepadamu, apa-apa yang aku tidak paham, tidak mengetahuinya. Jadi sekarang dia ingin belajar. Dia ingin belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar agama. Begitulah seorang muslim wajib mempelajari perkara-perkara yang Allah fardukan kepada dia. Kemudian setelah itu dia tambah dengan perkara-perkara lain, mempelajari yang lain-lainnya untuk menyempurnakannya. Tapi yang pertama yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin, seorang muslim itu masalah-masalah yang difardukan oleh Allah kepada dia, masalah tauhid, perkara tauhid. Ya, itu wajib, fardhu ain. Kemudian masalah salat, termasuklah di situ bersuci, karena bersuci itu adalah kuncinya salat. Bahkan tidak sah salat tanpa bersuci bagi orang yang dalam keadaan tidak suci. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu dalam perkara-perkara yang aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis shalah. Ajarkan aku salat." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salatas subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu' asy-syamsu, hatta tartafi'a. Fa innaha tatlu'u bihina tatlu' baina qarna syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, menjelaskan waktu-waktu salat. Apa kata Rasulullah? Pertama, salatlah engkau salat subuh. Selesai salat subuh, berhenti, hentikan, tidak ada salat lagi. Aqsir anis shalah, tahan. Jangan salat sampai terbit matahari dan sampai matahari meninggi. Maksudnya biarkan terbit dahulu. Ya. Fa innaha tatlu'u baina qarna syaitan, karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu wahina idzin yasjudu lahal kufar, orang-orang kafir sujud kepada syaitan atau kepada matahari. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara salat subuh, setelah salat subuh sampai terbit matahari itu tidak ada salat, dan itu termasuk waktu yang terlarang. Jadi ada waktu-waktu yang terlarang untuk menunaikan salat. Kemudian apabila dia terbit, tunggu dulu dia sampai lewat. Jangan pas terbit itu, tunggu dia lewat dari terbit itu beberapa saat. Hatta tertafi'a, sehingga dia meninggi. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di waktu terbit matahari itulah orang-orang kafir yang menyembah syaitan atau menyembah matahari, mereka sujud kepada syaitan atau matahari, dan itu kesyirikan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmah dilarang salat di waktu itu agar tidak tasyabbuh, menyerupai peribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh kita sengaja sholat, menyengajakan sholat di waktu-waktu itu. Walaupun niat kita, tidak mungkin sahabat ini, dia sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sholat di waktu itu ingin meniru orang kafir, tidak mungkin. Tapi tetap Rasulullah larang agar tidak menyerupai, tasyabbuh. Karena kesamaan, kemiripan itu kadang-kadang menimbulkan efek-efek pada sebagian orang. Ada dampak-dampak pada sebagian orang. Persamaan secara zahir bisa nanti masuk dan akhirnya memunculkan rasa sama secara batin. Kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke Arab Saudi sana kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu nampaklah orang-orang yang mirip dengan kita.
ini sama kayak orang kita ini. Ini dari Indonesia juga ini. Wah, pakaiannya, gayanya, kopiahnya, apa semua kayak orang kita nih. Orang kita. Ada rasa di hati kita. Kesamaan itu. Padahal kesamaan zahir, kita gak kenal sama dia. Tapi tetap ada perasaan keterikatan, kedekatan itu. Nah, ini salah satu hikmah dilarangnya tasyabbuh di dalam Islam dengan orang kufar atau peribadatan-peribadatan kufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut dalam perkara itu. Jadi tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir dalam peribadatan yang menjadi ciri khas mereka. Dalam apa saja yang menjadi ciri khas mereka. Baik dalam urusan agama, bahkan kalau dalam urusan dunia ada yang menjadi identitas bagi mereka, itu kita gak boleh. Misalnya, cara berpakaian. Itu menjadi identitas bagi orang-orang fasik. Orang-orang kafir. Sehingga kalau kita pakai, kata, oh mirip. Iya, di zaman sekarang kan orang tidak menyadari itu. Orang-orang tua juga tidak menyadari. Sudah ngaji, anaknya masih juga dipakai baju-baju bola tertulis nama orang-orang kafir di situ. Bangga pula. Kayak si Ronald siapa, kata dia kan. Ronaldo apa, segala macam. Ah, itu hanya bola. Tidak bisa seperti itu. Kebanggaan kita kepada orang tokoh kafir itu sudah kerendahan bagi kita. Apalagi anak-anak, dari kecil dia sudah ditanamkan itu. Macam-macam namanya. Sekarang kan baru selesai Piala Dunia ini kan, tokoh-tokoh sepak bola yang naik daun semuanya, pada senang menirunya, pakai pakaiannya, apa dan segala macam. Tanpa disadari. Mungkin dia katakan, kami kan tidak ada niat tasyabbuh. Sama seperti sahabat ini. Dia gak ada niat meniru orang sujud kepada matahari. Tapi tetap Rasulullah katakan jangan. Biar gak serupa dengan mereka. Ya. Nah. Kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Sholat-sholat yang ada sebab itu apa? Itu dalam salah satu pendapat ulama. Karena di sini ada perbedaan pendapat ulama. Tapi pendapat yang kuat insya Allah. Kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan di waktu itu. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu tidak ada waktu tertentu. Waktunya adalah ketika masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' raka'atain, kata Nabi kita. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi itu tetap dibolehkan sekalipun di al-awqat al-manhiyatu anhu, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat padanya, itu boleh. Kemudian seperti misalnya ada orang yang sudah rutin biasa dia melakukan sholat witir atau qobliyah subuh juga, dia sudah rutin. Tapi waktu itu dia tertidur. Bangun-bangun sudah dekat waktu sholat. Gak sempat lagi ke masjid, sudah iqamah. Sehingga dia tidak bisa mengerjakan qobliyah. 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah, itu boleh diqadha setelah selesai sholat subuh. Ada sebab. Tapi itu untuk orang-orang yang memang dia rutin mengerjakan itu. Bukan jarang-jarang sholat, tiba-tiba langsung sholat setelah subuh. Ditanya sholat apa? Salat qobliyah subuh. Sebelumnya dia gak pernah melakukan salat qobliyah subuh. Bukan disengaja. Tentu ada sebab ya. Bukan disengaja untuk salat di waktu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Thumma salli fa inna salata mashhudah. Tashhaduhal malaika. Mahduratun hatta yastaqillad dhillu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari telah tegak. Telah tinggi, selesai terbit dia. Mungkin sekitar 15 menit setelah terbit matahari. Silakan sholat, sholat duha. Ya. Silakan sholat. Sesungguhnya sholat itu disaksikan oleh malaikat. Dihadiri oleh malaikat. Sehingga datang waktu zuhur. Kemudian sholat. Hatta yastakilla dhil.
sehingga datang waktu zuhur, kemudian datang waktu asar, waktu zuhur. Summa aqsir anis salah fa innaha hina idzin tusjar au tuqad jahannam. Kemudian apabila matahari tegak pas di atas kepala, tahan salat. Jangan lakukan salat. Itu juga waktu terlarang salat. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu itu adalah waktu dinyalakannya atau dihidupkannya api neraka. Api neraka jahannam. Fa idza faa, apabila sudah mulai bergeser dia, tergelincir matahari dari pas tegak di atas kepala, kemudian faa, faa itu mulai tergelincir, bergeser dia dari barat, dari timur ke barat, ya. Sudah bergeser dia. Dan bayangan itu bergeser dia dari barat ke timur jadinya. Matahari itu dari timur ke barat bergeser, bayangan sudah berubah arahnya. Fasalli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Apabila sudah tergelincir matahari, maka lakukanlah salat zuhur. Karena salat itu disaksikan oleh malaikat sampai datang waktu asar. Tsumma aqsir anis salati hatta taghrubasy syams. Kemudian apabila selesai salat asar, tahan pula salat, jangan lakukan salat lagi sampai terbenam matahari. Waktu setelah selesai salat subuh sampai terbit matahari, waktu matahari pas di atas kepala sehingga tergelincir matahari, kemudian waktu setelah selesai salat asar sampai terbenam matahari, itu adalah tiga waktu yang terlarang untuk salat, kecuali salat-salat dawatul asbab, kata para ulama kita, salat-salat yang ada penyebabnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, fa innaha taghrubu baina qarni syaitan. Ketika matahari terbenam itu tidak boleh salat karena dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada syaitan atau kepada matahari. Tsumma shalli ma badalak. Apabila telah tergelincir, telah terbenam matahari, lakukan salat. Salat maghrib, salat isya, dan salat yang ingin engkau lakukan seperti salat malam. Selesai diajarkan itu waktu-waktu salat. Selesai Rasulullah mengajarkan dia waktu salat, Amru berkata lagi, "Ya Nabi Allah, fal wudu hadditsni anhu." Wahai Rasulullah, ceritakan pula kepadaku, ajarkan pula, jelaskan pula kepadaku tentang wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu." Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil air wudu, fayumatmidu wa yastanshik wa yastanthir, lalu dia kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsyak dan istinthar, illa kharrat khatayahu khataya wajhi wa fihi wa khayashimahu wa khayashimihi ma'al ma. Apabila dia melakukan itu berkumur-kumur, kemudian menghirup udara di hidung dan mengeluarkannya, lalu membasuh wajahnya, melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan keluar kotoran dosa-dosa dia, akan berjatuhan dosa-dosa dia dari wajah dia, dari mulut dia, dan dari rongga hidungnya. Wa itsumma idza ghassala wajhahu kama amara Allah taala. Lalu apabila dia basuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan, lihat, dia basuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini pelajarannya apa? Ibadah itu harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penekanannya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka akan berjatuhan pula lah dosa-dosa dan kesalahan dari wajah dia, min atrafi lihyatihi ma'al ma, dari ujung-ujung jenggot dia bersama air-air wudu yang berjatuhan. Nah, ini menunjukkan ada isyarat kita memelihara jenggot. Bagaimana dengan orang yang tidak berjenggot? Karena memang bukan dia potong, tapi memang asalnya dia tidak berjenggot. Insya Allah juga tetap berjatuhan, ya, dosa-dosanya itu dari wajahnya ketika dia membasuh wajahnya. Au ma'a akhiri qatratin minal ma. Atau dosa-dosa itu akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetes-tetes terakhir dari air wudunya. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma.
Kemudian apabila dia membasuh kedua tangannya sampai ke sikunya, melainkan akan berjatuhan dosa-dosa dari tangannya, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya akan berjatuhan bersama tetes-tetes air dari apa? Dari jari jemarinya. Tsumma yamsahu ra'sahu. Kemudian dia mengusap kepalanya. Mengusap bukan membasuh ya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataaya ra'sihi min atrafi sya'rihi wa min udhunayhi ma'al ma'. Melainkan berjatuhan dosa-dosa, berguguran dosa-dosa dari rambutnya dan dari telinganya bersama air-air tersebut, air wudu tersebut. Kepala, mengusap kepala bersama telinga. Ini menunjukkan dia satu paket. Usap kepala, kemudian telinga. Karena Rasulullah juga menyebutkan satu. Dan Rasulullah juga melakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'baini illa kharrat khataaya rijlaihi ma'al ma'." Kemudian apabila dia membasuh kedua kakinya sampai mata kakinya, melainkan berjatuhan berguguran pula dosa-dosa bersama air yang berjatuhan dari kakinya. Fa in huwa qama fa shalla. Apabila dia setelah selesai berwudu lalu dia berdiri dan salat, fahamidallah wa athna alaihi wa majjadahu. Dia puji Allah, dia sanjung Allah, dia agungkan Allah, billadhi huwa lahu ahlun, dengan pujian sanjungan yang patut untuk Allah. Wa farragha qalbahu lillah fi salatihi. Dia kosongkan hatinya dari apapun kecuali untuk Allah dalam salatnya. Maksudnya dia betul-betul ikhlas, fokus, berkonsentrasi untuk salat itu. Tidak ada sesuatu yang lain di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illan sarat min khati'atihi kahai'atihi yauma waladathu ummu. Melainkan selesai salat itu habis dosa-dosa dari dia dan dia kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah dia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan wudu dan keutamaan menjaga wudu, lalu menjaga wudu seperti yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat dengan ikhlas dan khusyuk setelahnya, dan itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan kita. Jamaah semuanya, kisah inspiratif dari Amr bin Absah ini, bagaimana keinginan seseorang untuk belajar agama, dan beliau tahu setelah dia beriman, perkara yang paling penting bagi dia, yang dia butuhkan setiap hari adalah sholat. Kemudian bersuci, maka itu yang dahulu dia tanyakan. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita belajar agama itu mulailah dengan sesuatu yang memang kita butuhkan. Yang kita memang belum paham. Mulai kokohkan akidah kita, gali, pelajari akidah lagi, masalah sholat lagi, pelajari lagi, masalah bersuci. Karena itu yang 5 kali sehari semalam. Sholat fardu dan sholat-sholat sunat, ditambah sholat-sholat sunat lainnya. Itu yang terus setiap waktu kita kerjakan, kita butuhkan, dan menjadi penentu kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kisah 2 orang sahabat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz. Tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya. Maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia, akhlak para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar, sabrun jamil wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat. Dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para imam. Tidak bisa. Langsung letter luck. Lihat. Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah. Membuat manusia lari dari agama Allah. Lari. Jauh. Kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Jadi dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya. Semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bni akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Mu'adz kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Mu'adz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi SAW. Hanya satu dua orang. Apalagi pada zaman kita. Bermasyarakat.

beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak ada petinya. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar MC Hafizahullah.
6: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
3: Hidayah 103,4 FM.
9: نور من القرآن. قال الله تعالى:
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
12: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
13: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhun al-Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
14: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
15: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu,
14: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk bertakwa, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja berbunyi. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
16: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
17: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
14: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
18: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu. Yang mestinya artinya tidak dikatakan iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah. Illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya. Bacaannya tidak bisa menyinari dirinya. Bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, Bimbingan Tajwid dan Tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وليتذكر أولو الألباب. Kitab yang kami turunkan ini mubah, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
1: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
3: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, ubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
2: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
3: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
2: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik, sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
8: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
7: Nazala bihi ruhul amin.
8: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
7: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
8: ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
7: Bilisanin Arabiyyin mubin.
8: Dengan bahasa Arab yang jelas.
9: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
10: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
9: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar MC Hafizahullah.
11: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran wassunnah.
12: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum lanin ila yamiddin amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menceritakan keluhan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittaqadu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, meminta, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dicampakkan, yang ditinggalkan. Bersama yang dirahmati Allah, Al-Quran, keindahannya dan kemujizatannya tidak mungkin kita ingkari. Sudah jelas dari wahyu-wahyu Allah, Al-Quran dan wahyu-wahyu sunnah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, menjelaskan tentang kebesaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada cahaya petunjuk. Lalu kenapa Rasulullah SAW mengadukan hal ini? Ketika Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, sementara manusia tidak menginginkan kitab petunjuk. Al-Quran di dalamnya segala kebaikan. Di Al-Quran di dalamnya adalah segala cahaya yang menerangi. Ia yang membimbing manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an umpamakan sebuah tuntunan perjalanan, panduan perjalanan yang mengarahkan manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melihat dalam kenyataan kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an. Kaum muslimin tidak peduli kepada Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan makna dari meninggalkan Al-Qur'an dalam pengaduan Nabi tersebut kepada Allah adalah meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, mempelajari makna dan tafsirnya, meninggalkan mengamalkannya. Padahal Al-Qur'an di dalamnya ada segala apa yang diinginkan oleh manusia dari kebaikan. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka mendatangkan sebuah perumpamaan untuk merendahkan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menghadangnya, melawannya dengan kebenaran dan penafsiran yang baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Al-Quran, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ, dengan Al-Quran, kafir dengan Al-Quran, فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, padahal dia adalah kitab yang sempurna, kitab yang benar. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sudah saatnya kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita kepada Al-Quran, mempelajari membacanya, mempelajari makna dan tafsirnya, berupaya untuk mulai mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran akan mendatangkan segala kebaikan. Tidak ada satupun kebatilan kecuali akan dihancurkan oleh Al-Quran. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فلكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل, justru kami akan melempari dengan kebenaran kebatilan. فيدمغه, maka ia akan menghancurkannya. فإذا هو زاهق, maka kebatilan itu akan sirna. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, karena kebatilan itu akan hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, geliat kaum muslimin dewasa ini untuk memperhatikan Al-Qur'an sudah tampak jelas. Anak-anak sudah diarahkan untuk menghafal dan mempelajari bacaan Al-Quran. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, sudah tidak risih, tidak malu untuk duduk bersama orang-orang yang masih muda mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kesempatan terbuka di hadapan kita. Kesempatan terbuka di hadapan kita untuk mulai menyisihkan waktu kita, menyisihkan waktu dari segala kegiatan kita mencari dunia untuk kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Datanglah ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah untuk belajar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke pengajian-pengajian agama yang menyampaikan uraian-uraian dan tafsir Al-Quran, dan mulailah kaum muslimin untuk mempraktikkan dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, karena dia adalah jalan kebenaran, dialah jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di jalan Al-Quran, menjadikan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap memperhatikan Al-Quran, memusatkan perhatian kita untuk mempelajari kitabullah. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah.
6: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم المولود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.

هود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua para pencinta Al-Quran. Kita bersua kembali dalam program spesial bimbingan Al-Quran bersama pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala di malam hari ini. Bagi Anda yang menonton siaran ini live dari beberapa media sosial atau yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau juga melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau juga di aplikasi kami. Dan tentunya kita semuanya senang sekali rasanya kembali bersua dalam program ini Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah. Kita akan memperbaiki ya, kita akan mensahihkan bacaan kita dengan mentahsinnya, memperbaikinya. Dan tentunya ada segmen yang menarik yaitu Tadabur Ayat ya. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, di edisi hari ini perjumpaan kita hari Selasa malam Rabu tanggal 21 Safar 1448 Hijriah atau Selasa malam Rabu 4 Agustus 2026. Surah yang akan kita bahas yaitu Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah yang mungkin sudah kita hafal ya. Namun kita tentu harus memperbaiki atau memperdengarkan bacaan kita kepada beliau ya. Pembimbing kita sudah hadir di studio Radio Hidayah, Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum, pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki segmen demi segmen, kita seperti biasa buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda pembimbing kita, Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, nahnu bi khair wa kaifa haluk ya Aba Umar?
2: Masyaallah, nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Iyakallah wa barakallahu fiik.
2: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana. Wa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan dengarkan pembuka dari Ustaz untuk motivasi dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen-segmen berikutnya. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falatafadol mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang tidak berlalu sedetik pun kehidupan kita ini kecuali kita selalu diliputi oleh rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-Nya. Bukan karena Allah butuh dengan syukur kita, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan tambahan nikmat terhadap mereka-mereka yang mau bersyukur terhadap nikmat-Nya. Kita memohon kepada Allah semoga kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-Nya yang memiliki kesadaran untuk mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan kita di dalam mempelajari kitabullah, baik dari segi bacaannya, begitu juga dari segi mentadabburinya. Dan mudah-mudahan ini mengantarkan kita untuk lebih memahami Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ini kita berharap semoga kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuhu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, untuk malam ini target kita untuk belajar dan berlatih adalah surat Al-Zalzalah. Sebelum kita membaca, begitu juga melanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya, seperti biasa ada baiknya kita ulang pelajaran kita, materi kita tentang tajwid, untuk sebagai murajaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Semoga dengan diulang ini kembali mengingatkan kita tentang materi-materi tajwid yang patut untuk kita pahami dan kita praktekkan dalam bacaan kita sehari-hari. Kita masih belajar dan muraja'ah serta muzakarah tentang sifatul huruf. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifatul isti'la dan lawannya sifat al-istifal, maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke sifat berikutnya, yaitu sifat al-itbaq. Sifat al-itbaq. Sifat al-itbaq lawannya adalah al-istifal. Ini kaitannya adalah tentang apakah posisi lidah, apakah menempel dengan langit-langit atau terpisah. Menempel dengan langit-langit sehingga membuat suara itu tertahan di tengah-tengah antara langit-langit dan lidah. Dan ini yang menyebabkan huruf tersebut berbunyi lebih tebal, atau antara lidah dan langit-langit itu terpisah sehingga suaranya menipis. Ini sifatnya disebut dengan sifat al-itbaq, lawannya adalah al-infitah. Pertama, apa itu al-itbaq? Dari segi definisi, al-itbaq, kalau kita lihat dari segi bahasa, al-itbaq itu artinya adalah menempelkan atau melekatkan sesuatu. Dikatakan dalam bahasa Arab, atbaqa syai'u ala syai', yaitu sesuatu menutupi atau melekat di atas sesuatu yang lain. Ini dari segi bahasa Arab. Adapun dari segi istilah tajwid, itbaq itu adalah terangkatnya bagian pangkal lidah ke langit-langit atas. Terangkatnya bagian pangkal lidah ke langit-langit atas dan menempelnya sebagian lidah dengan bagian langit-langit yang berhadapan dengannya, sehingga suara terkurung di antara keduanya. Ini sifat itbaq. Sekali lagi kita bacakan istilah, makna istilah dari sifat itbaq. Itbaq adalah terangkatnya bagian pangkal lidah ke langit-langit atas dan menempelnya sebagian lidah dengan bagian langit-langit yang berhadapan dengannya, sehingga suara terkurung di antara keduanya, yaitu langit-langit dan lidah. Ini sifat itbaq. Kalau kita lihat, huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada 4 huruf. Ya, huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu hanya ada 4 huruf. Berarti selain dari 4 huruf ini, semuanya adalah memiliki sifat al-infitah, lawan daripada al-itbaq. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ada 4, yaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta, dan huruf dha. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Huruf sad, huruf dad, huruf ta, dan huruf dha adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari dalam manzumahnya. Jadi huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Yaitu dalam pengucapannya, ya, pangkal langit terangkat ke pangkal lidah terangkat ke langit-langit, kemudian sebagian daripada lidah ini menempel ke langit-langit sehingga menyebabkan suara terkurung antara langit-langit atas dengan lidah, dan ini yang menyebabkan huruf tersebut menebal. Ditambah lagi 4 huruf ini memiliki sifat yang lain yang juga menyebabkan dia menjadi huruf yang tebal, yaitu sifat isti'la. Maka 4 huruf ini ada huruf-huruf yang lebih tebal lagi dibandingkan huruf istila yang lainnya karena mereka memiliki sifat tambahan yang membuat mereka tetap tebal dan bahkan lebih tebal, yaitu sifat al-itbaq. Huruf sad contohnya as-sirata, ya. Huruf dad ad-dallin, huruf ta at-tayyibat, huruf dha zalimin. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat al-itbaq. Lawan daripada sifat al-itbaq adalah al-infitah. Al-infitah berarti definisi daripada infitah kebalikan daripada al-itbaq. Al-infitah yaitu terbukanya rongga antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, kebalikan daripada sifat al-itbaq. Kalau sifat al-itbaq mengucapkan huruf dengan disertai terangkat yang pakai lidah dan menempelnya sebagian lidah dengan langit-langit yang sejajar dengannya. Kalau impita sebaliknya, yaitu terbukanya rongga antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Sehingga huruf itu, ya, tidak, suara huruf tersebut tidak terkurung di antara langit-langit dan lidah. Dan ini menyebabkan bunyi hurufnya tidak tebal. Ya. Nah, kalau kita lihat tingkatan itbaq, itbaq, huruf-huruf itbaq yang paling tebal itu adalah huruf ta. Kenapa? Karena huruf ta adalah merupakan huruf hijaiyah yang paling kuat karena di dalamnya terkumpul beberapa sifat huruf yang kuat. Di antaranya huruf ta memiliki sifat itbaq seperti yang kita jelaskan tadi, dan juga memiliki sifat isti'la seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu juga dia memiliki sifat syiddah dan memiliki sifat jahar. Dan ini adalah sifat-sifat yang kuat. Maka huruf ta dia tidak terpengaruh oleh huruf-huruf yang lainnya. Justru dia yang mempengaruhi huruf lainnya. Maka dalam idgham, ya, dalam idgham mutajanisaini antara huruf ta dengan ta yang keluar dari satu makhraj tapi berbeda daripada sifat, maka di sini kita bisa melihat pengaruh dari kekuatan huruf ta. Kalau huruf ta bertemu dengan huruf ta, kalau huruf sebelumnya huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta, maka ta harus mengalah. Dia harus diidghamkan melebur secara sempurna ke dalam huruf ta. Sehingga yang dibaca adalah murni huruf ta yang bertasydid. Contohnya, wa'idh qalau ta'ifah. Wa'idh qalau ta'ifah. Di sini kita mendapatkan ta sukun, qalat, diakhiri dengan ta sukun, kemudian disambut oleh ta'ifah pada kalimat berikutnya, yaitu huruf ta. Maka di sini kalau kita mendapatkan ta sukun,

huruf setelahnya. Namun huruf setelahnya tidak ada tanda tasydid yang menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya idghamnya tidak sempurna. Artinya apa? Ada sebagian dari sifat huruf ta yang tidak terpengaruh oleh huruf ta setelahnya, walaupun mereka dari keluar dari makhraj yang sama. Ini disebut dengan idgham naqis. Apa yang menyebabkan huruf ta tidak melebur secara sempurna ke dalam huruf ta? Jawabannya adalah karena huruf ta memiliki sifat-sifat yang kuat sehingga dia tidak terlalu terpengaruh secara total oleh huruf ta setelahnya. Contohnya apa? Di dalam Al-Qur'an hanya ada beberapa kata. Basalta, ahattu, farattu, ya. Farattum, ya. Ini contoh-contoh huruf ta. Basalta, la in basalta. Di sini kita mendapatkan huruf ta, ya, diidghamkan ke dalam huruf ta. Bukti idghamnya apa? Ta sifat qalqalahnya tidak lagi berlaku. Sehingga sukunnya dia tidak lagi dipraktekkan dengan mengqalqalahkannya karena dia sudah dileburkan ke dalam huruf ta. Namun kenapa tidak dibaca dengan tipis sehingga hanya murni terdengar ta yang bertasydid? Jawabannya karena huruf ta memiliki sifat-sifat kuat yang lainnya, maka dia tidak terpengaruh secara total oleh huruf ta sehingga tidak diidghamkan secara total ke dalam huruf ta. Ada sebagian dari sifat huruf ta yang tetap, ya, dipraktikkan padanya sehingga mengisyaratkan keberadaan huruf ta itu masih ada. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya idghamnya bukanlah idgham kamil, idgham sempurna, akan tetapi idgham naqis, yaitu idgham kurang. Buktinya apa? Buktinya bunyi tebal pada huruf ta yang merupakan pengaruh daripada sifat itbaq dan sifat isti'la itu masih ada. Jadi dibaca basauta, basauta, bukan basatta. Kalau kita baca basatta berarti kita mengidghamkannya secara sempurna. Kalau kita baca basalta berarti kita tidak mengidghamkan sama sekali. Ya. Tapi yang benar di sini adalah idghamnya idgham naqis. Basalta. Sebagian sifat huruf ta yaitu sifat isti'la, sifat itbaq itu masih ada, sebagian lain sudah hilang itu sifat qalqalahnya. Maka inilah huruf ta adalah merupakan huruf yang paling tebal karena dia memiliki sifat-sifat yang kuat, ya. Nah, timbul pertanyaan, apa pengaruh sifat itbaq dalam membaca Al-Qur'an? Maka perlu kita ketahui, sifat itbaq pengaruhnya dalam bacaan Al-Qur'an adalah sifat itbaq itu memberikan kekuatan dan kepenuhan suara pada huruf. Dalam pengucapannya sempurna dari segi makhraj dan sifatnya, tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Ya. Kemudian mencegah pembaca membaca huruf-huruf ini dengan tipis. Ya. Mencegah pembaca membaca huruf-huruf ini dengan tipis. Hatta walaupun huruf ini berbaris kasrah, berbaris bawah. Kenapa? Karena ada huruf isti'la. Ya, ketika dia berbaris bawah, ketebalannya berkurang sehingga lebih mengarah kepada tipis. Walaupun tidak disebut dengan huruf tipis, tapi ketebalannya sudah berkurang. Contoh huruf ghain dan huruf kho, ketika berbaris bawah ketebalannya berkurang. Ghishawah, ghafilin, huruf ghain tebal, tapi ketika dia berbaris bawah ketebalannya berkurang. Ghishawah, enggak boleh dibaca ghishawah, itu adalah kesalahan. Tapi ghishawah, ya, khalaq, khalidina, ini huruf kho ketika berbaris bawah setelahnya alif, ini tebal. Tapi ketebalannya akan berkurang kalau dia berbaris bawah. Contohnya khilaf, khilaf. Gak boleh dibaca khilaf. Ini yang perlu dipahami. Bahwasanya sifat itbaq itu menyebabkan pembaca, ya, terhindar dari menipiskan huruf-huruf itbaq. Kemudian pengaruh yang lain, ya. Sifat itbaq mengharuskan kita menjaga agar tetap dibaca tebal, terutama ketika berdekatan dengan huruf-huruf yang tipis. Seperti, ya, au it'amun, it'amun, atau yatama'una. Di sini huruf ta tetap dibaca tebal, tidak dipengaruh oleh baris kasor sebelumnya atau huruf tipis sebelumnya. Nah, ini pengaruh daripada sifat itbaq. Kesimpulan.

0: Ya, sifat itbaq adalah merupakan termasuk sifat yang kuat dan semua hurufnya termasuk huruf-huruf istila yang dibaca tebal. Jadi semua huruf-huruf itbaq yaitu 4 huruf sad, bad, ta, dha ini adalah huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang tebal. Kenapa? Karena dia memiliki sifat istila yang menyebabkan dia tebal, kemudian ditambah lagi dengan sifat itbaq yang menyebabkan ketebalannya lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Nah, ini sedikit murajaah kita terhadap pelajaran kita, yaitu pelajaran materi tajwid. Sekarang saatnya kita masuk ke surat Az-Zalzalah. Kita baca surat Az-Zalzalah. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang ada pada surat Az-Zalzalah. Pertama yang berkaitan dengan mad. Surat Az-Zalzalah, mad yang ada di dalamnya hanya satu macam, yaitu mad yang dipanjangkan 2 harakat, yaitu mad tabi'i. Ya, contohnya di sini banyak seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza mad alif setelah huruf zal, zilzalaha, mad alif setelah huruf zai dan setelah huruf ha, athqalaha, athqalaha, mad alif setelah huruf qaf dan setelah huruf ha. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَنْ أَلِفْ سَلَهُ رُبْ قَبْ dan setelah huruf sin. مَا لَهَا مَنْ أَلِفْ سَلَهُ رُبْ مِمْ dan ha. أَخْبَارَهَا مَنْ أَلِفْ سَلَهُ رُبْ بَا dan huruf ha. أَوْحَى لَهَا مَنْ أَلِفْ سَلَهُ رُبْ حَا dan setelah huruf ha. يَصْدُرُ النَّاسُ مَنْ أَلِفْ سَلَهُ رُبْ نُنْ أَشْتَاتَ mad alif setelah huruf ta. A'malahum mad alif setelah huruf mim. Mithqala mad alif setelah huruf qaf. Ini contoh mad-mad yang dipanjangkan 2 harokat. 6. Kemudian berikutnya poin yang kedua berkaitan dengan dengung. Dengung di sini terjadi pada huruf nun dan juga terjadi pada tanwin. Pada huruf nun contohnya adalah nun ketika dia sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Contoh, وَقَالَ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ 6. Kemudian nun ketika tasydid, بِأَنَّ رَبَّكَ يَصْدُرُ النَّاسُ ya, بِأَنَّ النَّاسُ 6. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ya, yaitu إِدْغَمْ بِغُنَّ. Di sini ada 2 contoh. فَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ 6. Kemudian dengung yang terjadi pada tanwin, di sini contohnya tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa, contohnya يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ ذَرَّةٍ شَرَّ, tanwin bertemu dengan huruf ta dan tanwin bertemu dengan huruf shin. Kemudian tanwin yang bertemu dengan huruf ya, yaitu idgham. Contohnya, yauma idzin yasduru dharratin syarran yarah khairan yarah. Ini contoh-contoh dengung yang ada di dalam surat Az-Zalzalah. Kemudian berikutnya, yang terakhir, huruf yang diqalqalakan. Huruf yang ditebalkan, sedangkan yang dikolkolakan tidak ada. Huruf yang dikolkolakan. Contohnya huruf yang ditebalkan. Contohnya al-ardu huruf ra sukun sebelumnya fathah, wa akhrajati huruf ra fathah, akhbaraha ra fathah, rabbaka liyurau dharratin khairan yarah syarran. Semuanya huruf ra ditebalkan di sini karena dia berbaris fathah atau karena dia sukun sebelumnya baris fathah. Kemudian berikutnya huruf dad, al-ardu dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, untuk menyingkat waktu kita cukupkan sampai di sini ya. Kita langsung saja ke surat Az-Zalzalah. Silakan dibuka surat Az-Zalzalah ya. Kita baca bersama-sama, kemudian seperti biasa kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk menyetorkan bacaannya, dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni untuk mengikutinya.
1: Nah, Ustaz.

0: إثقال ذرة شرا يره.
1: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
0: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja. Baik, sebentar. Anda buka dulu ya untuk line yang kita sediakan. Baik, sudah kita buka 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Kita persilakan untuk peserta dari WA dulu ya, atau call WhatsApp. Baik, langsung saja untuk peserta yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Dengan siapa, Ummu?
2: Ummu Syakila, Bu.
0: Ummu Syakila di Pasir Putih, ya?
2: Iya, Bu.
0: Oh, iya, baik. Ummu Syakila di Pasir Putih. Langsung saja, Ustaz, peserta kita pertama dari Pasir Putih.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Az-Zalzalah, Bu.
2: Naam, Ustaz.
1: Naam, silakan dimulai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا.
1: Nah, huruf kha-nya jangan dikolkolakan, Bu. Wa akhrajatil. Jelaskan sukunnya dan sifat kha-nya. Akhra.
0: Naam, Ustaz. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala
1: Ulang.
0: Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha.
1: Ulang.
0: Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha.
1: Huruf kha bu sama dengan sebelumnya. Akh. Akhbaraha.
0: Naam Ustaz. Yawma idzin tuhaddisu ditu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha.
1: Tambah sedikit lagi dengungnya.
0: Yep.
1: Bi anna rabbaka awhalaha.
0: Bi anna rabbaka awhalaha.
1: Awhalaha. Huruf hanya jelaskan.
0: Auhalaha.
1: Naam.
0: Bi anna rabbaka auhalaha. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman yak mal mithqala dzarratin khairan
1: yarah. Tanwin bertemu huruf kha ini tidak didengungkan ya Bu ya, karena dia izhar. Dzarratin khairan yarah.
0: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Nah, di sini sedikit pada huruf ain ibu ya. Ya'mal. فَمَنْ يَعْمَلْ يَعْمَلْ. وَمَنْ يَعْمَلْ. Ulang.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Lanjut.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Naam, ahsanti, barakallahu fiki. Alhamdulillah bacanya bagus Ibu ya. Tinggal sedikit yang perlu ditingkatkan, yaitu pengucapan huruf kha. Jangan lupa huruf kha, huruf istila, dia huruf tebal. Contoh di sini, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ. Sobat Bu.
0: Bukan wa akhrajatil,
1: ini berarti ibu mengkolkolakan. Akh wa akhrajati.
0: Wa akhrajati.
1: Lebih tebal lagi. Akhra.
0: Wa akhra.
1: Naam. Akhbaraha.
0: Akhbaraha.
1: Akh. Akh. Pangkal lidahnya naik, naik ke langit-langit Bu. Akhbaraha.
0: Akhbaraha.
1: Naam. Kemudian jangan lupa nun bertasydid itu didengungkan, tahan selama dua harakat. Bi anna rabbaka.
0: Bi anna rabbaka.
1: Nah, kemudian makhraj huruf ha. Auhalaha.
0: Auhalaha.
1: Nah, kemudian tanwin bertemu huruf kha, ini hukumnya adalah izhar, jadi tidak diberikan tambahan dengung. Dzarratin khaira.
0: Zarrotin khairo.
1: Ya, bagus ya. Kemudian terakhir pengucapan huruf ain, jangan sampai suara tertahan ya, Bu ya. Dia tidak terlalu ditahan, tidak pula terlalu dilepaskan. Famay ya'mal.
0: Famay ya'mal.
1: Naam, ya'mal ya. Nah, ini yang perlu dilatih, yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus ya, Bu ya. Lanjutkan latihan, sering dengar praktik bacaan yang benar dari bacaan percontohan para masyayikh, kemudian diikuti. Latih terus, insyaallah akan semakin meningkat kualitas bacaannya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Barakallahu fika Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair ya untuk peserta kita yang pertama dari Pasir Putih, Ummu Syakila. Kita akan lanjut ke telepon biasa 0811 75 30 000. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali 0811 75 30 000. Sudah dibuka dua-duanya 0811 75 45 444 untuk telepon WA ya. Dan telepon biasanya 0811 75 30 000. Silakan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fadli di Rumbai.
3: Nama Bu.
2: Baik, afwan ya Umu ya. Tadi ana lihat juga Umu masuk ya, tapi qadarullah jadi yang kedua. Silakan Ustaz, ada Umu Fadli di Rumbai.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun silakan Bu, surat Az-Zalzalah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Coba diulang ayat yang kedua, Bu.
0: Wa akhrajatil ardu asqalaha.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah, bacaan bagus, Ibu ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, tinggal dilanjutkan latihannya dan hafalannya. Naam, barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Syukran katsiran ustaz, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fadli di Rumbai. Taib. Alhamdulillah, kita akan lanjut ke peserta kita berikutnya. Kita selang-seling ya. Silakan yang sudah di ujung telepon WA atau call WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ustaz.
2: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Ummu Gufairah ustaz.
2: Ummu Gufairah.
3: Iya, Ustaz.
2: Peserta baru nih Ummu Gufairah?
3: Iya, Ustaz.
2: Oh, baru ini bergabung. Baik. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung ya, Ibu ya. Ummu Gufairah di mana alamatnya?
3: Pasir Putih, Ustaz.
2: Oh, dari Pasir Putih juga. Baik, langsung saya, Ustaz. Peserta yang ketiga ada Ummu Gufairah di Pasir Putih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, ini kali pertama ya, Bu ya, bergabung dengan kita.
3: Iya, Ustaz.
1: Silakan dibuka surat Az-Zalzalah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Za lebih dijelaskan Bu dari segi makhrajnya supaya nggak mirip dengan zai. Iza. Nah.
0: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Nah.
0: Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
1: Lebih tebal huruf kha-nya. Akhbaroha. Sama dengan wa akhrajati tadi. Akhbaroha.
0: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
1: Coba. Akhbaroha.
0: Akhbaraha.
1: Naam.
0: Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Ulang sekali lagi Bu. Yawma idhin.
0: Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Nah, jadi tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini idgham nakis ya, tidak perlu diberi tekanan. Jangan yauma idzi, enggak. Yauma idzi yasdurun nasu. Nah.
0: Ya, Ustaz. Diulang, Ustaz.
1: Ya, ulangi.
0: Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Nah, lebih jelaskan sifat hamas pada fa. فَمَنْ يَعْمَلْ.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Masya Allah, untuk bacaan bagus ya Bu ya. Tinggal sedikit tadi pada huruf kha, lebih tebalkan. Akhbaroha. Akhbaroha. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu idgham bighunna. Ini adalah idgham nakis, jadi tidak perlu diberikan tekanan pada makhrajnya ya Bu ya. Jadi jangan baca yauma idzi, tapi yauma idzi yasdurun nasu. Ya ringan saja idghamnya, dengungnya, dan tidak ditekan ya. Ini aja yang perlu dilatih, yang lain alhamdulillah itu sudah bagus ya Bu ya. Sudah punya hafalan sebelumnya Bu?
0: Belum Ustaz, baru bergabung Anas Ustaz.
1: Nah, diusahakan mulai menghafal dari surat-surat pendek dulu Bu ya. Mulai dari An-Nas terus mudah-mudahan sampai An-Naba nantinya. Karena bacanya sudah bagus ya. Nah, sering baca dengar bacaan masyayikh kita dari Al-Quran Digital. Ikuti dan dilatih. Praktikkan seperti yang didengar. Maka insya Allah akan banyak peningkatannya. Bacaan meningkat, kualitasnya, hafalan juga bertambah nantinya. Naam, ahsan tibarakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Ghufairah. Selamat bergabung dan mudah-mudahan bisa bergabung di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Silakan 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Baik, kita terima WA lagi ya. Call WhatsApp lagi. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Telepon WA. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
2: Dengan siapa? Ummu apa?
3: Dengan Ukhti Anisa, Abu.
2: Oh, Ukhti Anisa di Jalan Duyung ya?
3: Merpati ya,
2: di Jalan Merpati, Ukhti Anisa. Iya, sebelumnya juga ikut kemarin ya, Ukhti Anisa di Jalan Merpati. Silakan Ustaz.
1: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukhtana Anisa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Zalzalah. Ya, silakan dibaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: نعم أحسنتي بارك الله فيك. الحمد لله bacaan bagus ya. Tinggal sedikit untuk lebih memaksimalkan. Pertama ya, pengucapan huruf ra sukun ya, jangan ditekan suaranya sehingga suara seolah-olah terputus ya. Jangan wa akhrajatil ardu athqalaha, ardu enggak, wa akhrajatil ardu, ardu al ardu, coba
3: wa akhrajatil ardu athqalaha.
1: Nah, jadi begitu juga huruf kha, jangan wa akhrajati, wa akh rojati, suara jangan tertahan ya, karena huruf kho sifatnya adalah rohawa, yaitu suara terlepas, tidak tertahan. Wa akhrajatil ardu, coba.
3: Wa akhrajatil ardu.
1: Ardu, bukan ardu, tapi ardu.
3: Ardu.
1: Ya, coba ulangi.
3: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
1: Naam, kemudian huruf shad tebalkan, yasduru.
3: Yasduru.
1: Ya, kemudian tasydid pada huruf ra di dua kata, dzarratin syarra. Ini dijelaskan tasydidnya dengan sedikit memberikan tekanan pada makhraj huruf ra-nya. Coba diulang. Dzarratin dzarratin syarran yara,
3: dzarratin syarran yara.
1: Naam ahsanti barakallahu fiki. Itu yang perlu terus dilatih, yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Sudah ada tambahan hafalannya Ukhtuna Anisa?
3: Sudah Ustaz.
1: Ya, dipertahankan hafalannya ya. Pertahankan ya, kelancarannya dengan tetap disiplin murojaah, kemudian sedikit demi sedikit tambah dengan hafalan baru. Biasakan untuk dibaca hafalannya di dalam salat sehingga hafalannya tetap terjaga kelancarannya. Ahsanti barakallahu fiki wa sallallahu laki.
3: Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ukhtina Anisa ya. Ukhtina Anisa di Jalan Merpati. Kita angkat yang terakhir. Silakan. Yang terakhir ya. Baik, sudah tersambung. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali 08117530000. Tadi ada yang dari telepon biasa masuk. Yang terakhir silakan. Sebelum kita tadabburi ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Zalzalah. Baik, sudah tersambung silakan. Assalamualaikum. Halo. Oke, kita ulang. Silakan diulangi kembali. 08117530000. dan 0811754544. Silakan. Satu lagi untuk kita akhiri praktek kita tashih tilawah surah Al-Zalzalah di malam hari ini. Baik, langsung saja Ustaz, kita akan oke. Silakan yang di ujung telepon ini peserta kita yang terakhir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa Ibu, di mana?
4: Hamba Allah Pekanbaru.
2: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Langsung saja Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ini kali pertama ya Bu bergabung dengan kita.
4: Iya Ustaz.
1: Ya silakan dibuka surah Az-Zalzalah. Silakan dimulai.
2: Mohon maaf Ibu, sebelumnya bisa menjauh dari pesawat radio atau sedikit dikecilkan volumenya ya. Silakan ya, difokus didengar saja melalui handphone Ibu ya. Silakan.
1: Ya, silakan Ibu.
4: Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wa'akhrajatil ardu asqalaha waqala insanu malaha.
1: Nah, al insanu dengungnya nun sukun bertemu dengan sin, kemudian sanu mat alif setelah huruf sin dipanjangkan dua harakat, Bu.
0: Oh. Wa qala insanu malaha.
1: Insanu sanu dua harakat. Al insanu.
0: Al-insanu malaha.
1: Nah, kemudian nu-nya tidak dipanjangkan, Ibu, ya.

Masih Bu ya. Ingat nun sukun bertemu dengan sin, dengungkan dan samarkan bunyi nunnya. Kemudian sin setelahnya ada mad alif, panjangkan dua harakat. Sedangkan nun setelahnya tidak ada huruf mad, maka tidak dipanjangkan. Wa

0: Nah, tinggal pada nunya, jangan dipanjangkan, Bu. Coba sekali lagi, waqala.
1: Waqala insanu malaha.
0: Lanjut.
1: Yauma izin tuhat bisu akbaroha.
0: Nah, su-nya tidak dipanjangkan, Ibu ya. Kemudian akhbaroha, ro-nya baris atas. Yauma izin tuhadisu akhbaroha.
1: Yauma izin tuhadisu akhbaroha.
0: Su-nya pendek, Bu. Jangan panjangkan. Tuhadisu akhbaroha.
1: Tuhadisu akhbaroha. Baroha.
0: Su'a, su'akhbaroha. Jangan su'akhbaroha. Ini panjang nih. Tidak dipanjangkan. Tuhadisu'akhbaroha. Tuhadisu'akhbaroha.
1: Tuhadisu'akhbaroha.
0: Masih panjang, Bu. Coba. Tuhadisu'akhbaroha.
1: Tuhadisu'akhbaroha.
0: Nah, masih panjang su-nya ya. Su suaranya tidak dipanjangkan. Su'a, su'a. Tuhadisu'akh. Tuhadisu'akh.
1: Tuhadisu'akhbaroha.
0: Nah, masih panjang, Bu ya. Nanti dilatih, Bu. Silakan lanjut.
1: Di anna rob baka hauhalaha.
0: Nah, nontasinya dengungkan. Kemudian K-nya tidak panjang, Bu, karena enggak ada mat. Bi anna rabbaka auhalaha.
1: Bi anna rabbaka hauhalaha.
0: Rabbaka auhalaha.
1: Rabb baka auhalaha.
0: Naam, kanya tidak dipanjangkan. Rabbaka auha. Rabbaka auha. Coba.
1: Rabbaka auha.
0: Ah, itu dia. Bi anna rabbaka auha.
1: Bi anna rabbaka auha.
0: Ah, tidak dipanjangkan, Bu. Seperti sebelumnya. Bi anna rabbaka auhalaha.
1: Bi anna rabbaka auhalaha.
0: Masih panjang kanya, Bu ya.
1: Masih panjang saya.
0: Nah, coba kita
1: latin selama ini, Ustaz.
0: Ya. Coba kita latih dua kata dulu. Rabbaka auha.
1: Rabb baka
0: hauha. Ya, pertahankan seperti ini. Coba ulang tiga kali.
1: Rob baka hauha.
0: Dua kali lagi.
1: Rob baka hauha.
0: Sekali lagi.
1: Rob baka hauha.
0: Pertahankan seperti ini, Bu ya. Coba ya, kita ulang dari awal. Bi an

0: Hatta kalau nggak sampai napasnya berhenti di situ aja, Bu.
1: Yauma izin yasdurun.
0: Duanya pendek, Bu. Yasdurun nasu.
1: Yauma izin yasdurun nasu. Astatal liurau a'malahum. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wamay ya'mal misqala zarratin syarran yarah.
0: Misqala dzarratin syarran yara. Misqala dzarratin. Lamnya tidak dipanjangkan, Ibu.
1: Misqala dzarratin.
0: Misqala dza.
1: Misqala dzarratin syarran yara.
0: Nah, tinggal tasydid pada ra-nya dijelaskan. Misqala dzarratin. Misqala dzarratin syarran yara.
1: Misqala dzarratin syarran yara.
0: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Jadi yang perlu dilatih panjang pendeknya, Bu, ya. Lihat panjang pendeknya. Di sini semua panjangnya dua harokat. Itu kalau setelah huruf tersebut ada huruf mad. Baik itu mad alif, mad ya, atau mad waw. Kalau di sini mad alif ya. Ya, mad alif di sini panjangnya dua harakat. Sedangkan kalau setelahnya tidak ada huruf mad, maka tidak dipanjangkan. Ya. Seperti tadi tuhadditsu akhbaraha. Huruf tsa setelahnya enggak ada mad alif. Begitu juga rabbaka auhalaha. Huruf kaf setelahnya tidak ada huruf mad. Ya. Maka di sini tidak ada panjang, Ibu, ya. Tetap pendek. Tuhadditsu akhbaraha. Coba, Bu.
1: Tuhadditsu.
0: Nah, bukan su akhbaraha, enggak. Su'a. Tuhadditsu akhbaraha.
1: Tuhadditsu akhbaraha.
0: Nah, masih Ibu panjangkan huruf tsanya, Bu. Dia pendek kan?
1: Iya, Ustaz.
0: Tuhadditsu akhbaraha. Nah, apa?
1: Karena udah terbiasa Latin belajarnya, Ustaz. Jadi itulah susah ngerem ya, Ustaz.
0: Ya, jadi ini yang perlu diperbaiki, ya, Bu, ya. Sedikit demi sedikit. Coba kata per kata dulu. Tuhadditsu.
1: Tuhadditsu.
0: Akhbaraha.
1: Akhbaraha.
0: Tuhadditsu.
1: Tuhadditsu.
0: Akhbaraha.
1: Tuhadditsu. Akhbaraha.
0: Nah, sekarang kita gabung jadi satu. Tuhadditsu akhbaraha.
1: Tuhadditsu akhbaraha.
0: Nah, urut tanya jangan dipanjangkan, Bu. Tuhadditsu su'a gitu ya. Tuhadditsu akh. Tuhadditsu akh. Tuhadditsu akhbaraha.
1: Tuhadditsu akhbaraha.
0: Nah, masih panjang, Bu, ya. Berarti ini yang perlu Ibu latih. Kemudian rabbaka auha.
1: Rabbaka auha.
0: Naam. Rabbaka auha.
1: Rabbaka auha.
0: Naam, di sini huruf kafnya sudah benar, ya, tidak panjang. Tinggal di tuhadditsu huruf tsanya bagaimana supaya tidak panjang. Ini yang perlu Ibu latih. Dengar praktik bacaannya dari Al-Quran digital, ya, Bu, ya. Silakan pilih syekhnya, mungkin Syekh Ali Al-Hudaybi atau Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Coba didengar berkali-kali surat ini, seperti apa dia memanjangkan, mempraktikkan bacaan, nah, kemudian dipraktikkan seperti yang Ibu dengarkan. Maka insya Allah bacaannya akan ada perubahan dan peningkatan kualitasnya, Bu, ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah, santibarakallah. Gimana
1: sekarang
0: Bu?
1: Sekarang saya memang belajar tasin, gak mudah ada Ustaz.
0: Ya Bu, dimanapun Ibu belajar, yang jelas banyak latihan, insya Allah
1: iya.
0: Dengan sering latihan akan ada perubahan dan peningkatan pada bacaannya.
1: Iya.
0: Nah, barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah berapa usia Bu?
1: Bu Aumi, minta maaf.
2: Iya, enggak apa-apa Bu. Lah, Pak. Udah berapa?
1: Allah, salah.
2: Iya, enggak apa-apa Bu. Udah banyak berapa usia Ibu?
1: 59.
2: Oh, Masya Allah.
0: Tetap semangat Bu.
2: Tetap semangat Ibu ya. Jazakillah khair atas semangat dan juga.
1: Malu-maluin Bu Aumi ya,
2: Bu. Lah, Pak. Tidak apa-apa Bu. Tak boleh kita malu, namanya belajar ya Bu ya. Taib, jazakillah khair sudah bergabung bersama kita. Semoga Allah mudahkan Ibu untuk terus istiqomah belajar. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Ibu, hamba Allah.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz semuanya diberkahi Allah.
2: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Taib, baik. Kaum muslimin, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sudah 5 peserta yang masuk dan kini saatnya kita dengarkan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah yang kita tahsin tadi, yang kita tahsin tilawah kita, yaitu surah Al-Zalzalah. Langsung saya Ustaz untuk tadabbur ayatnya, tafadhal masykurah.
0: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke tadabbur ayat. Kita lihat surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, wa qala al insanu ma laha, manusia pun bertanya ada apa dengannya, yaitu mengapa bumi begini ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, bahwa sesungguhnya Rabb-nya telah memerintahkannya atau mewahyukan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar ya, keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, maka siapa yang melakukan melakukan seberat biji zarah kebaikan, maka dia pasti akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara, maka siapa yang melakukan seberat biji zarah keburukan, maka dia juga akan melihat balasannya. Di sini ada beberapa poin untuk tadabbur ayat kita. Pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tadabbur yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat ini, yang bisa kita renungkan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberitakan kepada kita tentang huru-hara yaumul qiyamah, yaitu akan adanya zalzalatul ardi yaumul qiyamah, akan adanya gempa yang maha dahsyat terjadi ketika terjadinya hari kiamat. Saking dahsyatnya, ya, Allah ceritakan tentang kedahsyatannya di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Hajj. Dan ini juga sudah pernah kita sampaikan ketika kita mentadaburi surat Al-Qari'ah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan ya pada hari kiamat itu, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat besar, maha dahsyat ya. goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak itu sesuatu yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya seperti apa? Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Yaitu pada hari itu wanita yang menyusui anaknya akan lalai dan lupa terhadap anak yang dia susui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang hamil pada saat itu menggugurkan kandungannya karena dahsyatnya kejadian pada hari tersebut. Wa tarannasa sukara, kalian akan melihat pada hari itu manusia seolah-olah mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, dan mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakin azab Allah syadid, akan tetapi mereka seperti orang mabuk karena melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, yang maha keras. Ini tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Dan di dalam surat Al-Zalzalah, kembali Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayatnya dengan menceritakan tentang kejadian huru-hara pada hari kiamat. Goncangan yang besar, gempa yang maha dahsyat, yang menyebabkan hati ini bergemetar, hati ini bergetar. Ya. Kenapa? Karena bumi yang selama ini didiami dan ditempati oleh umat manusia, ya, kalau dilihat begitu besar, begitu gagahnya, begitu kuatnya, tetapi pada hari kiamat dia menjadi makhluk yang lemah. Saking lemahnya dia bergetar, ya. Ketika terjadinya goncangan yang maha dahsyat pada hari kiamat tersebut, ya, yeah. Bahkan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedahsyatannya. Manusia lupa dengan keadaannya. Wanita yang begitu perhatian dengan anak, yang apalagi anak yang dia susui, anak yang paling dia sayang, keadaan yang sangat dia dambakan, ketika itu dia akan lupa dengan anaknya. Dia hanya mementingkan dirinya. Bahkan wanita yang lagi hamil gak bisa menjaga kehamilannya. Justru dia menggugurkan keguguran kehamilannya. Karena ketakutan, ya, kedahsyatan pada hari kiamat tersebut. Maka ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, ya, kedahsyatan goncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat, bumi, bahkan gunung dan lain sebagainya yang begitu kuat dan kokoh, ketika terjadi hari kiamat dia menjadi makhluk Allah yang lemah, hancur lebur. Lalu kita sebagai umat manusia pada hari itu seperti apa? Allah sudah menggambarkan dulu di dalam surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabathus. Ya. Itu keadaannya. Jadi kita manusia yang maha lemah ini, ya, tidak bisa kita membanggakan diri, menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk-makhluk Allah yang maha besar, ya, yang begitu kuat dan kokoh saja pada hari kiamat kita melihat tergoncang dan terpecah, bagaimana kita umat manusia pada hari itu? Bagaimana kita rasa takut dan ketakutannya manusia pada waktu itu? Maka kalau kita membayangkan, maka tentu kita tidak akan berani untuk menantang Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat kelak, bahwasanya al-ardu tashhadu ala ahliha. Bumi itu akan memberikan kesaksian kepada penduduknya. Manusia-manusia yang hidup di muka bumi ketika di dunia, ya, kelak pada hari kiamat, bumi-bumi tersebut akan menjadi saksi untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi tentang apa? Tentang amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut di muka bumi. Apakah dia melakukan amal ketaatan atau justru kebalikannya dia melakukan kemaksiatan. Kalau dia melakukan ketaatan, maka bumi yang dia pijak itu akan menjadi saksi baginya. Ketika dia melaksanakan sholat, dimanapun di bagian bumi ini, di rumahnya, di masjid, atau di tempat lain, dia melaksanakan sholat, maka tempat yang dia jadikan untuk sholat, ya, bumi yang dia jadikan untuk tempat sholat kelak akan menjadi saksi baginya, memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya. Bumi yang dijadikan tempat untuk bermaksiat oleh seorang hamba, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkannya. Maka hal seperti ini kalau dipahami oleh seorang hamba, maka ini akan menimbulkan ya sifat muraqabatullah di dalam hatinya, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengakibatkan seorang hamba tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah karena dia

Allah menjelaskan di dalam ayat tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya. Apa kejadian-kejadian di atasnya yang dilakukan oleh seorang hamba berupa kebaikan dan kemaksiatan akan dia ceritakan, dia akan menjadi saksi. Dan itu dia lakukan kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena itu diperintahkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini membuat seorang hamba harus sadar berusaha untuk mengisi kehidupannya dengan ketaatan. Dimanapun bumi dipijak, hendaklah di situ Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap mudah-mudahan setiap tempat yang dia singgahi, setiap bumi yang dia pijak kelak akan memberikan kesaksian untuk kebaikannya yang akan memberatkan timbangan amalannya kelak. Kemudian berikutnya, Allah juga di dalam surat Az-Zalzalah menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat. Bahwasanya annasu yakhrujuna lihisab. Pada hari kiamat, umat manusia akan keluar dibangkitkan dari kuburannya. Untuk apa? Lilhisab. Untuk dihisab. Untuk diperhitungkan amalannya. Ditimbang amal kebaikannya dan keburukannya. Untuk kemudian diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari kiamat manusia akan keluar dari kuburannya. Mereka akan berkumpul jama'atun mutafarriqah. Berkelompok-kelompok dan bercerai-berai. Dan pada waktu itu setiap manusia, setiap seorang hamba akan melihat hasil dari amal perbuatannya yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'maluhum. Pada hari itu umat manusia keluar dari kuburannya berkelompok-kelompok bercerai-berai agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalannya. Maka setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan ada catatannya, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengisi catatan amalan kita yang akan diperlihatkan kelak dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita berbahagia dan berbangga bang ketika membacanya. Ingat, seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi kelak di akhirat bukan karena nasabnya, bukan karena garis keturunannya, tetapi karena amalannya. Kalau amalannya ketika hidup di dunia lambat, ya, apalagi dipenuhi dengan maksiat, maka ini akan membuat dia direndahkan dan mendapatkan kehinaan kelak di hari kiamat. Sebaliknya, kalau dia beramal di dunia dengan ketaatan, kebaikan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah, ini yang akan mengangkat derajatnya kelak di akhirat. Walaupun dari segi garis keturunan dia bukanlah orang-orang yang mulia. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman batta'a bi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu." Siapa yang lambat di dalam beramal ketika hidup di dunia, maka nasabnya, garis keturunan yang begitu mulia, itu tidak akan membuat dia cepat mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya apa? Garis keturunan yang mulia, garis keturunan yang terhormat, apabila seorang hamba memenuhi kehidupannya dengan kemaksiatan, maka garis keturunannya tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepadanya. Karena kelak yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sejauh mana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita itulah nanti yang merupakan ketakwaan kepada Allah, itu yang akan menentukan tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua amal perbuatan itu akan dihitung oleh Allah dan akan diperlihatkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ahsahu Allahu wa nasuh. Amalan-amalan mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka lupa. Kita lupa dengan apa yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu. Baik itu kebaikan apalagi keburukan. Seolah-olah kita merasa aman, tidak ada kelanjutannya. Padahal akan ada pertanggungjawabannya.
Kita lupa, namun Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Malaikat-malaikat Allah kiraman katibin itu akan mencatat.

0: perbuatannya. Dan kelak akan diperlihatkan catatan amalannya. Di saat itulah orang-orang yang memenuhi kehidupannya dengan kemaksiatan akan menyesalinya dengan perkataannya, ya wailatana. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan mereka di dalam firman-Nya. Wa wudhi'al kitab. Pada hari kiamat kelak akan dibentangkan catatan amalan. Fataral mujrimina musbiqina mimma fihi, kata Allah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang durhaka ketika hidup di dunia, mereka merasa hancur, merasa celaka dengan melihat catatan amalannya. Wa yaqulun, justru mereka akan berkata, ya wailatana, aduhai alangkah celakanya kita. Ma li hadzal kitab, ada apa dengan catatan amalan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amal perbuatan yang kecil apalagi yang besar kecuali semua dihitungnya, dicatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia terpampang di hadapan mata mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidaklah menzalimi seorang pun dari hamba-Nya. Artinya apa? Semua yang dilakukan akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kalau kita meyakini dan memahami itu, hendaklah kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah yang akan membuat kita bahagia dan bergembira ketika melihat catatannya kelak di akhirat. Kemudian berikutnya yang terakhir, la tahtakir ayya amal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di poin terakhir di dalam surah Az-Zalzalah bahwasanya setiap amal perbuatan itu akan ada konsekuensinya, akan ada ganjarannya. Kebaikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sementara keburukan dibalas oleh Allah dengan yang setimpal. Yang jelas, sebesar apapun, sekecil apapun amal ketaatan, ada ganjarannya. Begitu juga dengan keburukan. Maka dalam hal ini, seorang hamba jangan sampai meremehkan amal perbuatannya. Baik itu ketaatan, apalagi keburukan. Jangan pernah meremehkan. Ketaatan, hendaklah dia berusaha untuk melaksanakannya. Walaupun sedikit, walaupun remeh. Kenapa? Bisa jadi ketaatan yang remeh ini ketika dia lakukan penuh dengan keikhlasan, bisa jadi melalui itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, menyelamatkan dia dari api nerakanya, bahkan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surganya. Begitu juga, jangan pernah dia meremehkan keburukan, kemaksiatan, walaupun menurut dia remeh. Kenapa? Bisa jadi amal perbuatan kemaksiatan yang dia anggap remeh karena kecil, dia terus melakukannya, tidak pernah taubat darinya, bertumpuk dan berkumpul-kumpul terus, sehingga menjadi dosa yang besar, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala binasakan kehidupannya dan dilemparkan dia ke dalam nerakanya, wal-iyadu billah. Maka ayat ini, ya, dua ayat yang terakhir, ini adalah poin yang sangat penting sekali di dalam mendidik dan menempa hati kita untuk selalu, ya, bergantung kepada Allah. Jangan pernah meremehkan amal perbuatan sedikit pun, baik itu kebaikan apalagi keburukan. Kenapa? Karena semuanya ada konsekuensinya. Kalau seorang hamba mengetahui ini, maka dia pasti akan berusaha untuk melakukan kebaikan sebesar apapun, walaupun kecil. Kenapa? Karena dia tahu amalan yang kecil ketika dilakukan dengan niat yang ikhlas akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang melakukan amal ketaatan walaupun sebesar biji zarah kebaikan, akan dia lihat pahalanya, ganjarannya. Begitu juga kebalikan. Siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji zarah, dia pasti akan melihat ganjarannya. Maka jangan pernah meremehkan. Karena bisa jadi yang meremehkan suatu amal perbuatan, itu yang membuat dia celaka. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulkilha balan yarfa'ullahu biha darajat. Atau kama qala SAW, seorang hamba mengucapkan suatu perkataan, ya, yang dia tidak memikirkannya, rupanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dan kebalikannya, wa innal abda wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi min sakhatillah la yulqi laha balan fa huwa yahwi biha fi nari jahannam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang laki-laki mengucapkan ucapan yang dia anggap sepele padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya dengan itu Allah lemparkan dia ke dalam neraka api jahannam. Itu baru perkataan. Sedikit saja perkataan, tergelincir dari segi perkataan, yang bagi kita mungkin itu perkara sepele. Rupanya berkaitan dengan akidah. Bisa jadi itu yang meruntuhkan keimanan kita kepada Allah, yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah wal-iyadzubillah. Maka jangan pernah kita meremehkan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Tetapi berusaha menimbang, apakah ini merupakan keridhaan Allah, dicintai oleh Allah atau kebalikannya. Sehingga kita berhati-hati di dalam beramal, berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam berucap, sehingga kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal perbuatan kita dan akan memperlihatkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang diperlihatkan oleh Allah itu murni yang sudah kita lakukan. Tidak ditambah oleh Allah dan tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hendaklah kita berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Hendaklah kita berusaha dan memohon kepada Allah agar diberikan taufiknya sehingga kita hidup di dunia ini selalu di atas ketaatan kepada Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan untuk tadabbur singkat daripada surat Az-Zalzalah. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin muslimat kami minta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala, yang sudah memaparkan kepada kita semuanya ya. Baik kaum muslimin muslimah, mudah-mudahan pemaparan dalam tadabbur ayat tadi semoga menambah keimanan kita dan khazanah ilmu pengetahuan kita, dan mari kita menuntut ilmu agama khususnya ya tafsir dan juga perbaikan bacaan Al-Qur'an setiap Selasa malam Rabu. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah tetap memberikan kita kesempatan bersua dan kita lanjutkan ke surah berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah ikut berpartisipasi atau yang belum kesempatan hadir. Insyaallah di lain kesempatan kita coba kembali. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelaga di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fa syamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
3: نبي برسبدا ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning.

واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمهات في الله أكرمني وأكرمكن الله Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua sehingga alhamdulillah bifadlihi wa mannihi wa karamihi subhanah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di taman syurga, yakni di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, yang akan menjadi bekal kita, zat kita, bekal kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti jejak dan perjalanan mereka sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita insyaAllah ta'ala akan lanjutkan pelajaran kita terakhir, yang pertama panduan halaman 61. Imam Ahmad bin Hanbal sudah? Halaman? Poin 20 sekarang ya. Kita masuk poin 20 di halaman 62. Al-Mu'allib hafizahullahu ta'ala wa ra'ah melanjutkan di poin yang ke-20, ilmu dan kebodohan tidak sama. Bahkan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang bodoh. Allah mencela orang-orang yang bodoh. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala menolak persamaan atau penyetaraan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Sebagaimana halnya Dia Allah menolak persamaan atau penyetaraan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan ya kepada mereka Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Saya sering sampaikan, kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya pertanyaan atau istifham dengan kata hal, itu mesti jawabannya kalau enggak na'am, ya, la. Kalau enggak na'am, ya, la. Gitu kan. Betul, Bu? Kalau belajar bahasa Arab, ada pertanyaan dengan hal, itu jawabannya imma na'am, imma la. Bisa na'am, ya, bisa tidak. Nah, hal artinya apa? Apa? Apakah? Dan kalau ibu lihat di ayat ini, di Az-Zumar, ayat 9, ayat ya lanjutan ayatnya, ya begitu, ayat berikutnya, dan seterusnya, ada enggak ibu dapatkan kata-kata na'am atau la di situ? Kalau kita cek nih di Quran misalnya ya. Setelah atau lanjutan dari ayat ini kan potongannya di bawah nih. Kalau kita

0: baca lanjutan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, nemu enggak kita jawaban yang mengatakan na'am, ya, la yastawun gitu, atau la, ada enggak di situ? Tidak ada. Kenapa? Kemana jawabannya, ibu-ibu? Ada yang bisa memberikan satu argumentasi yang simple gitu. Kenapa kok enggak ada na'am, tidak ada la? Ketika Allah katakan, bilang, katakan kepada mereka Muhammad, samakah antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, sama apa tidak? Di sini enggak ada jawaban na'am atau la gitu. Terus kemana jawabannya itu?
1: Tadi samar-samar saya dengar ada yang betul jawabannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwasanya beliau katakan, hadza su'alun la yahtaju ila jawab. Ini jenis pertanyaan tidak butuh apa? Jawaban. Saking apanya? Liwuduhihi. Saking jelasnya. Anak PAUD pun tahu antara orang berilmu, pintar dengan gak pintar, berilmu dengan gak berilmu, itu tidak akan pernah sama. Jelas maksudnya, Bu, ya? Makanya gak ada jawaban, ya, na'am atau la, gitu kan. Karena saking jelasnya bahwa, ya, tidak akan mungkin sama antara orang yang mengetahui, berilmu, dengan yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Antara yang menuntut ilmu, ngaji, dengan yang tidak menuntut ilmu, tidak mengaji. Tidak akan pernah sama, abadan, selama-lamanya, enggak akan pernah sama. Mau dari sisi manapun mau disamain, enggak akan pernah sama, titik. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika Allah berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilang sama mereka Muhammad, sama enggak sih antara orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Ini ayat sekaligus menegaskan, menjelaskan, dan menjadi dalil bagi kita bahwa kedudukan para ulama itu apa, Bu? Orang berilmu itu kedudukannya apa? Tinggi. Ya. Dan ini ayat, ya, apa? Menunjukkan bagi kita juga ketika Allah, ya, angkat derajatnya orang berilmu, maka ini ayat juga sekaligus mengisyaratkan kepada kita, ya, selaku penuntut ilmu terutama, untuk menghormati, memuliakan orang berilmu. Ya. Betul enggak, Bu? Dari ayat ini ketika Allah, samakah yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Yang tahu mengetahui dengan yang enggak mengetahui? Enggak akan sama. Berarti yang tinggi levelnya di sini siapa? Orang berilmu. Ini ayat mensinyalir, mengisyaratkan agar kita berarti apa? Menghormati orang berilmu, ya. Ini keterangan dari Syekh Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala. Ini ayat menunjukkan bahwa ahli ilmu mesti dihormati, dimuliakan tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan, sewajarnya. Enggak harus ngesot-ngesot ketika menghadap kepada seorang ahli ilmu. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ada seorang pujangga, ibu-ibu. Pujangga ini dari Mesir. Mungkin sering dengar namanya dari saya atau ustaz yang lain. Namanya Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi. Itu pernah mengungkapkan dalam bait syair. Dan maknanya bagus, ibu-ibu. Subhanahu wa ta'ala. Ahmad Syauqi ini sayangnya kurang soleh, ibu-ibu. Yaitu suka mabuk kecuali bulan Ramadan dia tumpah semua kendi-kendi yang berisi khamr, nanti habis Ramadan nyakek lagi, mabuk lagi, ya, makanya apa ya, wasyu'ara yatba'uhumul ghawun, ya. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, ya, dari penyair-penyair itu. Banyak penyair-penyair itu yang kurang soleh. Ya. Dia suka mabok. Ya. Tapi ya, kita nggak tahu hati seseorang kadang walaupun dia mungkin satu sisi melazimi sebuah maksiat, tapi kita nggak tahu di sisi lain mungkin dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa berlebihan juga kita. Ya, kita nggak tahu perjuangan keluarganya mungkin mendakwahkan dia, kita nggak tahu mungkin perjuangan dia untuk berusaha meninggalkan dan seterusnya, mungkin lagi proses dan seterusnya, kita nggak tahu. Ala kulli hal, jangan ketika kita melihat sesuatu yang buruk di mata kita langsung kita main sumpah serapah, main laknat, ya, seolah-olah menjas pelakunya anta finnar, anti finnar gitu. Jangan. Ingat ibu-ibu kisah seorang laki-laki yang suka bikin Rasul tertawa, ya, namanya Abdullah dan diberikan ya, gelar himar, keledai, di mana dia itu di dalam hadis Bukhari ya, bahwasanya ada seorang sahabat saking seringnya dia mabuk dan diseret menghadap kepada Rasulullah SAW untuk didera, dicambuk. Cambuk hatnya orang mabuk 40 cambukan. Sering sekali bolak-balik dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seorang sahabat ya mengatakan Allahumma al'anhu, ya Allah laknat ini orang. Ma aktsara ma yu'tabihi. Sering sekali dia dibawa, didatangkan di hadapan Nabi. Berarti dia mabuk sering sekali gitu kan. Apa kata Nabi ibu-ibu? La tal'anuh. Jangan main laknat-laknatan, gitu kan. Jangan kamu laknat, jangan kalian melaknat dia. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Maka demi Allah kata Nabi, saya tidak mengetahui melainkan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia lemah di hadapan khamr. Begitu kondisi sebagian hamba ibu-ibu. Bukan berarti dia enggak cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta cuman dia lemah kadang di hadapan maksiat tertentu, dosa tertentu. Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Syauqi ini seorang pujangga, suka mabok ibu-ibu. Kuranglah solehnya gitu kan. Dia pernah mengatakan terkait tentang hendaknya orang berilmu itu dihormati. Beliau katakan qum lil muallimi wa waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. A'alimta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni anfusan wa uqula. Ya. Ini syair ibu, bukan musik ya, syair. Jadi ya, tegaklah engkau untuk gurumu. Ya. Waffi tabjila, sempurnakan ya. Sempurnakan pemuliaanmu terhadap gurumu. Maksudnya jangan lecehkan gurumu. Pengajarmu itu jangan kau rendahkan, kau hinakan, kau lecehkan, kau hinakan dia, jangan. Wafi tabjila, ya, yang mesti itu sempurnakan penghormatanmu kepada gurumu tersebut. Sekali lagi, babitnya adalah tanpa gulu, ya, tanpa gulu, tanpa berlebihan. Sempurnakan pemuliaan kita kepada guru kita tersebut, ya. Masalahnya adalah apa? Kadal muallimu an yakuna rasula. Nyaris guru itu bakal jadi rasul gitu loh. Ya. Walaupun enggak akan pernah mungkin seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama, seorang guru bakal jadi rasul, enggak mungkin. Tapi kenapa kok dia sampai berani mengatakan nyaris ya, guru itu jadi rasul? Kenapa, Bu? Ya, kenapa? Karena kerjaan mereka, kesibukan mereka, para guru, para ustadz, para masyayikh, para ulama, dengan kesibukannya para nabi itu apa? Sama-sama apa? Berdakwah, sama-sama apa? Berusaha untuk ya mengangkat kejahilan dari manusia. Ya, kalau seandainya kita menghormati para nabi, hormatilah pula orang-orang yang disebut dengan warasatul anbiya, pewarisnya para Nabi. Siapa mereka, Bu? Para ulama, para ahli ilmu, para guru. Ya. Mereka punya hak untuk apa? Dimuliakan. Ibu Allah Subhanahu wa taala, tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan. Maka Ahmad Syauqi memberikan satu gambaran begini. Dia katakan, "A'alimta asyrafa aw ajalla min alladhi yabni anfusan wa uqula?" Tahukah engkau, ya,
0: Adakah kau tahu ada orang yang paling mulia, lebih mulia, ya, lebih agung, lebih mulia dibandingkan orang yang kesibukannya adalah membangun jiwa dan membangun akal? Paham enggak kinayah ini, Bu? Maksudnya bahasa ini paham enggak maksudnya, tafsirnya, Bu? Ya. Tahukah engkau orang yang lebih mulia, lebih agung, lebih mulia dibandingkan orang yang dia membangun jiwa dan membangun akal? Paham maksudnya, Bu? Seorang guru itu dia sedang bangun apa ke murid-muridnya itu? Sedang dibangun jiwanya biar jangan jadi jiwa-jiwa yang jelek. Jadi jiwa-jiwa yang buruk. Berusaha untuk ya menjadi sebab tertazkiyahnya jiwa-jiwa murid-muridnya atau jamaahnya dan seterusnya. Subhanallah ta'ala. Jadi kerjaan mereka itu berat, ibu-ibu. Kalau sekedar menata batu bata, bangun rumah, bangun hotel, bangun apartemen, bangun apa. Mudah enggak tuh, Bu? Mudah, tinggal tata-tata aja. Ya. Tapi membangun kejiwaan ya seorang murid, ya, jamaah biar jauh menjadi jiwa-jiwa yang takwaha, jiwa-jiwa yang bertakwa. Angel, ibu-ibu. Kadang udah diomongin, diingetin, diceramahin, dinasehatin, mental. Membangkang, ngelawan, malah balik nyeramahin. Ada enggak tuh? Ada kadang. Ya, Bismillah subhanahu wa ta'ala. Jadi berat kerjaannya para rasul, pewaris para rasul, ya, penyambung lidah para rasul. Itu berat, ibu-ibu. Karena yang mereka bangun, yang mereka bina, ya bani anfusan wa uqula. Yang mereka bangun itu adalah apa? Jiwa-jiwa, biar jadi jiwa-jiwa yang berkualitas gitu, jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang salihah. Ya, menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya, jangan jadi jiwa yang lawamah. Ya, bukan juga apa? Ammaratun bisu. Jadi kerjaan mereka itu berat, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana jiwa-jiwa orang-orang jahiliyah dulu di Mekah? Ya Allah. Kacau sekacau-kacaunya. Ibu bisa bayangkan gimana beratnya perjuangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun jiwa mereka, ya. Makanya nabi kita diutus, ya, wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Terus yatlu alaihim ayatihi wa yuzkihim. Kesibukan nabi kita adalah mentazkiyah mereka, jiwa-jiwa mereka, biar enggak jadi jiwa-jiwa yang busuk, tidak menjadi jiwa-jiwa yang syirik, jiwa-jiwa yang apa, yang kuburin anak perempuan hidup-hidup, jiwa-jiwa yang mengentengkan khamr, zina, ya, membunuh, perang, macam pokoknya buruk sudah, ya. Jadi berat kerjaan nabi kita, tugas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin saya pernah menyampaikan satu faidah di mana ya, di Masjid Solihawa kalau enggak salah, ibu-ibu. Coba ibu-ibu buka surat apa tuh? Al-Insan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat berapa itu yang mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tan zila. Ayat berapa? 2-3. Taib. Perhatikan, Bu. Ya Allah, beratnya nabi kita, ibu-ibu. Biar ibu dapat bayangan betapa nabi kita itu, ya Allah. Ya, enggak kayak dai-dai zaman sekarang. Ya, enggak kayak kita ustaz-ustaz zaman sekarang mungkin. Jujur aja, ibu-ibu. Nabi kita Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Artinya apa, Bu? Sesungguhnya kami menurunkan atas dirimu wahai Muhammad Al-Qur'an tanzila secara bertahap-tahap. Saya tanya, Bu, turunnya Al-Qur'an itu sebenarnya nikmat apa bukan, enggak sih? Oh, nikmat. Bahkan kalau ibu buka surat Ar-Rahman yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i, sampai 31 kali. Berarti isinya nikmat-nikmat, ya, Bu, ya. Itu bayangkan di Di ketika Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat, ternyata yang disebut nomor satu itu nikmat apa? Quran. Ar-Rahman. Terus, 'allamal Quran. Baru yang lain-lain, khalaqal insan, dan seterusnya. Menunjukkan Quran itu adalah nikmat besar. Ya, Ibnu Qusayr ta'ala. Nikmat yang agung. Harusnya, kalau kita secara akalan ibu ya, ketika Allah memberikan turunkan kepada Nabi kita Al-Quran, itu kan sebuah nikmat sebenarnya bu. Harusnya nikmat itu kalau diberi oleh Allah diikuti dengan apa harusnya? Sabar apa syukur? Ayo jangan salah. Biasanya kita kalau dapat nikmat, ya itu biasanya apa? Kita balas dengan apa? Diperintah untuk apa? Syukur. Kenapa di sini inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sepakat kita ini nikmat. Kenapa enggak dibilang fashkur li ni'mati rabbika? Kenapa enggak bilang gitu? Langsung Nabi kita di surah apa, Bu? Quran turun langsung fasbir. Coba. Di surah apa, Bu? Disuruh sabar Nabi kita. Ini isyarat apa, Bu? Menunjukkan Muhammad, jangan berharap ujian itu nanti-nanti datangnya, awal-awal enjoy dulu, slow, menikmati, anteng wis gitu, ujiannya mah belakangan. Jangan ngarep gitu Muhammad. Jadi berarti apa? Dari awal engkau diturunkan kepada Al-Quran, dari awal kau diangkat jadi Nabi dan Rasul, siap-siaplah Muhammad, siap-siap sabar. Kenapa? Engkau akan diterpa dengan berbagai apa? Apa bu? Ujian. Dan ini tegas jelas menunjukkan siapapun yang memberanikan diri berdiri tegak mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini tauhid yang terutama dan utama, maka dia harus siap-siap apa bu? Sabar, karena dia pasti menghadapi banyak ujian, baik bil qaul ucapan maupun dengan fi'il perbuatan. Nanti ada contoh-contohnya akan saya sebutkan insyaallah taala. Jelas maksudnya Bu nih. Ini surat Al-Insan ini menarik ini Bu Ibu. Harusnya kan turunnya Quran itu sebuah nikmat. Pastinya kan harusnya disuruh syukur kah? Tapi malah disuruh sabar karena mendakwahkan Quran ini pasti ujiannya apa Bu? Berat. Ya. Wong turunnya Quran saja berat, berarti mendakwahkannya juga pasti berat. Saya ingat banget penulis kitab ini ketika di ruang VIP ini saya temenin duduk waktu itu. Ya, berdua, kemudian masuk seseorang. Ya. Itu dinasihati oleh beliau. Ya. Ya, dinasihati bahwasanya apa? Dakwah ini berat, kata beliau. Dakwah ini berat. Allah saja ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, yang kita kalau berdakwah ya bawa Quran, ya enggak bu? Ya, Allah saja ketika menurunkan Al-Quran, Allah katakan apa? Berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, berat. Berat. Apalagi dakwahinnya, mentransfer Quran ini, si Quran ini kepada manusia. Oh berat ujiannya, Allahu Akbar. Ya. Yeah. Kemudian ummahati fillah akramani wa akramakunallah. Jadi tidakkah tahukah engkau orang yang lebih mulia, kata dia, ya, lebih agung dibandingkan orang yang membangun jiwa dan membangun akal, biar akal manusia jadi apa? Berfungsi, Bu, enggak dianggurin. Dikasih ilmu, dikasih apa? Apa? Dikasih ilmu dan hikmah akal tersebut biar dia enggak nganggur. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kerjaannya siapa? Para ustadz, para da'i, para nabi, itu membangun jiwa dan membangun akal. Agar fungsi akal tersebut ya bekerja dengan sesuai bahasa perkantorannya itu, sesuai tupoksinya gitu. Ibu Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi berat ibu-ibu, enggak gampang. Ya, enggak gampang. Kalau membangun bangunan fisik ya gampang lah gitu kan. Ya. Mau bangun masjid, bangun apa? Ini bangun orang, ibu-ibu, subhanallah. Enggak gampang, enggak mudah. Ya.
1: ujiannya enggak sedikit ibu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ummati fillah akramani wa akramakunallah, di hari ini kalau boleh saya selip sedikit sebelum kita masuk ke ayat berikutnya yang dibawakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Di hari ini kita hidup di masa di mana banyak manusia itu ngentengin ahli ilmu, ya, tidak menghormati ahli ilmu, bahkan merendahkan ahli ilmu, enggak nganggap ahli ilmu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketika orang yang ngentengin, ya, menyepelekan seorang ahli ilmu, enggak dianggap sebagai seorang ahli ilmu, maka dia sebenarnya enggak nyadar di waktu yang sama dia sedang ngentengin ilmu itu sendiri. Paham maksud saya, Bu? Orang ketika dia ngentengin ahli ilmu, enggak hormat kepada ahli ilmu, tidak memuliakan ahli ilmu, ya, tidak memposisikan ahli ilmu sebagaimana semestinya, sebenarnya dia sedang ngentengin ilmu itu sendiri. Dia tidak hormat terhadap ilmu itu sendiri. Ibarakallah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak hormat dengan ilmu yang dipikul oleh seorang guru tersebut. Ibarakallah Subhanahu wa taala. Dia tidak anggap Ibarakallah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Syekh Fauzan pernah berkata, fa idza tasahala an-nasu fil 'alim ay fil 'ilmi wal 'ulama halaku, kata beliau. Fa idza tasahala an-nas fil 'ilmi wal 'ulama halaku, kata beliau. Apabila manusia sudah ngenteng-ngentengin, apabila manusia sudah nyepelein, enggak menghormatin, enggak nganggap ilmu dan ulama ahli ilmu, tidak dianggap, dienteng-entengin, halaku, mereka pasti binasa. Karena kalau orang ahli ilmu, ulama, sudah enggak didengar, sudah enggak dianggap, apa jadinya manusia, Bu? Terus kayak binatang. Ya. Karena yang diharapkan membimbing mereka, membangun jiwa dan membangun akal mereka jadi waras, jadi soleh, jadi baik, ya, kembali ke fitrah. Ya, siapa yang diharapkan kalau bukan ahli ilmu? Tapi kalau ahli ilmu sudah enggak mendapatkan tempat di hati mereka, dientengin, disepelekan, enggak dianggap, wajar kalau Syekh Fauzan mengatakan halaku, mereka akan binasa. Mereka pasti binasa. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi dikatakan tadi, ya, sebagaimana halnya, lihat di paling atas tadi, sebagaimana halnya dia menolak persamaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kita lihat ayatnya sekarang. Apa kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 20. Surat Al-Hasyr ayat 20. Allah katakan apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Lanjutannya apa nanti? Ashabul jannati humul faizun. Ini bedanya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak, ya, akan pernah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak akan sama. Apa bedanya, Bu? Kata Allah di lanjutan ayat, ashabul jannati humul faizun. Kalau penghuni surga, merekalah orang-orang yang beruntung, sukses. Berarti sebaliknya kalau ashabun nar, ya, bagaimana mereka? Khasirun. Ya, khaibun. Lawanannya faizun. Apa berarti? Merugi dia. Bangkrut dia, merugi dia, penduduk neraka itu. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa penghuni surga itu faizun, Ibu-ibu? Kata para ulama, ya, mereka beruntung. Penghuni surga itu dengan sebab amal soleh mereka. Ibarakallah Subhanahu wa taala. Mereka beruntung dengan sebab amal soleh mereka, ya, yang didasari pastinya atas dasar ilmu. Ibarakallah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya fauz, ya, Kalau faizun itu kan isim fa'ilnya, orangnya yang beruntung. Isimnya apa? Fauz, al-fauz. Ya. Dzalikal fauzul 'adzim. Fauz itu artinya apa, Bu? Husulul matlub wa zawalul makruh. Itu fauz. Fauz itu artinya husulul matlub, tercapainya yang dicari, yang didambakan, yang diinginkan, tercapai, didapatkan. Wa zawalul makruh, yang tidak disukai, itu apa? Sirna, hilang. Neraka disukai enggak? Enggak disukai. Jauh dia. Surga disukai? Pastinya sampai dia, dapat dia. Itu namanya fauz. Dan memang betul, Bu. Tidak ada keberuntungan, kesuksesan yang paling tinggi. Melainkan apa, Bu? Masuk surga. Jauh dari neraka. Ya. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dia dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia apa? Beruntung, telah beruntung, ya, kata Allah tabaraka wa taala, ya, telah beruntung dia. Ibu-ibu yang saya hormati, satu hal yang perlu dicamkan oleh kita semua, ibu-ibu, ya, yang perlu saya tekankan di sini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ashabul jannah dengan ashabun nar, ya, di sini, ya, Allah tidak sekedar ingin mengabarkan tentang apa? Bahwasanya penghuni surga dengan penghuni neraka tidak akan pernah sama. Enggak. Allah bukan sekedar ingin mengikhbar, ya. Ya, tidak sekedar ingin ngasih tahu, enggak sama loh penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak. Sekedar jadi pemakluman gitu. Sekedar jadi pengkabaran dari Allah gitu bahwasanya, hamba-hamba, enggak sama ya penghuni surga dengan penghuni neraka. Bos, begitu aja. Enggak ada tujuan tertentu, ibu-ibu. Enggak. Ya. Tapi ada tujuan yang lebih besar lagi ketika Allah menjelaskan enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Apa tujuan terbesarnya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala? Agar apa, Bu? Hah? Agar apa, Bu? Ketika Allah menjelaskan bahwasanya enggak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka, agar kita apa, Bu? Agar kita berjuang, berjihad, berusaha agar kita bisa menjadi penghuni apa, Bu? Penghuni surga. Ya. Karena kita tahu nih dari pengkabaran Allah bahwa enggak sama berarti kehidupannya, kenikmatan dan enggak akan pernah sama dengan penghuni neraka, penghuni surga tersebut. Berarti apa? Dari sini Allah nuntut kita untuk apa, Bu? Ayo kamu berjuang. Berusaha, bersungguh-sungguh untuk bisa meraih surga dan jauh dari neraka. Jangan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ajaban, apa kata beliau? Ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Imam Ahmad pernah berkata, aku heran ya terhadap surga. Aku heran terhadap surga itu. Bagaimana orang yang mencari dan mengejar surga, kerjaannya hanya tidur. Enggak ada usaha untuk dia bisa meraih surga. Dia tidak menyingsingkan lengan bajunya untuk meraih surga. Apa kata Nabi di hadis Bukhari? Ya. Apa? Ala musyammirun lil jannah? Ada enggak yang mau menyingsingkan lengan bajunya untuk surga? Ini menyingsingkan lengan baju itu kinayah apa, Bu? Isyarat apa, Bu? Hah? Sungguh-sungguh. Berjuang. Jangan malas-malas. Jangan mager. Ya. Ibu-ibu Allah SWT. Harus gerak. Harus berjuang. Apa kata Ibnu Qayyim, Bu? Aku heran setiap yang manis-manis, yang enak-enak itu, kenapa mendapatinnya itu harus melalui jembatan capek. Memang begitu fitrahnya, ibu-ibu. Tabiatnya begitu. Suatu yang manis, mendapatinya pasti apa? Payah. Pasti letih. Pasti berdarah-darah. Alias butuh perjuangan. Mohon maaf, Bu, kalau saya ulangi lagi ungkapan pujangga Arab yang mengatakan, wa may yakhthubul hasna ayaskhu bimahriha wa talibu syahdin lam tuhibhu lawasi'u. Ya. Siapa yang pede melamar gadis cantik, dia harus rela berkorban mahar yang agak lumayan. Ya, soalnya ini cantik, berharga, spesial akhwatnya. Ya, berkorban dikit lah demi mendapatkannya, gitu kan. Ini istilah aja, istilah ya apa dalam apa dalam pujangga Arab Ibnu Mas'ud taala. Kemudian wa talibu syahdin lam tukhiful lawasi'u, dan pencari madu itu tidak akan pernah takut oleh sengatan apa? Lebah, ya. Ya, enggak akan takut dia dengan sengatan lebah. Ya konsekuensi mau dapatnya madu yang manis konsekuensi. Apalagi madu beneran itu yang bisa ngomong. Oh, perang Badar. Ya. Iya enggak, Bu? Perang Badar itu. Ya. Langkahi dulu mayatku gitu. Macam-macam lah bahasanya itu. Ya. Ya. Jadi betul bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga, bukan sekedar oh gitu ya, wes kelar gitu. Allah ngabarin enggak sama penghuni neraka sama penghuni surga. Wes kelar. Sekedar jadi info gitu, sekilas info. Enggak ada pergerakan gitu. Ya. Enggak ada usaha bagaimana supaya saya jadi penghuni surga, tidak jadi penghuni neraka. Itu yang Allah tuntut sebenarnya, Ibu. Ketika Allah menginfokan seperti ini, mbok kalian berjuang gitu loh. Supaya bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Biar benar-benar terwujud. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga enak, penghuni neraka sengsara. Yaqulu subhanahu wa ta'ala. Kita mau yang enaknya, Bu, tidak sengsaranya yang kita mau. Kita mau jadi ahlul jannah, tidak mau jadi ahlun nar. Yaqulu subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu enggak mikir, maksudnya enggak sedikit mainin apa ya? Akal kita, Bu. Kok di sini digandengin ilmu dengan tidak berilmu, mengetahui dengan tidak mengetahui, ngaji dengan enggak ngaji, talabul ilmi dengan enggak talabul ilmi, berilmu dengan enggak berilmu, langsung setelahnya neraka dengan apa, dengan surga. Ibu enggak bisa main korelasian gitu, Bu. Maksudnya kita cok kali cok gitu, Bu, kalau orang bilang gitu. Gimana nyocok-nyocokinnya, Bu? Kan di sini oleh Ustaz diurutkan kan ayatnya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Terus setelahnya la yastawi ashabun naari wa ashabul jannah. Gimana cocok-cocokinnya, Bu? Nah, orang kalau bodoh rentan apa, Bu? Kemana larinya? Rentan dia akan terseret kemana, Bu? Jadi ashabun nar. Tapi kalau orang belajar, menuntut ilmu, mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang apa? Tentang Islam, hukum agama, hukum Islam dan seterusnya, mempelajari tentang dinullah, mempelajari halal haram dan seterusnya, insyaallah kemana diantarnya, Bu? Dia akan diantar menjadi ashabul jannah yang Allah sebut humul faizun. Berarti ngaji itu nganter kita jadi orang beruntung enggak, Bu? Jadi orang sukses enggak? Jadi orang selamat enggak? Insyaallah, Bu. Sebaliknya, rentan terseret kepada kebinasaan. Rentan terseret ke neraka. Karena orang kalau bodoh, Bu, dia akan sangat mudah digelincirkan oleh iblis untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Maksiat mudah, Bu. Kenapa? Bodoh, enggak tahu kalau itu enggak boleh. Enggak tahu kalau itu haram. Ya. Jelas di sini, Bu, korelasinya. Allah musta'an. Baik. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini menunjukkan tentang puncak dari keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Selain itu, Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang yang bodoh di beberapa tempat dalam kitabnya, di Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman Perhatikan ayatnya, Bu. Di surat mana nih? Al-Furqan. Namanya juga surat Al-Furqan. Apa Bu Furqan tuh? Pembeda antara hak dengan yang batil. Ibu kalau ngaji, insya Allah dapat Furqan. Karena ilmu juga kadang Allah bahasakan Furqan. Kalau orang nggak menuntut ilmu, dia nggak punya Furqan. Susah untuk membedakan antara hak dengan batil, antara halal dengan haram, antara taat dengan maksiat, antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah. Susah untuk dia mentafriq, membedakan, ibu-ibu, karena nggak punya Furqan. Maka mari kita belajar terus, Bu, biar kita memiliki Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 44, Allah berfirman, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sallallahu salamata wal afiyah. Ya. Allah berfirman, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar, ya, atau memahami, ya, mereka itu hanyalah seperti apa? Hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya dibandingkan apa tadi? Dibandingkan hewan ternak. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar? Berarti apa? Sebenarnya kebanyakan berarti sebenarnya tidak mendengar, ya. Kebanyakan juga tidak memahami. Padahal alatnya udah dikasih enggak sama Allah, Bu? Udah dikasih alatnya, ya? Alat untuk mendengar dikasih enggak? Telinga dua lagi. Ya Allah, sampai salaf itu, Bu, saya pernah sampaikan sebagian majelis, orang salaf itu saking nikmatnya duduk di majelis ilmu, saking nikmatnya mendengarkan faidah-faidah ilmu, sampai Imam Syafi'i sendiri, seingat saya, ya, kalau tidak dia nanti ingatan, Imam Syafi'i curhat mengatakan atau berharap kalau seandainya semua anggota tubuhnya ini punya telinga dua masing-masing. Supaya apa, Bu? Supaya apa? Ketika mendengar satu faedah ilmu, yang menikmati faedah ilmu itu bukan hanya telinga yang nempel di kepala, tapi telinga-telinga yang ada di anggota badan yang lain juga semuanya ikut menikmati akan indahnya faedah itu. Sampai kayak gitu, Bu. Sampai ngarep kalau seandainya semua anggota badannya punya telinga yang khusus. Paham maksudnya nggak, Bu? Ya, ana yakin sih ini ucapan Imam Syafi'i, kalau saya tidak keliru, insya Allah yakin ana. Ucapan Imam Syafi'i, beliau berharap kalau seandainya semua anggota badannya punya apa, Bu? Telinga. Biar semua full anggota badannya menikmati faedah ilmu yang didengar tersebut. Karena memang indah, Bu. Enak. Nikmat. Ya. Sampai lupa suami, lupa anak, lupa utang, lupa japur, lupa tas, lupa segala sudah. Ya. Saking, ya, kita kalau di majelis ilmu itu kayak orang dibius. Apalagi yang dibawakan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Kecuali kalau ustadznya ngelawak. Ya, lain judul itu namanya majelis gelak tawa namanya. Bukan majelis ilmu, ya, atau majelis dongeng. Banyak enggak dongeng-dongeng sekarang tuh? Saking miskin dalil, akhirnya apa? Cerita ngawur ngidul sana sini, enggak jelas jentrungannya, cerita fiktif kah atau enggak peduli kadang-kadang. Yang penting ngomong sudah, beretorika. Setelah ibu mulai ngaji di pengajian sunnah seperti ini, ibu akan bisa memiliki furqan, pembeda. Oh ini enggak berilmu, oh ini ada ilmunya. Dari mana ketahuan berilmu? Bentar-bentar Allah berfirman, bentar-bentar Rasul bersabda, bentar-bentar sahabat berkomentar, bentar-bentar ulama berkata demikian tentang ayat ini, tentang hadis ini. Wah, oh, itu ilmu, ibu-ibu. Ya, tapi kalau sudah hemat saya, pokoknya hemat saya. Menurut pendapat saya, ini, itu. Sudah ada. ayo kita tinggalkan rame-rame majelisnya Ibu. Ya. Ya, tinggalkan rame-rame majelisnya itu. Jadi bukan itu, itu bukan majelis ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin keren dikit, bawa ayat, bawa hadis gitu kan. Sahih pula hadisnya, tapi pakai pemahaman dia sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Ah, sama kita tinggalin rame-rame majelisnya. Ya, ibuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-ilmu ma qala Allah, ya al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu ulul irfani. Ilmu itu kata Allah, kata rasulnya, dan apa komentar para sahabat yang mereka ulul irfani, orang-orang berilmu para sahabat, didikan rasul langsung, murid-murid rasul langsung, otomatis mereka yang lebih paham tentang tafsir ayat dan sabda apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka kita merujuk ibu-ibu sunnah ta'ala. Dan bangga kita bisa berusaha untuk meniti pemahaman mereka ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman mereka ibarat pagar besi buat Al-Qur'an dan hadis. Qur'an hadis ibarat emas, sedangkan ya brankasnya adalah pemahaman salaf. Kalau Qur'an hadis enggak pakai pemahaman salaf, udah acak adul sudah ibu-ibu. Ya. Masing-masing pakai pemahamannya sendiri, penafsirannya sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salaf, penafsiran salaf, sudahlah. Ya, orang kafir pun bisa nafsirin Quran nanti ibu lama-lama. Kalau tidak dipagari, tidak dikerangkeng, ya, Quran sunnah yang diibaratkan seperti emas ini tidak dikerangkeng dengan pemahaman salaf. Soalnya kalau enggak pakai pemahaman salaf, pakai pemahaman siapa lagi sih, Bu? Ya. Ada generasi yang terkeren setelah para sahabat. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu ada generasi terkeren. Ya, setelah mereka enggak ada. Sudahlah, Bu. Sekarang bukan saatnya kita berkreasi bikin pemahaman baru. Kita tugasnya adalah apa? Ngikutin, njeplakin pemahaman yang sudah ada, yang telah dipahami oleh salafun salih di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang istiqomah mengikuti perjalanan mereka. Jelas sampai sini, Bu? Jadi, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar? Allah kasih alatnya, telinga, ya. Au yaqilun, ataukah mereka juga kalian nyangka mereka kebanyakan memahami? Padahal alat memahami sudah dikasih. Enggak gila dia, dikasih akal. Ya Subhanahu wa taala. Tapi dianggurin. Ibu bisa bantu cek di surat Al-Mulk ayat 11 apa ya?
2: Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
1: Benar enggak ayat 11 apa 10? 11 ya. Wa qalu, coba baca artinya. Surat Al-Mulk, surat Tabarak ayat 11. Dan mereka berkata? Ayat 10 ya? Silakan dibaca.
3: Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu.
1: Siapa yang berkata di sini? Maaf saya potong, Dek. Yang berkata di sini siapa? Penghuni neraka yang sedang dibejek di dalam neraka. Ya. Setelah di neraka baru lau apa lau? Seandainya, sekiranya, kalaulah dulu. Makanya nanti Bu, kalau di dunia kan jarang kita dengar orang menyesal dengan kata-kata seandainya. Jarang ya Bu ya? Ramenya nanti di mana Bu? Di neraka. Kalau di neraka rame.
2: Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila.
1: Duhai seandainya, sekiranya, kalaulah dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Ya.
2: Laqad adallani 'anidz-dzikri.
1: Dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Dari peringatan. Bukannya saya dibawa ya kepada petunjuk, kepada hidayah, ya. Ya, jadi teman, jadi bestie yang mengajak saya kepada hidayah, ternyata dia nyesetin saya, dia jerumusin saya. Kekobongan maksiat dan dosa waliyadu billah. Ya laitani. Duhai seandainya. Ramai nanti di neraka ibu-ibu.
2: Jangan pula kita termasuk yang ngomong itu. Ya. Nas'alullah assalamata wal afiyah.
1: Ya. Kalau di surga. Ya. Enggak ada lagi tuh penyesalan-penyesalan. Duhai seandainya-seandainya. Enggak ada. Penduduk neraka tuh yang rame. Duhai seandainya-seandainya. Kalaulah, kalaulah. Jadi mereka berkata, ulang lagi, sekali lagi baca.